0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Wah, suara apakah ini sahabat Al-Iman? Suara apakah ini? Kita cari tahu yuk.
3: Yuk cari tahu. Sudah tahukah sahabat Al-Iman? Ya, hewan ini adalah keledai. Keledai dalam bahasa Arab adalah himarun.
2: Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun loh sahabat Al-Iman. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak dari kuda betina dan keledai jantan disebut bagal. Anak dari keledai betina dan kuda jantan disebut nagil. Bagal lebih umum dan telah digunakan untuk transportasi manusia dan benda. Keledai pertama kali didomestikasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Walau angka spesies domestik meningkat, keledai liar Afrika merupakan spesies terancam punah loh sahabat Al-Iman. Sebagai hewan pekerja dan rekan manusia, keledai telah bekerja dengan manusia selama ribuan tahun. Apakah kalian tahu sahabat Al-Iman? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an hewan yang satu ini loh. Namun Allah Subhanahu wa taala mencela suara dari keledai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran surat Luqman ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir, dinyatakan kesimpulan bahwasanya suara yang paling mungkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara, karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwasanya teriak-teriak termasuk kemungkaran. Lihat At-Tahrir wa Tanwir, jilid 21, halaman 111. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwasanya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai." Lihat tafsir At-Tabari, jilid 20, halaman 147. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah. Sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringki, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Sesungguhnya ia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu tentang hewan keledai yang Allah ciptakan di dunia ini dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nantikan pembahasan Yuk Cari Tahu berikutnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman ya, sahabat Al-Iman. Sampai jumpa kembali, sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk Cari Tahu. Hai sahabat Al-Iman, coba tebak, buah apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga pohonnya. Penasaran bukan sahabat Al-Iman? Kita bahas di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Apakah sahabat Al-Iman pernah memakan buah zaitun atau juga pernah menggunakan minyak zaitun? Tentu saja pernah ya sahabat Al-Iman. Zaitun dalam bahasa Arab adalah zaitunun. Zaitun adalah pohon kecil tahunan dan hijau abadi yang buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Zaitun mulai berbuah saat berumur 5 tahun dan usianya dapat mencapai ribuan tahun loh sahabat Aliman, sehingga yang tadinya perdu telah menjadi pohon besar. Pohon zaitun yang berumur ribuan tahun diantaranya pernah ditemukan di Palestina yang bertahan hidup hingga 2000 tahun. Wah, lama sekali ya sahabat Aliman. Banyak manfaat dari zaitun ini loh sahabat Aliman. Selain buahnya yang enak, kayu dari pohon zaitun juga sangat bagus, keras, dan indah. Selain untuk dimakan, buah zaitun juga digunakan sebagai penyedap makanan. Apabila diperas buahnya, kita akan memperoleh minyaknya. Minyak ini dapat digunakan sebagai bumbu salad dan belakangan banyak digunakan untuk bahan kosmetik yang dapat menjaga kelembapan dan kekencangan kulit. Dan secara umum, zaitun banyak digunakan untuk kuliner, kesehatan, dan juga kosmetik. Ya, pohon dan buah zaitun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Quran Surat An-Nur ayat 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan loh sahabat Aliman, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah zaitun sebagai idam atau makanan pendamping, dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2698. Itu dia sahabat Aliman, pohon dan buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, yaitu zaitun. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai berjumpa kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu. Ini gelas. Gelas yang kita pakai untuk minum disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam loh sahabat Aliman. Selengkapnya, simak di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Gelas adalah suatu tempat atau alat atau benda yang biasanya digunakan untuk menampung air atau cairan untuk diminum. Volume gelas biasanya sekitar 500 mili. Gelas di dalam bahasa Arab adalah kubun. Pada umumnya, gelas terbuat dari kaca, tetapi ada juga gelas yang terbuat dari plastik, kayu, dan tanah liat. Gelas yang terbuat dari kaca biasanya bening, tetapi ada juga gelas yang berwarna, dicetak print, dan diberi hiasan. Jika dibandingkan dengan cangkir yang memiliki pegangan, gelas biasanya lebih tinggi, tanpa pegangan, dan bisa menampung lebih banyak air. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan gelas di beberapa surat loh sahabat Aliman, seperti pada surat Az-Zukhruf ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Kemudian di surat Al-Waqiah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Quran Surat Al-Waqiah ayat 18. Dan di surat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 14. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para kaum lelaki, yakni irfaq bil qawarir, yang artinya lembutlah kepada gelas-gelas kaca, maksudnya para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ulama berpendapat para wanita disamakan dengan gelas kaca karena cepatnya mereka berubah dari ridho menjadi tidak ridho, mudah pikirannya berubah. Layaknya gelas kaca, mereka sangat cepat pecah dan tidak dapat menerima perlakuan kasar dan keras. Di dalam hadis lainnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau semacamnya. Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 160. Itu dia sahabat Aliman, kita sudah membahas tentang gelas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan pembahasan hal-hal lainnya di program Yuk Cari Tahu. Sampai jumpa kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk Cari Tahu.

Doa masuk masjid. A'udzu billahil 'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku.

0: senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Doa keluar masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aksimni minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karuniamu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Doa sebelum makan. Bismillah. Dengan nama Allah, aku makan. Apabila lupa pada permulaannya, hendaknya membaca Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, aku makan di awal dan di akhirnya.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Assalamualaikum sahabat al-iman. Apa kabar hari ini? Salman doakan semuanya selalu sehat, semangat, dan terus semangat belajar ya. Salman kembali hadir nih di program kesayangan kita, Mengenal Dunia Bersama Salman. Hari ini Salman mau ajak sahabat al-iman semua mengenal hewan yang sangat terkenal dan sering dijuluki sebagai raja hutan. Siapa ya kira-kira? Coba tebak. Dia punya suara yang sangat keras, punya rambut tebal di leher, dan terlihat sangat gagah. Ya, betul. Kali ini kita akan belajar tentang singa. Sahabat al-iman, singa itu adalah salah satu hewan mamalia. Artinya mereka menyusui anak-anaknya. Mereka tinggal di padang rumput dan sabana, terutama di benua Afrika. Singa terkenal karena kekuatannya, keberaniannya, dan tentu saja aumannya yang sangat menggelegar. Tapi, tahukah sahabat al-iman, walaupun singa disebut raja hutan, ternyata mereka tidak tinggal di hutan loh. Tapi, mereka tinggal di sabana yang luas dan terbuka. Julukan raja ini bukan karena mereka memimpin semua hewan, tetapi karena mereka tampak kuat dan berwibawa. Yuk kita kenalan lebih dekat, seperti apa sih kehidupan seekor singa? Sahabat al-iman, singa memiliki auman yang terdengar jauh. Singa bisa mengaum dengan sangat keras. Bahkan suara aumannya bisa terdengar sampai 8 km jauhnya. Selain itu, singa hidup dalam kelompok besar yang disebut pride. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa singa betina, anak-anak singa, dan satu atau dua singa jantan dewasa. Mereka hidup dengan penuh kerjasama. Loh, singa betina bertugas berburu, sedangkan singa jantan menjaga wilayah dari bahaya. Selain itu pula, singa jantan memiliki surai, yaitu rambut tebal yang mengelilingi lehernya. Semakin gelap dan tebal surainya, semakin dihormati oleh singa yang lainnya. Surai ini bukan cuma untuk bergaya, tetapi juga berfungsi untuk melindungi leher saat bertarung. Subhanallah. Singa menghabiskan waktu sekitar 20 jam sehari untuk tidur dan istirahat. Loh, kenapa bisa lama banget ya? Ternyata mereka berburu di malam hari dan harus menyimpan energi untuk kejar-kejaran dengan mangsanya. Masya Allah. Anak-anak singa sangat aktif dan suka bermain bersama. Permainan itu ternyata adalah latihan untuk berburu, seperti berlari, menggigit ringan, atau bersembunyi. Singa belajar sejak kecil agar tumbuh dan menjadi pemburu yang hebat. Singa betina sangat menyayangi anak-anaknya. Dia menyusui, merawat, dan melindungi mereka dari bahaya. Kalau ada musuh datang, ibu singa akan menjadi pelindung pertama. Masya Allah, benar-benar penuh dengan cinta ya. Sahabat Al-Iman, coba kita renungkan bersama. Singa disebut sebagai raja hutan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena tanggung jawab dan keberaniannya menjaga keluarganya. Mereka tidak sombong, justru hidup saling membantu dan berbagi tugas. Kalau seekor hewan saja bisa saling peduli dan hidup dalam kerjasama, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita belajar untuk tidak merasa paling hebat, karena sehebat apapun seseorang, dia tetap butuh dengan orang lain. Ingat, singa kuat bukan karena dia sendirian, tetapi karena dia ada dalam kelompok yang saling membantu. Sahabat Al-Iman, dari seekor singa kita bisa memetik banyak pelajaran. Kita bisa belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan hanya soal otot atau suara yang keras, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita juga belajar bahwa menjadi bagian dari kelompok seperti keluarga atau teman-teman adalah hal yang penting. Setiap anggota keluarga, seperti halnya dalam kelompok singa, punya peran masing-masing yang sangat berharga. Selain itu, singa mengajarkan kita untuk mengatur tenaga dan waktu dengan bijak. Seperti mereka yang tahu kapan waktunya berburu dan kapan waktunya beristirahat. Ayo, jangan main HP terus ya. Dan yang paling mengharukan, kasih sayang induk singa kepada anak-anaknya membuat kita ingat akan cinta ibu dan ayah kepada kita. Sungguh, hewan pun bisa menjadi cermin bagi kita dalam belajar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sahabat Al-Iman, itu merupakan cerita kita tentang singa, si raja hutan. Ternyata, selain kuat dan gagah, singa juga penuh kasih sayang, kerjasama, dan tanggung jawab. Salman berharap, setelah menonton ini, sahabat Al-Iman bisa lebih menghargai ciptaan Allah dan juga belajar dari hewan-hewan di sekitar kita. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dan mengenal hewan lainnya yang tak kalah menakjubkan. Penasaran hewan apa? Tungguin ya. Salman pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Salman kembali hadir nih menemani kalian semua di program Mengenal Dunia bersama Salman. Hari ini kita akan membahas hewan yang sering muncul dalam cerita-cerita petualangan, terkenal karena suaranya di malam hari dan hidup dalam kelompok yang rapi sekali. Siapakah dia? Betul sekali. Hari ini kita akan mengenal hewan bernama serigala. Yuk, kita lihat lebih dekat kehidupan serigala dan apa saja yang bisa kita pelajari darinya. Sahabat Al-Iman, serigala adalah hewan karnivora. Artinya, mereka makan daging. Mereka masih satu keluarga dengan anjing loh, dan punya kemampuan luar biasa dalam berburu dan berkomunikasi. Serigala hidup di berbagai tempat, dari hutan, pegunungan, sampai padang rumput. Dan yang paling menarik dari serigala adalah kebersamaan dan kekompakannya saat hidup berkelompok. Mereka sangat menjaga kelompoknya, punya sistem yang teratur, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Serigala bukan hewan yang jahat loh. Mereka justru punya banyak sikap baik yang bisa kita tiru. Yuk, kita lihat fakta-fakta mengenai serigala. Serigala hidup dalam kelompok. Di setiap kelompok bisa terdiri dari 5 sampai 15 ekor serigala. Di dalam kelompok tersebut ada pemimpinnya loh. Dia juga disebut sebagai serigala alfa. Dan memimpin dengan bijak dan melindungi anggota-anggotanya. Mereka tidak hidup sendirian, tetapi selalu dalam kebersamaan. Serigala suka melolong, dan itu bukan sekedar bersuara ya sahabat Aliman. Itu merupakan cara mereka dalam berkomunikasi. Dengan lolongannya, mereka bisa memanggil anggota kelompok yang jauh, memberi tanda bahaya, atau mengatur strategi berburu. Serigala juga dikenal sebagai hewan yang setia pada satu pasangan seumur hidup. Pasangan serigala akan saling mendukung dalam menjaga anak-anaknya dan membangun kelompok yang sangat kuat. Subhanallah, indah sekali ya kesetiaan ciptaan Allah ini. Kalau ada anggota kelompok yang sakit atau lemah, serigala yang lainnya akan berbagi makanan dengannya. Mereka tidak membiarkan temannya kelaparan atau tertinggal. Benar-benar hewan yang penuh empati dan perhatian. Sahabat Aliman, serigala bisa berlari jauh hingga 60 km dalam satu hari. Mereka juga kuat saat mengejar mangsa. Dan mereka tak mudah menyerah. Mereka bukan yang tercepat, tetapi mereka tangguh dan tekun. Sahabat Aliman, anak-anak serigala tidak langsung mandiri loh. Mereka belajar berburu, berkomunikasi, dan menjaga diri dari anggota kelompok yang lebih dewasa. Mereka juga tumbuh dengan bimbingan dan kasih sayang. Sahabat Aliman, coba bayangkan, kalau kita hidup sendiri tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa orang yang membantu saat kita susah, pasti berat sekali ya. Serigala mengajarkan kita bahwa hidup bersama merupakan sebuah kekuatan. Ketika satu lemah, yang lainnya membantu. Ketika satu kehilangan arah, yang lainnya membimbing. Itulah keindahan hidup saling bergandengan tangan, saling menjaga, dan saling mendukung. Yuk kita renungkan, apakah kita sudah menjadi teman yang baik bagi orang lain? Dan juga, apakah kita sudah membantu teman kita yang sedang kesulitan? Sahabat Al-Iman, dari kehidupan serigala, kita bisa belajar tentang pentingnya kebersamaan, empati, dan kepemimpinan yang adil. Serigala tidak hidup dengan saling menyakiti, tapi dengan saling rasa percaya dan saling menguatkan. Mereka menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus saling berbagi dan saling membantu. Hal ini yang akan membuat kelompok semakin kuat. Kita juga belajar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti menjadi yang paling keras atau yang paling kuat, tetapi menjadi yang paling bertanggung jawab dan paling siap melindungi yang lemah. Sahabat Aliman, yang paling mengharukan, serigala menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan dan kasih sayang bukan hanya ada pada manusia, tetapi juga bisa terlihat dari hewan-hewan yang Allah ciptakan. Itulah bukti bahwa kasih sayang adalah bagian dari hal yang fitrah, dan kita harus menjaganya dengan sangat baik. Wah, luar biasa ya sahabat Al-Iman. Masya Allah. Ternyata serigala bukan hewan yang menakutkan, tetapi hewan yang cerdas, penuh kasih sayang, dan sangat kompak dalam kelompoknya. Salman jadi semakin kagum dengan cara Allah menciptakan seluruh makhluknya dengan begitu sempurna. Semoga setelah mengenal serigala, kita semakin semangat untuk hidup dalam bekerja sama dan saling membantu. Dan tentu saja lebih bersyukur karena kita punya keluarga dan teman-teman yang selalu ada untuk kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Insya Allah kita akan berkenalan dengan hewan yang sangat gagah dan punya belang yang indah. Apa ya? Tungguin saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Kembali lagi bersama Salman di program kesayangan kita, Mengenal Dunia Bersama Salman. Hari ini Salman mau ajak sahabat Al-Iman mengenal hewan yang sangat gagah, tubuhnya besar, penuh corak belang-belang hitam orange yang sangat khas, dan suaranya buah sekali. Kita sering lihat dia di poster, cerita, bahkan sebagai simbol kekuatan. Kira-kira siapa ya? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan mengenal harimau, atau yang biasa disebut dengan macan. Yuk kita lihat apa saja sih hal yang menarik dari hewan ini, dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Sahabat Al-Iman, harimau adalah salah satu jenis kucing besar, sama seperti singa dan macan tutul. Mereka tinggal di hutan-hutan, padang rumput, bahkan pegunungan. Di dunia ini, harimau bisa ditemukan di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia. Ada satu jenis harimau yang sangat terkenal dari Indonesia. Kalian tahu enggak namanya siapa? Benar sekali. Namanya harimau Sumatera. Tubuh harimau sangat besar dan berotot, memiliki belang-belang di tubuhnya, membantu mereka menyamar di antara bayangan dan pepohonan agar tak terlihat saat berburu. Warna dan corak belang di setiap harimau sangat unik. Tidak ada dua harimau yang sama, seperti layaknya sidik jari manusia. Berbeda dari singa dan serigala, harimau lebih suka berburu secara sendirian. Mereka tidak membentuk kelompok besar. Tapi walau sendiri, mereka sangat cerdas dan sabar. Mereka bisa mengendap-endap dalam diam sebelum melompat dengan kekuatan penuh. Sahabat Al-Iman tahu enggak? Harimau bisa melompat sejauh 10 meter dalam sekali loncatan. Itu seperti meloncat 3 mobil berjejer. Subhanallah, hebat banget ya kekuatannya. Sahabat al-iman, kalau singa dan kucing biasa tidak suka air, harimau justru sangat pandai berenang. Mereka sering mandi di sungai untuk menyejukkan badan atau bahkan mengejar mangsanya di dalam air. Karena hidup sendiri, harimau sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Mereka menandai wilayah dengan bau khas untuk memberitahu harimau yang lainnya. Seperti, "Hei, ini tempatku loh, jangan masuk ke sini." Mereka tidak suka bertengkar, sahabat al-iman. Jadi, dengan menandai wilayah, mereka menghindari konflik. Sahabat al-iman, anak harimau tidak langsung bisa berburu. Mereka tinggal bersama induknya selama sekitar 2 tahun. Mereka belajar cara mengintai, mengendap, dan menyerang. Induk harimau sangat sabar mengajarkan mereka satu persatu. Selain itu, harimau Sumatera adalah satu-satunya jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Jumlahnya makin sedikit karena hutan tempat tinggal mereka semakin sempit. Kita harus jaga alam supaya harimau tidak segera punah. Sahabat al-iman, harimau memang tampak buas dan menakutkan. Tetapi di balik itu semua ada sifat-sifat yang luar biasa. Mereka tidak suka bertengkar. Mereka menjaga wilayahnya dengan tenang dan menghargai wilayah orang lain. Harimau juga tidak serakah loh, cukup dengan makanan secukupnya. Dan meskipun berburu sendiri, dia sangat penyayang kepada anak-anaknya. Sahabat al-iman, coba kita renungkan. Terkadang yang terlihat pendiam justru menyimpan kekuatan. Dan terkadang yang tidak banyak bicara justru sangat bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk kita ambil pelajaran dari dirinya. Sahabat al-iman, dari harimau kita bisa belajar bahwa kesunyian bukan kelemahan dan kemandirian bukan kesombongan. Harimau mengajarkan kita pentingnya bersabar dan fokus dalam mengejar tujuan. Dia tidak terburu-buru, tetapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Kita juga bisa meneladani kasih sayang seorang ibu seperti induk harimau yang melatih anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, harimau mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Jika kita merusak alam, maka hewan-hewan seperti harimau akan kehilangan rumahnya. Sahabat al-iman, menjaga ciptaan Allah berarti juga menjaga keseimbangan hidup kita semua. Wah, luar biasa ya sahabat al-iman. Ternyata harimau bukan cuma kuat dan keren, tapi juga penuh dengan pelajaran. Jadi mulai sekarang, yuk kita jangan cuma lihat luarnya saja, tapi coba kita pahami bagaimana hewan itu hidup dan bagaimana kita bisa belajar darinya. Sahabat al-iman, terima kasih sudah belajar bersama Salman hari ini. Insya Allah di episode berikutnya kita akan mengenal hewan yang bisa lari kencang banget. Siapakah dia? Penasaran ya? Tungguin ya. Salman pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: Apakah sahabat Aliman melihatnya? Kecil sekali ya hewan yang satu ini. Apakah sahabat Aliman sudah bisa melihatnya? Ya, ini adalah nyamuk. Kita akan membahasnya di program Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Nyamuk. Nyamuk dalam bahasa Arab adalah ba'udhatun. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki yang panjang loh sahabat Aliman. Antar spesies berbeda-beda, tetapi jarang sekali yang melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur. Oleh karena itu, kebanyakan nyamuk betina perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan serangga yang satu ini sebagai perumpamaan loh, sahabat Aliman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk olehnya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 26. Rasulullah SAW juga menyebutkan serangga yang satu ini loh, sahabat Aliman. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia ini kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi, Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Itu dia sahabat Aliman, serangga yang sangat kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saksikan hal lainnya yang ada di dunia ini dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di program Yuk Cari Tahu. Hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai bertemu kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu. Hai sahabat Aliman. Di negara kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah. Mata uang di setiap negara berbeda-beda. Namun ada mata uang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh sahabat Aliman. Kita mungkin sudah sering mendengar yaitu dinar dan dirham. Yuk cari tahu. Dinar adalah mata uang yang berlaku di beberapa negara di dunia. Kebanyakan di negara-negara dengan mayoritas penduduk berbahasa Arab. Kata dinar dalam bahasa Arab dan Persia berasal dari kata denarius atau mata uang Romawi. Adapun dirham merupakan satuan mata uang pada beberapa negara Arab, juga Tajikistan, dan dulunya terkait dengan satuan massa yaitu Ottoman dirham pada Kekaisaran Utsmaniyah dan Persia. Nama ini diturunkan dari mata uang Yunani. Dinar dan dirham adalah alat pembayaran yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14, nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar wilayah Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dua mata uang ini loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara mereka alias ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. Quran Surat Ali Imran ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh dan khomilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi, dia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Seseorang disebut hamba dinar atau hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah digelari sebagai hamba dinar. Penyebutan dengan hamba menunjukkan bahwasanya hal ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Lihat At-Tamhid li Syarah Kitab Tauhid. Nah, itu dia sahabat aliman, dinar dan dirham, salah dua mata uang yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disebutkan Nabi Muhammad SAW. Saksikan program Yuk Cari Tahu lainnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai jumpa kembali sahabat aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
1: Hai sahabat aliman, apakah kalian tahu di surat An-Nahl terdapat satu ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan langsung tiga buah yang enak dan lezat? Ya, ayat tersebut berbunyi yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Zaitun dan kurma kita sudah pernah membahasnya ya. Pada program kali ini kita akan membahas tentang buah anggur. Selengkapnya simak di Yuk Cari Tahu.
0: Yuk Cari Tahu.
1: Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Fitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis atau dimakan langsung. Anggur dalam bahasa Arab adalah inabun. Buah ini juga dikenal karena mengandung banyak senyawa polifenol dan resveratrol yang berperan aktif dalam berbagai metabolisme tubuh, serta mampu mencegah terbentuknya sel kanker dan beberapa penyakit lainnya loh sahabat aliman. Aktivitas ini juga terkait dengan adanya senyawa metabolit sekunder di dalam buah anggur yang berperan sebagai senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Anggur merupakan salah satu tanaman yang hidup pada daerah dataran rendah. Tidak seperti kebanyakan tanaman lainnya, tanaman anggur justru membutuhkan musim kemarau panjang berkisar 4-7 bulan agar dapat tumbuh dengan baik dan dengan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Curah hujan yang diperlukan oleh tanaman ini hanya sekitar 800 mm per tahun. Oleh karenanya, penyiraman yang berlebihan dapat mengganggu proses pembuahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan buah ini bersamaan dengan buah yang lainnya, yaitu zaitun dan kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Rasulullah SAW juga menyebutkan buah ini. Beliau bersabda yang artinya, janganlah salah satu dari kalian menyebut anggur dengan sebutan Al-Karm. Sesungguhnya, Al-Karm adalah lelaki muslim. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berkata, sebab makruhnya lafad Al-Karm, dahulu orang Arab memutlakkan lafad Al-Karm kepada pohon anggur, buah anggur, dan khomer yang basicnya anggur. Mereka menamainya Al-Karm karena khomer tersebut dibuat darinya. dan karena ia mengandung kemuliaan dan kemurahan hati, menurut klaim mereka. Sehingga syariat membenci penamaan anggur dengan nama ini. Lihat Al-Minhad Syarah Sahih Muslim milik Ibnul Hajjaj. Itu dia sahabat Al-Iman, buah anggur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikan pembahasan lainnya hanya di program Yuk Cari Tahu. Sampai bertemu kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk Cari Tahu.
2: Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
3: Fa'ayyuna yakun وقلت عويس غنيا كآبائه يواجهه ماله جاء متوشعا بسيطة وعشيرته لا تسامي عشيرا
4: سابه

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yathrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib, bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. "Sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya." Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepada aku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah,

0: yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah, sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel, sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya, dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnu Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faran dan baunya adalah bau minyak wangi misk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling mencintai dengan tulus di dunia. Semoga Allah meridhai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
2: فأينا يكون وقلت عبيس غنيا كآبائه يواجهه ماله
3: جامد وشعب سيف
2: وعشيرته لا تسامي
4: فيران سابا
5: أعوذ بالله

سبلا وجعل لك

والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام

ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون

ولن

وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة

sedariku

0: dibacakan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkah liman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahibai fillah, pemirsa Aliman TV rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas karunianya sehingga kita bisa dipertemukan di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan yang lalu, kita telah menjelaskan dua hal penting dari pelajaran-pelajaran di dalam kisah-kisah Al-Quran, yaitu yang pertama tentang perbuatan maksiat akan menyebabkan hilangnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua perbuatan maksiat menjadi penyebab hancurnya pribadi dan umat serta masyarakat dan juga negeri. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyambung bagian ketiga dari pelajaran-pelajaran Al-Quran, yang mana pelajaran ini akan dirasakan bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, yaitu hasad, iri adalah penyakit yang berbahaya yang akan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Dan pada kesempatan ini ada beberapa kisah dan contoh yang disebutkan oleh penulis tentang penyakit hasad ini, yaitu yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala paparkan di dalam surat Al-Ma'idah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang dua anak dari Nabi Adam alaihi salam, yang mana di dalam kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran betapa penyakit hasad ini akan merugikan seorang dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Di mana dipaparkan di dalam kisah tersebut dua anak Adam yang bernama Qabil dan Habil, yang satu memiliki sifat hasad kepada saudaranya yakni Habil. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-27 sampai 30, ya, ketika salah seorang di antara mereka terpapar, teracuni sifat hasad, dan dengan hasad itu ia membunuh saudaranya waliyadhu billah. Allah berfirman, watlu alaihim naba ibni adama bilhaqi, dan ceritakanlah wahai Muhammad sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Itqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, yang mana ketika mereka mempersembahkan kurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban salah seorang yakni Habil, dan tidak menerima kurban dari Qabil. Qala la aqtulannak, kemudian Qabil berkata, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, dan sesungguhnya Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan, la in basatta ilayya yadaka lataqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulak inni akhafullahu rabbal alamin. Ya. Jikalau engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Fatawa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Maka karena dipenuhi oleh hawa nafsunya, maka Qabil tergerak untuk membunuh saudaranya, maka dia kemudian membunuhnya, dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Pada ayat ini di surat Al-Maidah 27 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang contoh dua anak manusia, anak keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian terjangkiti salah satu di antaranya yaitu Qabil dengan sifat hasad karena tidak diterima kurbannya, ya, dan merasa bahwasanya dia yang lebih berhak dan lain sebagainya, maka kemudian dia membunuh saudaranya dan merasa bahwasanya itulah jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi, padahal saudaranya sudah mengingatkan kepadanya dan saudaranya tidak ingin membalaskan atau berbuat semisal dengannya. Maka pada ayat tersebut atau pada akhir ayat tersebut dikatakan fa'asbaha minal khasirin, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Demikian pula pada kisah yang kedua dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Kita mengetahui bersama betapa saudara-saudara Yusuf memiliki sifat hasad kepada Yusuf alaihi salam, dan sifat ini menuntun mereka untuk menghilangkan nyawa Yusuf atau menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini di dalam surat, sebagiannya di dalam surat Yusuf. Ya. Allah mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya. Bahwasanya telah ada di dalam kisah Yusuf alaihi salam dan juga saudara-saudaranya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Tatqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yakni adiknya Bunyamin, lebih dicintai oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lainnya, padahal kita adalah satu bersaudara, maka sesungguhnya ayah kami berada di dalam kekeliruan yang nyata. Kemudian Allah sambung, "Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawman salihin." Bunuhlah Yusuf atau campakkanlah ia, buanglah ia di tempat lainnya, dibuang Yusuf sehingga perhatian ayahmu tidak kepada Yusuf lagi. Setelah itu engkau akan menjadi orang-orang yang baik. Qala qa'ilun minhum laqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara saudara mereka berkata, janganlah engkau membunuh Yusuf, tapi masukkanlah ia atau campakkanlah ia ke dalam dasar sumur, agar ia diambil oleh orang-orang yang melakukan perjalanan melewati sumur tadi dan akan membawa Yusuf, jikalau engkau benar-benar ingin melaksanakan aksimu. Ya, coba kita perhatikan ya, bahwasanya akhlak sifat hasad adalah perkara yang mengotori perilaku dan akhlak seorang, sebagaimana Allah contohkan ya, bahwasanya hasad ini meruntuhkan perilaku dan akhlak orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan salah satu di antara sifat orang Yahudi. Apa yang Allah sebutkan tentang mereka? Allah mensifatkan, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. Ya, banyak di antara ahlul kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Ya, coba perhatikan ayat ini. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi menginginkan seandainya kalian kembali dari keadaan iman menjadi kafir lagi. Ya, kenapa kok ini terjadi? Hasadan, karena perasaan hasad, karena perasaan dengki dalam diri mereka setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. Atau Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54 ketika Allah menjelaskan tentang sifat mereka. Ini salah satunya adalah hasad. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni kepada Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Ya, nampak jelas di sini betapa penyakit hasad adalah penyakit yang berbahaya yang telah menggelayuti umat-umat sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahaya penyakit ini. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Al-Hakim, Imam Tabrani, ya, Nabi mengatakan, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umatku penyakit umat-umat sebelum ini. Qalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit umat-umat yang terdahulu yang akan datang kepada umat ini? Qala al-ashir wal-batar wal-takathur wal-tanajush fi dunya wal-tabagud wal-tahasud hatta yakuna al-baghi. Nabi SAW mengatakan di antara penyakit yang muncul pada umatku, kata Nabi SAW, yang merupakan penyakit umat terdahulu, yaitu mereka kufur nikmat, sombong, berbangga-bangga dengan harta dunia, berlomba-lomba untuk urusan dunia, saling membenci satu dengan yang lainnya, saling dengki satu dengan yang lainnya, sampai kemudian mereka berbuat kezaliman satu dengan yang lainnya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan umat ini dari penyakit ini sambil mengatakan la tahasadu, janganlah kalian kemudian saling dengki satu dengan yang lainnya, sampai kemudian Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lainnya. Demikian pula kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, bahkan ayat yang sering kita baca ayatnya pendek, ya, sering kita baca, bahkan masuk di dalam ma'widatain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita banyak menghafal, yaitu surat Al-Falaq, maka di dalamnya pun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang bahaya hasad. Allah berfirman, kul a'udhu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan, wa min syarri rasiqin idha waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah datang kegelapan yang gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniupkan kepada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idha hasad, demikian pula dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika mereka dalam keadaan dengki. Ya, ayat yang pendek, surat yang pendek, yang kita diajarkan untuk menghafalnya, bahkan dijadikan pelindung kita, termasuk ma'widatain. Di dalamnya ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak memiliki penyakit dengki. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang dengki ketika dia muncul kedengkian itu kepada saudaranya. Kemudian pelajaran yang keempat dari pelajaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya secara umum, adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah akan berikan kepadanya solusi dari cara yang kadang kita tidak pikirkan sebelumnya. Ya, takwa adalah jalan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap hambanya. Takwa di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun terkadang saking seringnya kalimat takwa ini dikumandangkan, saking seringnya kalimat takwa ini diperintahkan, banyak di antara manusia kemudian kehilangan petunjuk, kehilangan maksud dari apa kalimat takwa itu sebenarnya. Ya, di antaranya disebutkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat takwa atau menjadikan takwa perkara yang akan menyelamatkan setiap manusia. Di antaranya pada manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Yusuf alaihi salam pada beberapa episode yang lainnya, ketika ia berupaya untuk membebaskan diri dari cengkeraman wanita istri dari pembesar Mesir, ya, ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perkara tersebut, dan kemudian Allah memberikan tanda kepada Yusuf alaihissalam agar ia menghindari bujuk dan rayunya dan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut, ketika wanita tersebut ingin mengajak Yusuf untuk berbuat kekejian, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Kemudian berkata Yusuf alaihi salam, ya Allah, penjara, kesengsaraan lebih aku cintai daripada aku menuruti perbuatan yang keji ini. Maka kemudian Yusuf Allah palingkan dari perbuatan yang keji tersebut. Dan ketika dijebloskan ke dalam penjara dalam keadaan terbalik, karena bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah orang yang benar pada pihak yang benar dengan berbagai bukti yang nyata, namun dikalahkan oleh kezaliman. Maka ia bersabar terhadap perkara tersebut dan berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah di dalam penjaranya. Ketika ia bersama sahabatnya yang ada di dalam penjara, kemudian ia mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Yusuf alaihissalam, ia lebih memilih jalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yusuf betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadanya berupa kemuliaan ketika ia memilih jalan yang selamat, jalan menghindari dari berbagai macam tipu daya dunia. Ya, disebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-88, ketika datang saudara-saudaranya kepada Yusuf, dan ketika itu Yusuf menjadi pembesar di negeri Mesir, Allah katakan, falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhurra wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai al-aziz, wahai pembesar, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, para saudara Yusuf tidak sadar bahwasanya ada di hadapannya adalah saudaranya yang campakkan dan ia buang. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kemudian Yusuf berkata kepada mereka, tahukah kalian apa perbuatan buruk yang kalian kerjakan kepada Yusuf dan saudaranya, dan tidakkah kalian mengetahui akibat dari perbuatan kalian tersebut? Qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Ya, mereka kemudian tersadar bahwasanya tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka kecuali mereka sendiri. Maka kemudian Yusuf berkata, inilah aku Yusuf, dan inilah saudaraku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada kami, dan sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, pada ayat tersebut nampak betapa Yusuf alaihissalam dan pelajaran di dalam kisahnya mengabarkan kepada kita bahwasanya orang yang bertakwa dan bersabar terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka, maka Allah tidak menyia-nyiakan sedikit pun ketakwaan mereka dan kesabaran mereka. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam lanjutan ayat tersebut di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsila likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bahwasanya pada kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bukanlah sekedar bualan ucapan lisan saja, akan tetapi membenarkan apa yang ada di sisi mereka dan juga menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula pada bagian yang kelima atau hal yang kelima dari pelajaran yang disebutkan di dalam kisah-kisah Al-Quran, yaitu bagaimana seorang itu memaafkan ketika mereka sanggup untuk melampiaskan apa yang mereka kerjakan, akan tetapi mereka tidak melampiaskan perbuatannya, justru memaafkan. Tentunya kisah yang pertama adalah kisah yang sebelumnya kita baca, yaitu kisah Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Ketika mereka masuk ke dalamnya, ya, kemudian mereka meminta kepada Yusuf, ya. Kemudian Yusuf mengatakan, "Tidaklah engkau tahu apa yang engkau kerjakan kepada kami dan bagaimana akibatnya yang kami tanggung," kata Yusuf alaihi salam. Kemudian dilanjutkan pada dua ayat yang selanjutnya, "Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatin." Maka kemudian saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berbuat kekeliruan." Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kemudian Yusuf AS mengatakan, "Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian, tidak ada makian bagi kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni perbuatan kalian, mengampuni dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang di antara para penyayang." Ini menunjukkan betapa Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan contoh kepada kita bahwasanya memaafkan itu jauh lebih baik. Sifat memaafkan, sifat yang boleh dikatakan jarang terjadi di zaman ini, hendaknya dipelihara, dipupuk, ya, kemudian dilestarikan bagi setiap orang yang ia terzalimi dan lain sebagainya. Kemudian contoh kedua yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat yang bernama Dzatul Riqa', ya. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan, "Fa'idha atayna ala syajaratil dalilah taraknaha an-nabi faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfun nabi sallallahu mu'allaq bisyajara fakhtartuhu faqala takhafuni qala la qala faman yamna'uka minni qala Allah." Ketika Nabi SAW berada di pohon yang rindang di Dzatul Riqa' bersama sahabat, kemudian diletakkanlah pedangnya di pohon, Nabi kemudian istirahat. Kemudian ada seorang musyrik yang dia mengambil pedang Nabi SAW dan menghunuskan kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Takutkah engkau kepada aku?" Nabi mengatakan, "Saya tidak takut kepadamu." Ya. Kemudian, "Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu?" Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah lah yang akan menghalangi siapapun dari membunuhku. Maka disebutkan dalam riwayat yang lainnya, terjatuh pedang itu dan Nabi SAW mengambil pedangnya, kemudian Nabi mengarahkan kepadanya mengatakan, "Man yamna'uka minni," siapa yang menghalangiku dari membunuhmu saat ini. Kemudian orang tadi mengatakan, "Kunka khairan akhiran." Kemudian lelaki tadi meminta ampunan dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Tashhadu an la ilaha illallah?" Qala la, "Walakinni wahiduka an la uqatiluk wa la akuna ma'a qawmin yuqatilunak wa khalli sabilahu." Fadhahaba ila ashabahu qala, "Ji'tukum min indi khairin nas." Kemudian Nabi mengatakan, "Engkau mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?" Ia mengatakan, "Saya tidak mau, tapi aku akan jamin engkau bahwasanya aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan menjadi orang-orang yang termasuk berperang melawanmu. Biarkan aku pulang." Dan kemudian ia kembali kepada saudara-saudaranya, kepada kaumnya, dan mengatakan, "Aku baru saja mendatangi seorang yang paling baik di antara manusia." Maka di sini jelas betapa akhlak yang mulia, yakni memaafkan seorang manusia, memaafkan orang yang berada di sisi yang berbeda dari kita, adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengetahui bersama bahwasanya kita barusan mempelajari tentang 5 pelajaran penting dari pelajaran kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni tentang maksiat yang akan menghancurkan nikmat Allah, maksiat yang akan menjadi sebab kehancuran pribadi, masyarakat, umat, dan satu negeri, hasad, penyakit yang sangat berbahaya yang akan mengantarkan seorang yang bersifat hasad tadi menuju kehancuran. Yang keempat, takwa adalah jalan yang Allah bimbing seorang agar keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Dan yang kelima adalah betapa memaafkan ketika seorang sanggup melampiaskannya adalah akhlak dari para nabi dan orang-orang salih. Kemudian pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bahwasanya di dalam kisah-kisah Al-Quran secara umum dan kisah-kisah yang ada pada para nabi dan utusan Allah secara khusus akan menguatkan hati orang-orang yang beriman di atas keimanan dan akan menambah keimanan mereka di atas iman yang ada. Ini menunjukkan betapa setiap peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus, terdapat penguat keimanan, terdapat pelajaran-pelajaran yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengokohkan iman kita, ingin menguatkan iman kita, yang mana dengan pelajaran dari kisah-kisah tersebut, yang mana sebagian kisah itu tidak kita dapati, tidak apa kita saksikan secara langsung. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan berbagai macam harta karun keimanan yang dengannya seorang yang beriman akan bertambah kokoh keimanannya. Seorang yang lemah imannya, dia akan bertambah kuat keimanannya. Seorang yang jauh dari keimanannya, dia akan mendapatkan hidayah petunjuk kepada keimanannya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-120 sampai 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Hud ayat yang ke-120 sampai 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qulna naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatan wa dhikra lil mu'minin wa qul lil ladina la yu'minuna wa qul lil ladina la yu'minuna 'amalu 'ala makanatikum inna 'amilun فانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Ya, Allah mengatakan dalam surat Hud, dan setiap kisah para utusan telah kami ceritakan kepada wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu berbagai macam kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun akan benar-benar akan berbuat, dan tungguhlah sesungguhnya kami pun akan menunggu. Dan milik Allah segala rahasia yang ada di langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah dia Allah dan bertakwalah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang engkau kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah berdakwah kepada manusia agar menyembah Allah, ia berjumpa dengan satu kaum, yakni kaumnya yang sombong, angkuh, mendustakan kisah-kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kisah-kisah para nabi yang datang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita mengetahui di dalam surat Hud tadi yang kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya kisah-kisah tadi akan bertambah menambah keyakinanmu kepada Allah dan keimananmu. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersabar ketika mendakwai kaumnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat tersebut, wa kullu naqussu 'alaika min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Rasulullah, kami telah mengisahkan kepadamu berbagai macam kisah saudara-saudaramu dari para nabi dan para rasul yang datang sebelummu, agar yang demikian itu mengokohkan hatimu dan agar yang demikian itu membuatmu sabar dari berbagai macam gangguan kaummu, dan agar engkau mengikuti atau menapak tilasi jejak para rasul sebelummu, agar engkau mengetahui bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang banyak sekali di dalam Al-Quran, yang mana memerintahkan kepada utusan agar bersabar, dan bersabar sebagaimana rasul-rasul yang datang sebelumnya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya kesudahan yang baik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan banyak ayat Al-Qur'an, di antara dalam surat Al-An'am, qad na'lamu annahu yahzunaka alladziina yaquluna فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. الله سبحانه وتعالى سبتكن di dalam surat Al-An'am, ketika orang-orang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka mendustakan Allah dari nabi-nabi yang terdahulu, dari nabi-nabi yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mengetahui apa yang mereka katakan itu menyebabkan engkau bersedih, wahai Muhammad. Janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya mereka bukanlah mendustakan engkau saja, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin memberikan bushra kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena bukan Nabi saja yang didustakan, tapi Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau didustakan pula. Dan sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah pula mereka dustakan, tetapi mereka bersabar akan kedustaan mereka dan juga perbuatan zalim mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat perintah-perintah Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedustaan yang mereka datangkan bukanlah mendustakan Nabi SAW saja, tapi nabi-nabi yang datang sebelum Nabi kita Muhammad SAW pun didustakan oleh mereka, dan pada intinya mereka ingin menghinakan, ingin meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan jikalau mereka mendustakanmu maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan yang nyata, yaitu mukjizat dan juga zubur dan juga kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna, kemudian aku adab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana dampak akibat daripada kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan, wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Tsamud, dan bahwasanya jikalau mereka mendustakanmu wahai Muhammad, sesungguhnya yang didustakan itu bukan hanya engkau, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad dan Tsamud, yang mana mereka mendustakan nabi-nabi mereka, wa qaum Ibrahim wa qaum Lut, demikian pula kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Lut, wa ashabu Madyan, demikian pula penduduk negeri Madyan, wa kudzibat Musa, demikian pula mereka mendustakan Nabi Musa, fa amlaitu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kaifa kana naqir, maka kemudian aku beri tenggat waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, dan betapa hebatnya siksaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kaum yang mendustakan para nabi dan rasulnya bukan hanya datang kepada beliau, tapi datang kepada saudara-saudara beliau yang datang sebelumnya, dari para utusan Allah, dari para nabi dan para rasul, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan mereka, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menggunakan akal fikirannya, dan mereka tetap dalam keadaan ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, fa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik, maka jikalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelummu telah mereka dustakan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan sesungguhnya hanya kepada Allah segala sesuatunya itu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan hukumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan apa yang terjadi bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya engkau berada di atas kebenaran wahai Muhammad, dan bahwasanya yang mendustakanmu ada di atas kebatilan, dan bahwasanya pertolongan adalah bersamanya dan orang-orang yang menolong Nabi SAW, dan juga kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang yang mendustakannya. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihi faja'uhum bil bayyinati fa فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, dan telah kami kirimkan sebelum utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengirimkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya Nabi SAW? Tidak. Akan tetapi ada umat-umat yang datang sebelum Nabi SAW. Mereka mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ila qaumihim, kepada kaum mereka. Telah diutus utusan-utusan ini kepada kaumnya. Faja'uhum bil bayyinat, mereka datang kepada mereka dengan membawa keterangan petunjuk dari Allah. Fantaqamna minal ladina ajramu, dan kemudian kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, yakni kami azab mereka karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka sudah sepantasnya lah kami menolong orang-orang yang beriman. Ya, pergulatan antara hak dan batil, pergulatan antara para nabi dan kaum, sudah terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan peristiwa mereka beriringan, hampir bersamaan. Yakni, ketika mereka tidak mau mengakui kebenaran petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan kepada mereka adabnya, siksanya, karena mereka menghinakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan itu pelajaran, Allah jadikan itu sebagai pelajaran. Namun banyak di antara manusia tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka. Maka kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surat An-Naml, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israila akthar alladziina hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an menjelaskan kepada bani Israil sebagian besar dari perkara yang telah mereka perselisihkan. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan, menyelesaikan masalah di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka engkau berserah diri dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya engkau Muhammad di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a'a idza walau mudbirin. Dan sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, demikian pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar apabila mereka telah berpaling dan meninggalkanmu. Wa ma anta bihadil ummi ala dalalihim. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk bagi orang yang buta dari kesesatannya. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kemudian mereka pasrah berserah diri kepada kami. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak keterangan kepada Bani Israel tentang betapa Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Namun kita tidak bisa memaksakan apa hasil dari memberikan atau menyampaikan dakwah dan petunjuk kepada mereka. Kita tidak bisa menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak. Maka sebagian di antara mereka meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lainnya, afaman zuyyina lahu su'a 'amalihi fara'ahu hasanah fa inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin inna allaha 'alimun bima yasna'un. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Qasas betapa indahnya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan apa? Bagaimana terhadap orang-orang yang Allah hiasi kejelekan mereka menjadi baik? Ya, Allah jadikan perhiasan yang mereka berbuat jelek itu menjadi baik. Inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan seorang ke jalan yang sesat dan memberikan petunjuk siapa yang Ia kehendaki. Fala tadhhab nafsaka 'alaihim. Maka janganlah engkau mengikuti mereka dan membinasakan diri karena kesedihan terhadap mereka. Inna Allah 'alimun bima yasna'un. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Wasbir kama sabra ulil azmi minar rusul wa la tastajil. Bersabarlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia bersabar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis yang masyhur dari Habbab bin al-Arad ketika Nabi SAW berada di bayangan Ka'bah bersama burdahnya, bersama selendangnya. Kemudian berkata, Khabbab, ala tantasiru lana alla tad'u lana, tidakkah datang pertolongan kepada kami, tidakkah engkau mendoakan kami? Kemudian Nabi mengatakan, qad kana min qablikum yu'khadhu rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha wa yuja'u bil minshar fayada'u ala ra'sihi fayuj'al nasifu nisfaini fayumshitu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa idamihi فما يسد ذلك عن دينه والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يصير راقب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والدعب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Kata Nabi SAW, tidakkah kau melihat orang-orang yang sebelum kalian, mereka dikubur di atas bumi ini, kemudian dijadikan bagi mereka kepala mereka, kemudian dijadikan setengah di antara tubuh mereka, kemudian ada yang disisir dengan sisir yang dari besi, kemudian nampak kepadanya tulang dan juga daging-dagingnya, dan semua siksaan itu tidak menyebabkan mereka keluar berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan perkara agama ini tersebar sampai seorang yang berjalan di perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang apa seekor serigala yang memandu kambing-kambingnya, akan tetapi tidakkah kalian tidakkah kalian tergesa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah pertanyaan soal dan jawab dari Khabbab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita

selain ada 5 pelajaran yang kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa pelajaran penting juga, yang mana pelajaran penting ini adalah pelajaran yang menguatkan dengan kita, dengan pelajaran tersebut keimanan kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kami sampaikan pelajaran-pelajaran tersebut pada pertemuan yang akan datang, di mana pelajaran tersebut terambil dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dari para nabi dan rasulnya di dalam Al-Qur'an, yang mana dengannya kita mengetahui bahwasanya Al-Haq, yang namanya kebenaran, itu adalah satu adanya, tidak berbilang adanya. Demikian pula pelajaran dari para nabi dan rasul itu semakin menguatkan iman kita, tidak berbilang dan tidak banyak, akan tetapi satu jalan yang Allah arahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan di waktu yang mulia ini. Semoga menjadi pelajaran, semoga menjadi energi yang positif bagi kita semua, semoga menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa menapaki al-haq, senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dan semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya kebenaran Al-Quran dan kebenaran Al-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah adalah satu-satunya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasanan,

walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abdala ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini. Hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal. Kamu lagi. Gak saking seringnya, jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

فائدة كاجية Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'ala an-nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun 'an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladihi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Wal khadim, pembantu, bahasa kita gongos. Ya, enak enggak? Ini syariat ini. Ya, bahasa Ustaz, setiap orang kan jadi jongos. Iya, setiap orang jadi jongos. Cuma kau pengen apa? Aku jenderal loh. Ya, semua orang kita seperti itu. Semua, bahkan kata Rasulullah, amiruk bi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amirur rukbi qadimuhum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, punya apa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya, diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Macam-macam loh ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Loh kenapa? Sampean jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampean ini tuan terhadap saya. Tuan terhadap saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

0: Faedah Kajian.
1: Mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi, mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustaz buktinya? Masa sih? Iya. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44. Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang, dan itu masyarakatnya para penyembah berhala. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Quran, disampaikan ke kita. Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya syaitan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Nah, Nabi Ibrahim gak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris, yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan, sehingga diantara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siang ini kalian sehat semua bukan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ayo dibuka bukunya, silakan ambil semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Dibuka halaman 45. Yaitu tentang kata tanya. Oke. Sudah semua?
1: Sudah.
0: Bapak akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya. Kata pertama adalah apa? Kemudian kata berikutnya adalah mengapa? Ini ya contoh-contoh kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah Bapak sebutkan. Ini Pak Guru tuliskan contoh-contohnya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi kalian harus tahu ini fungsi-fungsi masing-masing kata tanya ini, biar kalian bisa tepat menggunakan kata tanya ini. Jadi kalian tidak salah akan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang baik dan benar. Sehingga apa digunakan pada waktu kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi harus tepat semua. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibolak-balik. Apa digunakan untuk pergi kemana? Nah itu, harusnya apa itu? Misal apa kesukaanmu, kesukaan makananmu, kan? Jangan dipakai, dibalik. Apa terakhir kamu ke rumah nenek? Itu salah penggunaannya. Kapan? Itu ya anak-anak. Jadi anak-anak ya ini ya, kata-kata tanya sudah Bapak sebutkan masing-masing. Ini salah satu di antara. Demikian anak-anak, pelajaran Bapak hari ini sudah Bapak sampaikan semua. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Masya Allah. Ya bos dulu, dapat silakan ya bos. Astagfirullah. Kenapa? Loh, kok diikat kayak gini? Dibenerin dulu deh. Eh, duduk dulu. Sakit gak? Siapa yang ikat tadi?
3: Masya Allah. Itu kan membahayakan orang lain.
2: Gak boleh. Coba kalau misalnya tadi Damar mau ke belakang, terus dia buru-buru, larinya agak cepat, mungkin jatuhnya bisa lebih parah. Alhamdulillah tadi jatuhnya pelan. Dan Nabi SAW melarang membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan orang kalau membahayakan orang lain sampai menyebabkan celaka, maka dia nanti nanggung resikonya. Misalnya sampai berdarah, sampai patah tulang, atau bahkan sampai menimbulkan sakit parah, maka yang menjadi penyebabnya dia harus menanggung resikonya. Paham ya? Makanya hati-hati, nggak boleh. Termasuk misalnya temennya lagi berdiri, terus kursinya diambil. Waktu duduk bisa jadi tengkuknya kena meja belakangnya. Itu bisa menimbulkan kematian. Hati-hati yang kayak gitu. Berarti tadi saya perhatikan waktu saya masuk ramai sekali. Terus coba lihat catatannya. Kosong semuanya.
4: pelajaran tadi nggak ada yang mencatat.
2: Padahal ini banyak sekali catatannya, sudah mau dihapus. Yang kalian lakukan apa tadi? Cuman main, rame. Gitu. Nah, ini kan tidak menghormati guru. Seharusnya ketika belajar itu, adabnya perlu diperhatikan. Hormati guru, dengarkan, catat, dan ilmu itu harus dicatat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kalau tidak dicatat, hilang. Apalagi di usia seperti anak-anak ini. Harus rajin mencatat ilmu. Kalau enggak, nanti mudah hilang. Dan mencatat itu seperti membaca dua kali. Membaca di depan sama membaca di tulisan. Makanya yang rajin mencatat, dia lebih mudah hafal dibandingkan yang tidak rajin mencatat. Begitu ya. Dan tolong perhatikan guru baik-baik, hormati guru. Meskipun beliau mengajar ilmu umum, bukan ilmu agama, tetap wajib dihormati. Karena guru itu ibarat orang tua yang mendidik kita, mengajar kita terhadap ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita diperintahkan untuk menghargai ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diistilahkan oleh para ulama, ketika ada seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka dia ibarat orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Makanya guru itu seperti orang tua. Jadi harus dihormati, harus dihargai. Nggak boleh ketika guru sedang menjelaskan kok ditinggal guyon, ya. Ditinggal apa misalnya, ditinggal makan, apalagi tadi jahilin temannya, padahal itu berbahaya. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik, paham nggak ini?
1: Paham
2: nggak? Pahami. Belajar itu bukan semata untuk tujuan ujian. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah masalah sopan santunnya. Makanya di sekolah itu tidak hanya menilai ujiannya saja. Hasil ujian bagus, tapi anaknya tidak sopan, suka melawan guru, tidak menghargai guru, maka nanti bisa jadi dia mendapatkan nilai yang tidak baik. Sehingga tidak hanya memperhatikan dari nilai ujian. Kalau itu diperhatikan, mungkin kalian bisa mendapatkan materi ini dari orang tua atau dari orang lain. Tapi kalau cara mendapatkannya ketika di sekolah nggak benar, kami akan menilai dengan penilaian yang kurang baik. Oh, si A suka jahil ketika di kelas. Si B ketika dijelaskan dia nggak fokus. Si C ketika dijelaskan dia sukanya kuyon. Nanti ada penilaian tersendiri. Gitu? Kalau guru merintahkan untuk nyatet, wajib nyatet. Tidak boleh ditinggal nulis sendirian. Loh, siapa orang ada di sini?
1: Nyatet silok.
2: Nyatet silok. Punya siapa? Yang pesan siapa?
1: Muzai.
2: Muzai. Kamu Muzai?
1: Iya.
2: Masya Allah. Pesannya kapan ini? Tadi pas kapan?
1: Ustaz menjelaskan.
2: Pas Ustaz menjelaskan, pas Ustaz menjelaskan. Subhanallah. Sampai ada yang pesan cilok padahal sedang pelajaran. Gak boleh kayak gitu. Berarti sama sekali gak fokus dan itu sama dengan tidak menghargai. Ini gak boleh ya. Gak boleh. Terus hukumannya apa kira-kira?
1: Saya kasih
2: ke karena dia sudah ikhlas ngasihkan ke Raja, ini dia kasihkan ke Mas Raya. Bilang terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya. Bisa lagi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sedang pelajaran kok malah pesan makanan sama temennya yang di luar. Aku fokus pelajaran. Pak. Baik. Hari ini nggak ada pelajaran. Hari ini hanya nasihat agar kegiatan belajar mengajar di sekolah kita lebih tertib. Adab wajib diperhatikan. Karena kita dalam belajar itu tidak hanya sebatas mencari ilmu, tapi juga perlu memperhatikan ada. tidak ada pelajaran. Hari ini Ustadz kasih tugas. Yang pertama, ini semuanya wajib dicatat sebelum dihapus. Yang kedua, masing-masing anak harus menulis Al-Quran.

0: Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Cek. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngopo ya kan?
0: Syukuran ya kang. Aku ingin stok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku ini sebuah blas terjerumus nih kan kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Dan wis matur nuwun tenan ya kang aku ini dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro Awi bangga kowe seneng saiki iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan wis tak ngenen ku jaman dhisik Mitro iso dadi Mitro sing soleh iso
0: iki. Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang.
1: Masyaallah, jan. Iki lho, Kang. Aku mau ke mampir pasar. Buku panganan.
0: Masya Allah.
1: Buku konco sinau. Nih, karo buku konco jagungan.
0: Masya Allah.
1: Kita buka ke.
0: Masya Allah.
1: Kita. Sini kang. Jan.
2: Apa ini?
1: Iki klepon, lali pokoknya laro klepon. Panganan tradisional, enak, gurih.
3: Bismillah.
1: Mantap. Jelani iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Nek saka putih-putih ini loh biasa orang rapi is panganan tradisional orang islami panganan orang islami yang ini bedanya ini

0: guys.
1: Panganan gini neng Islam gue. Ini nih mau haru haram, haru toyib. Iya benar.
0: Neng nak ramen neng gumpulan hati sini rawono.
1: Rawono kui.
0: Takkan dani, takkan dani.
1: Lu panganan gue yo. Kalau ini kurma.
0: Ayo cetol. Orang gumpulan ini hati. Anak kelapang dia. Blas kaono yo.
1: Ora.
0: Sing Islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Iki ngerti po? Nek panganan ku Islami, wis tau ngerti po? Klepon kok sadat. Ya ra terus ngawur kaya ngono kuwi. Itungane ra terus ngono kuwi yo. Ora kok ditulang nggo sadat.
0: Piye lekno? Iki ki raane mbon tuntunan ki ra eneng.
1: Kanjeng Nabi piyen? Kuwi senengane dahar kurma.
0: Nah iki panganan si Islami sing ngomong ini
1: iki tak silah ke kupukmu men Islami ngono ya ini jenis saya ngawur meneh yang ini jenis saya ngawur
0: ora panganan ini yang penting bahannya halal
1: ayo dipangan lah apa ora masalah halal kalau haram
0: iki asal Islami ini loh ora bisa Islami ini ya kurma iki
1: kalau telepon itu panganan si halal yang kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah. Tetep iso.
0: Ha nek ra ana tuntunane. Kuwi wis sampe maca buku. Apa tau maca kowe nek telepon kowe nek nggon tuntunan
1: wis iki lagi rong dina maca buku wis Islami Islami.
0: Lho. Sing kowe maca kuwi tenanan.
1: Ya ngono kuwi
0: sing semangat sing sing agama sing semangat.
1: Wah, wis ora iso.
0: Pak sing buku
1: halal karo haram.
0: Wis iki nek dikandani kok.
2: Assalamualaikum. Monggo dipun unjuk.
3: Nggih, Tan.
2: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan.
3: Masyaallah.
2: Monggo.
3: Nggih, Tan. Nggih, Tan. Enten apa kok disawang?
1: Wedang uwuh. Minuman tidak Islami. Ini lho, Tan. Minuman yang Islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak Islami.
2: Us, wah kok iki
1: apa ya?
2: Wong aran ustaz ora Islami.
0: Lah yo nyatane yo ngono kok.
2: Ora.
0: Wis, ya terus piye?
2: Gini lho, Dan. Mas Mitra lu kapan ra Islami? Wedang ora Islami.
3: Nah, terus yang Islami itu yang bagaimana?
1: Ini lho, Tan. Kurma makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang Islami, Tan.
3: Nggih. Terus
1: air putih ada dalam hadis juga Islami kan lah klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis kan itu benar enggak kan
3: napa leres tat wonten panganan Islami kalih mboten Islami niku tat
4: baik begini saya jelaskan jadi pembagian makanan menjadi Islami dan tidak Islami itu pembagian yang benar karena memang Islam mengajarkan seperti itu ada makanan yang Islami dan ada makanan yang tidak Islami namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis sehingga kurma Islami karena ada dalam hadis air putih Islami karena ada dalam hadis klepon tidak Islami karena tidak ada dalam dalil wedang uwuh nggih mboten Islami karena tidak ada dalam dalil itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan Islami ini kok makanan yang halal. Makanan yang tidak Islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manusia, silakan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madarat, ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang Islami.
2: Telepon halal buatan
1: halal ra
0: ayo halal
2: wedang uwuh halal buatan
0: suapen
1: ayo halal
5: Terus kenapa Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa Tat?
4: Jenengan artinya dalam hadis di mana?
5: Ah, dari ini Tat. Kitab ini Tat. Sudah membaca ini.
4: Sudah membaca semuanya?
5: Ya belum.
4: Oh, gitu. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mandud, dan mayang yang bertundung. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita enggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya, mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
5: Jadi ini makanan islami, Tat.
4: Selama halal, islami.
5: Bismillah. Aduh, luput mengecah.
6: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.

baju salafi dulu dan kini. Saya tidak sedang mengatakan hukumnya adalah haram. Saya letakkan di awal pembicaraan ini agar tidak disalahpahami. Bukan hukum haram dan konteksnya bukan di semua keadaan. Tapi saya tempatkan pada konteks sholat khususnya. Baju salafi dulu dan kini. Ini pendapat pribadi sebenarnya. Kalau kata orang yang bermanhaj salaf di zaman dahulu, tahun 2000-an awal, itu celananya lebar-lebar. Ini saya punya celana, kayaknya ini dari tahun 2005. Sudah 14 tahun saya pakai. Kalau saya minta istri saya ambilkan, saya bilang celana salafi. Bukan apa-apa, tapi memang identik di zaman dahulu yang pakai begini adalah seorang yang bermanhaj salaf. Dulu baju dan celana orang lebar-lebar. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum celana, tapi pendapat yang rajih sebagaimana saya dengar dengan telinga saya, tidak saya nukil dari orang, bahwa Syekh Shalih bin Fauzan, guru saya, mengatakan menggunakan celana selama dia lebar hukumnya halal. Adapun di zaman sekarang, mungkin karena pergeseran zaman, fashion juga mempengaruhi, maka sebagian orang di zaman sekarang, meskipun katanya bermanhaj salaf, celana mereka, kalau kita bisa bilang gaul, celana ketat, yang sekarang ada karetnya di sini, itu kadang-kadang dipakai buat sholat. Kalau celananya agak ketat dan dipakai dalaman, dalaman gamis, gak ada masalah sebenarnya. Insya Allah. Tapi kalau dia dipakai luaran, kita pakai koko, tapi ininya ketat. Maka ini hukumnya, alal aqal, adalah hukum makruh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam Akhtaul Musallin. Al-Qawlu Mubin fi Akhtaul Musallin. Kata beliau, bahwa menggunakan celana yang membentuk aurat, itu adalah makruh. Yang ini mengurangi pahala sholat. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kalau Anda ini masih menggunakan celana-celana yang dulu Anda pakai ketika Anda masih gaul, pakailah dia buat dalaman gamis, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau buat luaran dan itu Anda pakai buat salat, maka pahala berkurang. Kan sayang. Adapun kalau Anda pakai misalnya buat olahraga, buat ke pasar, silakan. Saya berbicara dalam konteks salat. Satu lagi, zaman sekarang ada rompi sholat, apapun mereknya. Karena yang menciptakan rompi sholat sekarang banyak. Rompi sholat atau rompi, hukum asalnya boleh, nggak ada masalah. Tapi masalahnya, sebagian orang menggunakannya sebagai pakaian sholat. Dalamnya kaos oblong. Kaos oblong ini nanti ditempel hanya dengan rompi sholat. Dipakai dari rumah menuju ke masjid. Meskipun hukumnya tidak membatalkan sholat, tapi permasalahannya adalah kita seperti tidak sedang menyiapkan diri untuk betul-betul sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Maksudnya adalah gunakanlah pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang baik manakala Anda sholat. Kalau hanya kaos oblong lalu Anda lapisi dengan rompi sholat, itu kayak nggak niat sholat. Iya niat sih, tapi tidak memberikan penampilan yang terbaik untuk Allah yang menciptakan, yang memberikan kita nikmat. Beda kalau seandainya Anda bekerja di sawah atau di pabrik, yang di sana Anda keringatan, lalu Anda butuh rompi sholat. Begitu juga Anda misalnya bekerja di sebuah tempat yang Anda wajib masukkan baju ke dalam celana, pakai sabuk. Anda butuh rompi sholat untuk pelapis manakala datang waktu sholat zuhur di hari kerja. Silakan. Hanya saja sebagian orang menempatkannya itu tadi saya katakan, keluar dari rumah pakai rompi sholat. Kaosnya kaos oblong. Coba kita lihat kalau ustadz-ustadz pakai pakaian seperti itu, kira-kira gini atau gini.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang ateis itu kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau bapak ibunya pergi, menurut dia bapak ibunya hilang. Makanya reaksinya adalah nangis. Karena dia tidak percaya bahwa bapak ibunya sebenarnya ada, hanya saja tidak ada di pandangannya. Bila bapak ibunya masuk ke kamar, cuma ke kamar, bukan keluar rumah, hilang dari pandangan si bayi ini, maka reaksinya adalah nangis. Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya tidak ada, hilang. Nanti kalau sudah orang tuanya pulang atau keluar dari kamar atau dia dibawa ke kamar, baru dia senyum, baru dia diam, karena di pandangannya orang tuanya sudah ada. Maka saya katakan orang ateis itu kayak anak bayi. Karena menurut mereka ada itu melazimkan kelihatan dulu. Kalau tidak kelihatan berarti tidak ada. Harus ada bukti adanya dulu baru ada. Kalau tidak ada bukti di matanya berarti tidak ada. Itu orang ateis, kayak anak bayi. Dan anak bayi itu memang tidak punya pengetahuan. Jadi orang ateis itu tidak punya pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti kalau kita sakit, sakit itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Bukan berarti tidak ada di pandangan mata, berarti sakit itu tidak ada. Coba orang ateis kita tempeleng, lalu kita tanya, sakit? Dia bilang, sakit. Kita tanya, saya nggak percaya. Coba lihatkan dulu. Kita tanya, mana sakitnya? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Maka mereka tidak akan mungkin bisa menjawab apa yang mereka yakin. Maka di sana ada bantahan terhadap keyakinan orang ateis yang mengatakan, saya tidak meyakini ada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan atau tidak ada. Tidak kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit, bumi, adanya matahari, adanya bulan, semua sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah jika kalian memaksudkan bahwa Dialah yang hendak kalian sembah. Dan di berbagai ayat yang lainnya sangat banyak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Meskipun di pandangan mata kita tidak kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah terjadi ketika Nabi Musa merequestnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ketika sudah sampai di waktu yang ditentukan dan Allah berbicara kepada Musa, maka Nabi Musa berkata, Qala Rabbi arini anzuru ilaik. Wahai Tuhanku, coba perlihatkan bagaimana engkau supaya aku bisa melihat engkau. Dia pengen lihat Tuhan. Maka Allah mengatakan, Qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Qala lan tarani. Walakin buru ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Coba kau lihat gunung, kata Allah kepada Musa. Kau lihat gunung itu. Kalau gunungnya masih tetap di tempatnya, tidak berpindah, tidak hancur, kau bisa lihat aku.

qala subhanak. Ketika dia siuman, maka dia berkata, Maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang pertama beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena tujuan tauhid. Karena tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku di dalam ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa larangan pertama yang Allah larang dari manusia ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang manusia untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi menduakan Allah di dalam penyembahan kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak, yang seharusnya kita esakan, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang Allah muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan pertama perintah yang Allah perintahkan adalah tentang tauhid, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat syirik, maka sungguh sekali lagi inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tahukah kita bahwasanya misi daripada dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum seorang rasul. Untuk apa itu? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, dan melarang mereka, melarang manusia dari menjadikan tagut-tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diciptakan, tidaklah manusia mereka diperintahkan melainkan agar hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas akidah dan iman lillahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menyerah

diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim sejati. Di mana muslim yang sejati itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hatta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'd al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna, wa bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Semenit manfaat.
0: Jazaus sabri alal maradi aljannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Ya, sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Semenit manfaat.
4: Ya, kalau kita butuh akan maafnya Allah SWT, maka jadilah kita seorang hamba, seorang individu, seorang pribadi yang mudah memaafkan. Ya, jauhkan dari diri kita sifat dendam. Ya, karena dengan adanya dendam itu, hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita akan dipenuhi dengan kekalauan.
2: Faedah kajian.
5: Ada juga kisah dari Asma. Asma ini menikah dengan Zubair. Nah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, itu Zubair enggak punya apa-apa. Zubair enggak memiliki apa-apa. Dikisahkan di situ, dalam hadis itu, Zubair itu hanya punya kuda. Dan Asma ini, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan, yang bantu Zubair. Disebutkan sampai yang ngasih makan kudanya, ngiling apa itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, Asma ini membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Nah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu, Asma ini sama Zubair, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya, Mas? Manggul ya, atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa lah, mikul bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, ya, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat melewati. Nabi itu ketika melewati ada Asma sedang memikul tadi itu, dikasih isyarat ikh. Maksudnya apa? Disuruh bonceng. Disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar nggak berat. Namun apa kata Asma? Bisa dilihat, dibaca di situ. Perhatikan tiap lafadznya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma. Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah, ya, bagaimana muamalah, ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya, ya, seia sekata ya mendukung suaminya dalam kondisi apapun, ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya, ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa, ya. Istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, nggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa, ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab, ya. Wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban, ya. Suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

0: faedah kajian. Dalam riwayat Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Allahu akbar sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat bagian 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan, thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-namanya yang sangat indah, sifat-sifatnya yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'a, keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini ya, sering bergandengan di dalam hadis, subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah bihamdi, ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim, ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah, ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari cela dan cacat, ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.
1: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita ini ada empat hal penting yang seyogianya seorang mukmin memiliki dan menjaga empat hal ini. Insyaallah dengan empat hal tersebut dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah. Kita beriman kepada Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada hal-hal yang wajib kita ingini di dunia ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu. Karena ilmu adalah penting, ia sebagai lentera yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Orang yang hidup dengan ilmu dan orang yang hidup tanpa ilmu tentu berbeda. Dari itu Allah SWT berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan ilmu ini adalah jalan di surga. Yang mana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan la tamsu fihi aynan sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu ada sesuatu yang harus dan terus kita upayakan dalam kehidupan kita sampai kita menemui ajal kita. Yang ketiga, hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah amal. Setelah kita beriman, kemudian kita punya ilmu, kita amalkan ilmu itu. Dan sebagaimana kita lihat contoh para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum, ketika mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mendatangi majlis beliau untuk menuntut ilmu, lalu mereka amalkan ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tanpa amal sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu harus kita amalkan ilmu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat yang seyogianya seorang memiliki dalam kehidupan di dunia ini adalah istiqamah. Setelah dia memiliki iman, dia memiliki ilmu dan dia amalkan ilmunya, yang terakhir adalah hendaknya dia istiqamah dalam kehidupannya, dalam imannya, dalam ilmunya, dan dalam amalnya. Dengan demikian di akhir kehidupannya sampai datang ajalnya dia dalam keadaan istiqamah di atas jalan yang benar. Jadi empat hal ini harus kita upayakan dan kita miliki, yaitu iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, yang mana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa istiqamah a'zamu karamah. Istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukuh lihaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu surat yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita, yaitu surat Asy-Syarah atau Alam Nasyrah Laka Sadrak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat terakhir dari surat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan jika kamu selesai dan urusan-urusan duniamu, maka beribadahlah pada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau mencurahkan segala harapan. Nah, ayat ini pada hakikatnya memberikan pengertian kepada kita tentang kesungguhan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini terkadang disibukkan oleh urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, agar setiap selesai kita mengurusi hal yang bersifat duniawi, hendaknya kita memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah azza wajalla. Dan itu makna dari perintah ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ya, seorang mukmin yang dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, ini semua tentunya dengan kesungguhan. Makanya kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka berlalu begitu saja, tapi selalu terisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dengan berpayah-payah, dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa apabila seorang mengharapkan ya Rabb-nya, Tuhan-nya, keridhaannya, cintanya, kasih sayangnya, harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah azza wajalla di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, ya hendaknya dia yang mengerjakan amal yang saleh, dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya, Tuhannya, dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan, tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Ta'ala, dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan berpayah-payah ya dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan lihada wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada lama singkat sebelum ini, saya menunjukkan empat hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Maka insyaallah saya menguraikan

Dan satu persatu dalam ceramah-ceramah singkat berikut ini. Yang pertama tentang al-iman, yang mana seorang mukmin ketika dia telah diberikan satu nikmat oleh Allah berupa iman, hendaknya dia mempertahankannya, dia menjaganya, karena iman adalah landasan bagi semua perbuatan baik, amal-amal yang dikerjakannya semua harus berlandaskan kepada iman. Karena tanpa iman maka amal-amal seorang, amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat atau seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal?" Kata Nabi alaihi wasallam, "Imanun billahi wa rasulihi." Bahwa amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Maka iman adalah landasan, imanlah sesuatu modal yang harus kita miliki dan kita pertahankan apabila Allah telah menganugerahkan kita keimanan tersebut. Iman ini hendaknya dijaga dan dipelihara dengan kita mengamalkan amal-amal kebajikan dan amal saleh. Iman harus dipupuk, karena iman bisa bertambah dan juga dia bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal soleh, dia akan bertambah dengan ma'rifatullah, dia akan bertambah dengan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan beramal soleh. Ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita wujudkan, kita perindah iman itu dengan amal perbuatan, dengan wujudkan amal dan kehidupan kita. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Kemudian juga kita melihat bahwa iman, bagaimana saya sebutkan tadi, ya bisa bertambah dan bisa berkurang, dia akan bertambah dengan amal-amal kebaikan, dan dia bisa berkurang dengan maksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang patut dipahami dan diketahui itu adalah bahwa manusia ketika dia menginginkan satu amal kebaikan untuk dikerjakannya, ada dia niatnya benar, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Dan apabila dia amalkan, maka amal yang dikerjakan dalam iman itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Iman lebih dari 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan, adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun lil iman. Karena samalu adalah salah satu cabang dari keimanan. Amalan kita upayakan dalam kehidupan kita ini meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan. Kalau bisa setiap cabang-cabang iman kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Aku lukuh lihaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

faedah kajian. Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi? Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Enggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun, itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir sudah kita. Maka bagaimana Nabi Alaihissalam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Allah jemaah, burung itu bertelur, punya anak. Ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan. Pergi ke tempat yang gak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati. Anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut tayr." Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah melihat burung enggak pulang ke sarangnya, jemaah? Mungkin dia enggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bithal." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini. Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.

Faedah Kajian. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zaman ini dari negeri Saudi, tepatnya di daerah Qasim, di kota Umayzah. Beliau adalah ulama besar dan sangat dalam keilmuannya, dalam banyak disiplin ilmu. Beliau ahli dalam masalah bahasa. Tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ilmu bahasa sangat banyak. Nahwunya, beliau punya Syarah Alfiyah Ibn Malik. Apalagi kitab yang kecil seperti Al-Ajurumiyah. Beliau punya kitab di dalam bidang balaghah, dalam bidang ma'ani, kemudian dalam bidang fikih. Beliau punya Asy-Syarhul Mumti' yang sampai berjilid-jilid ya. Beliau punya di dalam akidah Al-Qawlul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Ada Taqrib Tadmuriyah. Di dalam tafsir beliau juga punya tafsir, walaupun tidak lengkap satu Al-Qur'annya, tapi sebagian besar dari Al-Qur'an sudah beliau sampaikan tafsir, yang tafsirnya beliau ditulis dari kajian-kajian yang beliau sampaikan. Beliau sangat dalam pemahamannya, dalam usul fikih juga demikian. Beliau punya kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dalam banyak disiplin ilmu agama beliau sangat ya dalam ilmunya. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Yang seperti ini sangat jarang. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dengan sangat mendalam ya. Di zaman ini sangat jarang. Ada ahli misalnya tafsir, tapi dalam masalah akidah kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah akidah, tapi dalam masalah fikih kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah bahasa, tapi dalam masalah misalnya fikih tidak terlalu ahli. Dalam masalah akidah tidak terlalu ahli. Dan ini karena ya di zaman ini orang dituntut untuk menekuni satu disiplin ilmu, apalagi ini di jenjang-jenjang perguruan tinggi ada jurusan-jurusan, sehingga kita jarang mendapati ada orang ya yang bisa mengumpulkan banyak disiplin ilmu dan menguasai dengan penguasaan yang sangat kuat ya. Di zaman dahulu banyak, di antara contohnya di zaman ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang kitabnya akan kita kaji.

0: Faedah Kajian.
1: Pendidikan itu untuk anak mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan, itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qadarabuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyekutukan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka kalau panjenengan punya ilmu apapun, terutama terkait tentang akhirat, agama ini, ajarkan pertama kali kepada anak dan istri. Eh? Lah nanti kalau umpama anak panjenengan itu ngamalkan, ini jadi amal jariah. Lebih-lebih lagi kalau umpama MLM, MLM maksudnya dari panjenengan ke anak, dari anak ke cucu panjenengan terus. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ngajari membiasakan anak. Ya? Ini ilmu ya, jadi ilmu. Ya, ilmu. Contohnya panjenengan ngajari kepada anak. Nah, saiki dina Jumat. Ayo sak durunge azan, ayo dewe nang sof paling ngarep. Sejak kecil diajari dibiasakan. Ya, ibuke ngomong, "Le, iki gawon dhuwit 5000, lepok nang kotak infak." Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman. Apa? Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki shof yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua, amal jariah. Alama ilman wa rajulun waladun soleh, anak soleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus, apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan ya anaknya panjenengan, ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biar bapak itu diajari ke rumbamu nek waya Jumat itu ndang atus siap-siap ngewangi-wangian budalang masjid golek sok sing paling marek ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyangoni bapak, ben isok nyelengi sedekah di masjid dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.

0: Faedah Kajian.
1: Dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya, demikian itu sebagai bentuk dari saddud dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena adalah agama, ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman, mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Allah, firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: Faedah Kajian. Makanya Allah katakan wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah, carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Luaras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras sehat walafiat antum. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya, wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. No, kan? Dan serakah itu kata Imam Ibnu Hazm minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut. Takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan madibani ja'i'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.
1: Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.

أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبين

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magi, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa berjumpa dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian pada siang hari ini yaitu tambahan keimanan, tambahan ilmu yang bermanfaat serta tambahan pahala yang berlipat ganda di sisinya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita pada siang hari ini. Dan insyaallah seperti biasa pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim Bi'adabil Alimi wal Muta'allim, yang mana kita sudah sampai pada hak-hak atau adab-adab ya seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu masuk ke dalam adab yang ke-8 di sini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa iyyana ajma'in athamin al-hirsu ala ta'amuli bimakarim al-akhlaq, yaitu bersemangat untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mu'amalatun nasi bimakarim al-akhlaq, di antara bentuk-bentuk bermuamalah bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak yang mulia, di antara bentuknya adalah mintal qatil wajah, baik itu wajah yang berseri-seri ya, wajah yang penuh dengan senyuman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berpesan kepada kita semua umat beliau agar kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akha biwajhin talik, meskipun cuma dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri ya. Maka ini ya talaqatul wajh, ketika seseorang dia menjumpai saudaranya dalam keadaan tersenyum dengan menampakkan kegembiraan ya, ini adalah sebuah perkara yang ma'ruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun terlihat sepele, meskipun terlihat kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan pernah kita meremehkannya ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, ketika kita tersenyum kepada saudara kita, menampakkan senyuman di wajah kita, maka ini adalah apa? Ini adalah salah satu bentuk pahala sedekah untuk kita. Maka jangan pernah kita apa? Jangan pernah kita remehkan. Siapa tahu dengan satu senyuman tersebut ternyata Allah menganugerahkan pahala yang besar, menganugerahkan ampunan yang besar. Maka jangan pernah kita apa? Meremehkannya. Ya. Nah, ini salah satu bentuk perhiasan, sebuah bentuk akhlak yang mulia yang perlu dimiliki oleh seorang alim, oleh seorang muta'alim. Ya. Makanya disebutkan di sini, muamalatun nasi bimakarimil akhlak min talaqatil wajhi. bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, di antaranya adalah dengan wajah yang berseri-seri. Ya, bukan dengan wajah yang cemberut, ya, dengan wajah yang menyeramkan, dengan wajah yang ya dingin, bukan. Ya. Namun diharapkan agar seorang penuntut ilmu, ya, seorang alim, dia menyambut dengan berseri-seri, sehingga orang pun tidak takut kepadanya, ya, orang menjadi senang untuk meminta manfaat, meminta faedah kepadanya, belajar, bertanya. Nah, ini, ya, adalah salah satu akhlak yang penting untuk dimiliki oleh seorang alim atau muta'alim. Kemudian penulis melanjutkan, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam, menyampaikan ucapan salam, yang mana ini adalah salah satu, ya, haknya sesama muslim. Ya, seorang muslim salam, maka hendaknya kita membalas. Ya. Dan ya, ini juga adalah salah satu bentuk kebaikan yang bisa menjadi, ya, kebaikan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salama bainakum." Ya. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan-amalan apa yang di antara termasuk amalan yang terbaik. Maka beliau pun menjawab, "Pak, yaitu engkau mengucapkan salam ala man aratu wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal." Ya, selama kita, ya, melihat ada orang yang kemungkinan besar muslim, ya, atau jelas-jelas ada tanda muslim, ataupun ya kemungkinan besar dia seorang muslim, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini adalah apa? Adalah salah satu bentuk dari kebaikan. Ya, karena di dalam salam tersebut ada untaian doa kepada orang yang kita ucapkan salam tersebut kepadanya. Maka ketika ada balasan, maka di sini ada saling mendoakan. Ya, assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian atas semua itu diberikan kepadamu. Ya. Kemudian ditambah dengan lengkap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, ya, keselamatan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya diberikan kepadamu. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat memotivasi umat beliau untuk menyebarkan salam ini. Ya. Ketika ada orang yang masuk mengucapkan assalamualaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10. Datang orang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, ya, 20, kata beliau. Ketika ada yang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30, kata beliau. Artinya apa? Pahalanya. Pahalanya semakin lengkap, ucapan salam semakin besar pahalanya. Ya. Dan kita tidak tahu, ya, perbedaan antara 10, 20 ini, apakah cuma 10, ya, 10, ya, gunung, apakah 10 planet, apa sih? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Maka janganlah kita meremehkan sedikit pun apa amal ibadah yang bisa kita laksanakan, ya, ketika di situ ada kesempatan untuk mengucapkan salam, bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, kejar pahala itu, jangan kita apa remehkan, ya, dengan tersenyum sambil mengucapkan salam, pahalanya besar. Ini harus apa dikejar, dan seorang alim muta'alim dia tahu keutamaan ini. Dia sudah tahu hadisnya, dia sudah mendengar ayat-ayatnya. Hanya apa? Dia butuh untuk mengamalkannya. Karena itu akan menjadi buah dari tanaman yang sudah dia, ya, seorang alim dia bekerja keras untuk menghafal, untuk membaca, ya, untuk menulis. Dia gunakan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak diamalkan, maka semua itu akan apa? Akan sia-sia. Seperti pohon yang sudah dia tanam dengan susah payah namun tidak berbuah, tidak mengeluarkan buah yang ingin dia, maka percuma. Ya. itamu ta'am, ya, memberi makan. Ya, ini adalah sifat yang mulia, sifat kedermawanan, memberi makan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang, beliau menjelaskan tentang bahwasanya nanti di surga ada kamar-kamar. Inna fil jannati laghurafan yuradu huruha min butuniha wa butuna min zuhuriha. Nanti di surga, kata beliau, akan ada kamar-kamar yang sangat indah. Dalamnya bisa terlihat dari luar-luar, yang bisa terlihat dari dalam. Ya, artinya keindahannya luar biasa. Maka bangunlah seorang Arab Badui, liman ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah. Punya siapa itu kamar ya Rasulullah? Jadi saya pengen kamar tersebut. Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya liman atabal kalam. Ya, dia adalah untuk orang-orang yang baik ucapannya. Ya, ketika berucap, manusia senang dengan ucapannya. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa takut, merasa segan. Ya. Atabal kalam. Baik ucapannya. Wa at'ama ta'am, dan suka apa? Memberi makan orang lain. Ya. Pada orang-orang yang membutuhkan, dia beri makanan. Ya. Dia memiliki makanan, dikirimkan kepada tetangganya, dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini termasuk apa? Sifat yang mulia, yang terpuji. Wa adama siyam, dan rutin berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasi niyam, dan dia salat di malam hari ketika orang-orang tertidur. Maka ini menunjukkan apa? Ya, bagaimana salah satu dari ya, sifat pemilik rumah-rumah yang tinggi di surga tersebut adalah orang yang salah satunya memiliki sifat wa'at amat ta'am. Dia memberi makan apa? Memberi makan orang, ya. Kemudian di sini penulis melanjutkan wa kadzmil ghaiz, orang yang dia kadzmil ghaiz, menahan kemarahannya, menahan emosinya. Ya. Nah, ini salah satu juga sifat yang mulia. Wal kadzibina al ghaiza wal afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang dipuji itu adalah orang yang dia bisa menahan emosinya. Ya. Bukan orang yang suka marah-marah, mengumbar emosinya. Sehingga orang-orang takut dengan kemarahannya. Sehingga orang-orang tidak nyaman berada di sisinya. Ya. Sehingga banyak orang yang terzalimi dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya. Wal kadzimin al ghaiz, wa kadzmil ghaiz. Orang ini apa? Dia bisa menahan emosinya. Maka inilah orang yang kuat. Ya. Bukanlah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang kuat itu bukanlah yang pintar bergulat. Ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia sedang marah. Ya. Maka hendaknya kita memiliki sifat ini, ya, untuk bisa menahan emosi, dan lebih dari itu wal afina, bisa memaafkan orang lain. Ya, bukan orang yang mendendam. Orang yang ya selalu ya ketika seseorang bersalah maka akan selalu tampak buruk di hadapannya. Ya. Apabila dia tersakiti, dia tidak bisa melupakan hal tersebut, akan selalu memusuhi saudaranya. Maka adanya apa? Kita melapangkan diri kita dan bisa memaafkan, ya. Berjumpa dengan saudara kita dengan senyum yang tulus, ya. Bisa, ya, bisa untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazidullahu bil abdi bil afwi illa izzah. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang bil afwi, dengan dia memaafkan, illa izzan, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan. Orang ketika dia dadanya lapang, ya, dia bisa menahan emosinya, bahkan bisa memaafkan, maka akan bertambah mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqaful adza 'anil nas, waqaful adza 'anil nas, yaitu dia menahan gangguan dari manusia. Dia berusaha untuk dirinya tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, baik dengan lisannya dia jaga, ya, tidak meredahkan, mengejek, baik itu ya dengan cacian atau dengan gurauan atau dengan candaan yang mungkin bisa menyebabkan saudaranya tersakiti, ya. Maka dia jauhi hal-hal yang bisa menyakiti, baik perbuatannya atau dengan perkataannya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang dai, hendaknya dia berusaha untuk bisa mengontrol ya dirinya, jangan sampai dia menyakiti, jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Wahtibalihi minhum, dan sebaliknya ketika dia disakiti, diganggu oleh orang lain, dia pun bersabar. Ya, ada manusia ketika dia beramalah dengan orang lain, entah itu dengan kawannya, dan ya, pasti akan ada apa? Gangguan itu akan ada. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka wahtimalihi minum, dia berusaha untuk menahan itu semua, bertahan. Ya, bersabar. Wal ithar, yaitu sikap ithar, ya, mendahulukan orang lain. Watar kristi'thar, ya, dan tidak untuk berusaha ya dia bersifat egois, ya, mendahulukan dirinya sendiri, ya, atau bahkan ya mendahului orang lain, menghancurkan hak orang lain. Wal insaf, ya, dia bersifat insaf, ya, sekedar melakukan suatu kesalahan dia pun menerimanya, ya, tidak kemudian ya anti kritik, ya, atau menyalahkan atau bahkan menendam kepada orang yang memberikan masukan kepada dirinya. Watar kilistin saf, dan sebaliknya dia tidak, ya, berusaha untuk, di sini disebutkan waragbat fi insafi nafs ma'ahad bi hukukil akharin, ya, dia mendahulukan dirinya, namun sebaliknya dia justru menghancurkan hak orang lain. Ya. Artinya semua adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, kemaslahatan dirinya sendiri. Ya. Jika di situ ada kemaslahatan untuk dirinya, maka itulah yang dia dahulukan. Sebaliknya, ya, dia tidak memikirkan hak orang lain di sekitarnya. Wa syukri tafaddul, berterima kasih kepada kebaikan orang, ya, kebaikan karunia yang diberikan oleh orang lain, dia akui, dia syukuri. Ya, jangan sampai dia sudah pernah ditolong, dia sudah pernah dibantu, kemudian dia justru, ya, bersikap menyakiti orang yang telah menolongnya. Justru dia, ya, bersikap membenci orang yang sudah menolongnya. Ya. Nah, ini diantara sifat yang harus dijauhi. Ya. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, hanya dia berterima kasih, ya, kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada orangnya. Seorang penuntut ilmu, dia hendaknya apa? Dia bersikap baik kepada gurunya, berbakti kepada guru-gurunya. Kenapa? Karena ya gurunya telah memberikan ilmu kepada dirinya, mengajarkan ilmu, yang mana ilmu ini jauh lebih berharga daripada harta benda dunia. Ya. Seorang penuntut ilmu belajar dari seorang alim, dari ustaz, ya, gurunya, dia belajar, ya, memahami ilmu agama, maka ini Ilmu agama ini jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka doanya dia berterima kasih terhadap guru, guru jangan sampai dia menjadi seorang murid yang durhaka terhadap gurunya. Maka demikianlah seorang alim, hendaknya dia apa? Berterima kasih ya, kepada orang-orang yang memang memiliki kebaikan kepada dirinya. Wa ijadir rohah, dan dia berusaha untuk memberikan ya kenyamanan ya rohah ya, membuat orang lain nyaman ya, tidak membuat orang lain sulit ya, tidak suka untuk mempersulit urusan orang ya, berikan kemudahan jika memang di situ dia ya melihat bisa untuk apa ya, melapangkan urusan orang lain begitu, bisa dia bantu, dia bantu. Wasai fi qada'il hajat, dia juga berusaha untuk membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan ya, orang-orang yang sedang sulit dia bantu, orang yang sedang butuh bantuannya dia bantu ya, ringan tangan ya, artinya mudah dalam membantu orang lain. Wabadril jah fi syafaat, jadi dia berusaha untuk menjadi perantara dalam hal-hal yang bisa membawa kebaikan. Watalatuf bil fuqara, dia juga bersifat lemah lembut kepada orang-orang fakir miskin. Watahabub ilal jiran, dia juga berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Walakriba, kepada saudara-saudara karib kerabatnya. Warifki bittalabah, dia juga bersikap lembut kepada murid-muridnya. Ya, ada seorang alim dia memiliki murid-murid, maka dia bersikap baik kepada murid-muridnya. Ya, bukan bersikap kasar setiap saat. Ya, bersikap buruk, memberikan ucapan-ucapan yang menyakiti murid-muridnya, tidak. Tapi dia apa? Warifki bittalabah, bersikap lembut kepada murid-muridnya, ya. Artinya dalam bergaul ya dengan mereka, ya diajarkan bagaimana untuk sikap lembut. Bukan berarti kemudian tidak boleh seorang guru bersikap tegas, ya di kelas misalnya, ya ketika murid itu melakukan kesalahan, misalnya terlambat, dapat dihukum dengan tegas, ya. Tapi di luar itu ketika, ya terjadi, ya. Hubungan ya kepada murid tersebut ya di luar kelas atau di ya saat-saat yang dibutuhkan, maka bersikap lembut kepada para siswa. Wa i'anatihim wa birrihim, dia juga berusaha untuk menolong mereka jika ada kesulitan ya, dan juga berbuat baik kepada para murid-muridnya. Kemudian sini penulis melanjutkan, wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an min alwajibat alaihi arsyadahu bilutfin wa rifqin. Apabila dia melihat ada orang yang dia tidak baik ya dalam mengerjakan salatnya, ada kesalahan, ada keliruan ketika dia salat, atau ketika dia berwudu dilihat ada kesalahan ya, ataupun ya hal ibadah-ibadah dilihat ada yang keliru ya, dalam dia laksanakan kewajiban-kewajibannya yang keliru, maka dia pun arsyadahu bil talattufin wa rifqin, dia berusaha memberikan pengarahan, dia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, cara yang lembut, yang halus ya. Jadi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik, bukan dengan menyindir, dengan mengejek, enggak. Dengan cara yang baik, ya, dengan lembut, lemah lembut. Dan ini juga menjadi petunjuk bagi kita, para alim, para talabul ilim, ya, hendaknya mereka apa? Juga memperbagus sholatnya, jangan sampai dia menegur orang sholat tapi dia sendiri sholatnya apa? Sholat yang amburadul begitu ya. Bahkan adanya seorang alim, ya, dia perbagus salatnya. Bahkan di antara para ulama dahulu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rahmah Hurmuzi di dalam kitab Al-Muhaddithul Fasil dari Abu Aliyah, beliau berkata, "Kunna idza ataina ar-rajula linakhudha anhu nadharna ila salatihi." Dulu kami kalau mau belajar mengambil ilmu dari seseorang, maka kami pertama lihat adalah bagaimana salatnya terlebih dahulu. Jadi kalau mau belajar dari seorang alim saat itu, ya, maka mereka melihat bagaimana sholatnya sang alim tersebut. Fa'in ahsana sholata akhadna anhu. Kalau dia bagus sholatnya, kita lihat, ya, oh, bagus sholatnya ini, ya, maka kami pun mengambil ilmu darinya. Wa'in asa'at sholata lam na'khud min. Tapi kalau dia sholatnya buruk, ya, sholatnya jelek, maka kami pun tidak jadi mengambil ilmu darinya. Ya, karena sholat ini adalah apa? Yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Sholat ini adalah bagaimana seorang hamba dia berdiri di hadapan Rabb-nya. Ya. Ini gambaran bagaimana nanti sebelum nanti di akhirat ketika dia dihisab berhadapan dengan Rabb, ini dia berdiri di hadapan Rabb-nya. Dan sekarang dia sudah terbiasa meminta ampun dekat kepada Rabb-nya. Nah, kalau sholatnya saja jelek, bagaimana mau mengambil ilmu darinya? Hubungannya saja dengan Allah Subhanahu wa taala jelek, bagaimana dia mau diambil ilmunya? Maka seorang alim hendaknya menjadi contoh dalam bahasa sholat, ya. Dia berusaha untuk apa? Menunjukkan sholat yang baik, yang khusyuk sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula di dalam Al-Jarh wa Ta'dil karya Imam Ibnu Abi Hatim, itu pula meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Abdul Hamid Al-Maimuni, beliau berkata, "Ma ra'aitu musalliyan qattu ahsana salatan min Ahmad ibn Hanbal." Saya tidak pernah melihat seorang pun yang salat yang lebih baik salatnya daripada Ahmad bin Hanbal. Ya. Takwirahu. Ya. Baik itu dalam takwirnya. Warafa ra'sihi, bagaimana dia mengangkat kepalanya. Wa sujudahu, bagaimana dia bersujud. Wa qu'udahu baina sajdatayn, bagaimana dia duduk di antara dua sujud. Wa tasyahudahu, bagaimana tasyahudnya. Wa taslimahu, bagaimana salamnya. Ya. Bagus sekali, ya. Bahkan kata beliau, ya, Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, kata beliau, rahimahullah ta'ala, tidak pernah saya melihat orang yang lebih bagus sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa yastarhi kullu adwin minhu. Beliau benar-benar menegakkan seluruh anggota badannya. Jadi sudah ketika sudah, ya, berpindah satu posisi ke posisi lainnya, itu benar-benar sudah mantap, ya. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada, ya, bagian yang baru, ya, mungkin belum, ya, belum sampai pada posisinya sudah berubah lagi, tidak. Wa yarji'u ila makanihi. Beliau sampai tenang masuk ke gerakan selanjutnya. Seluruh badannya sudah kembali kepada posisinya. Itu, ya. Wa kana idza rafa'a yadayhi fit takbir, kalau beliau mengangkat dua tangan beliau ketika bertakbir, hada baina mankibai, beliau jajarkan dengan dua pundak beliau. Wa qarraba ibhamaihi min udhun, dan dia dekatkan jempolnya beliau ini kepada kedua telinga beliau. Wa ma ra'aitu ahadan ashad ittiba'an li hadis sunan minhu, ya, dan saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengikuti hadis, ya, hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beliau itu. Artinya seorang alim dia benar-benar memperbaiki salatnya. jadikan sholatnya seperti sifat sholatnya Nabi, ya, dengan khusyuk, ya, dengan semua gerakan-gerakannya, tuma'nina, dengan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Maka ini, ya, hendaknya adalah dimiliki oleh seorang alim. Dan ketika dia melihat ada orang yang sholatnya keliru, wudhunya masih keliru, arsyadahu bi talattufin wa rifqin, dia nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Arabi alladhi bala fil masjid, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari muslim yang lainnya dari Anas bin Malik, beliau berkata, bainama nahnu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arabiyun, ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui ini, faqama yabunu fil masjid, dia pun ia bangkit langsung pipis di dalam masjid, ya. Maka ketika melihat hal ini para sahabat marah, ya, mereka langsung berteriak memarahi siapa, si Arab Badui tersebut. Ya, bayangkan ada ya masjid, ya, kemudian dikencingi, ya wajar, ya orang marah kan. Demikian pula para sahabat marah ini, ya, mereka tegur, mereka melotot, mereka ya, mereka membentak. Faqala Rasulullah SAW, la tazrimuhu da'uhu, kata Nabi SAW, jangan, ya, jangan dikagetkan, jangan dimarahi, tinggalkan, tinggalkan, sudah, biarkan, biarkan. Fatarakahu hatta bal, maka para sahabat itu meninggalkan, ya, karena diperintah oleh Nabi SAW, sampai si Badui tadi benar-benar sudah selesai dari pipisnya, sudah puas, seru, semua sudah beres, ya. Maka Nabi SAW pun, ya, kemudian beliau, ya, setelah memberikan petunjuk kepada para sahabat, ya, minta dibawakan ember, kemudian dibanjurkan kepada bekas pipis ya, si Arab Badui tersebut. Maka Nabi SAW pun memanggil si Arab Badui tadi. Dipanggil, kemudian dinasihati. Apakah Nabi SAW marah-marah? Ya, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk si Badui tersebut? Tidak. Justru beliau berkata dengan lemah lembut, ya, wahai Badui, inna hadihil masajid la tasluhu li syai'in min hadha al-baul wal al-qadar. Wahai, ya, Bapak Badui, ini masjid ini, masjid-masjid, ya, ini tempat sholat seperti ini tidak pantas untuk dikencingi atau dimasukkan kotoran ke dalamnya. Innama hiya li dzikrillah, tetapi masjid ini fungsinya adalah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalah untuk kita sholat, wa qiraatul Quran untuk membaca Al-Qur'an. Nanti enggak pantas untuk di PPC itu enggak pantas. Ya. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya kemudian ya meminta untuk dibawakan ember, dibanjurkan ke bekas pipisnya tadi. Maka apa yang terjadi ketika setelah itu Nabi SAW sholat, si Badui ini berdiri di belakang Nabi SAW, kemudian dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahaja, ya Allah sayangilah saya dan Muhammad saja. Karena Nabi Muhammad ini dia beliau baik, beliau lembut ketika negur saya, enggak marah-marah apa. Ya Allah sayangilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau kasihi siapapun juga. Gitu. Artinya ini yang marah-marah, yang gala-gala ini jangan dirahmati. Gitu. Maka selesai sholat Nabi SAW kembali menegur, ya, laqad tahajjarta wasi'ah, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Artinya rahmat Allah itu luas untuk semua. Ya, jangan kamu sempitkan untuk kita berdua saja. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi SAW, dan ini dirasakan oleh si Arab Badui tersebut. Wa ma'a Muawiyah bin al-Hakam lamma takallama fi shalah. Begitu pula hadis Muawiyah bin al-Hakam ketika beliau berbicara dalam salat. Ya. itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Falamma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam fa bi abi wa huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la badahu ahsan ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ketika Mu'awiyah bin al-Hakam ketika sedang sholat berjamaah di masjid. Memang pada saat itu sebelumnya itu masih diperbolehkan untuk berbicara. Namun ketika sudah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala waqumu lillahi qanitin, ya, maka sudah dilarang untuk berbicara dalam sholat, tidak boleh lagi. Nah, Mu'awiyah bin al-Hakam ini belum tahu, belum ngerti, dia sangka masih belum dinasakh, masih bisa boleh bicara ketika sholat. Maka ketika ada yang bersin, dia pun yarhamukallah, ya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh, itu didoakan, ya. Maka orang-orang sekitarnya ini ya memprotes, dia disikut sama teman sebelahnya, makanya disuruh diam. Maka dia bertanya kepada musuh, ada apa kok sikut-sikut? Itu, ya. Orang lain malah tambah apa? Tambah mengisyaratkan agar dia diam. Loh, ada apa? Dia malah tambah bertanya. Akhirnya dia, ya sudahlah, dia pun akhirnya diam, ya. Nah, ketika selesai sholat, dipanggil Mu'awiyah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa? Sikap beliau yang ya, yang lembut. Makanya tadi kata Mu'awiyah, ya maru'aitu mu'aliman qablahu wa la ba'dahu. Ah, sana ca'liman. Saya tidak pernah melihat ada orang yang mengajarkan, ya, seorang ustaz yang nasihati yang lebih baik daripada beliau. Sebelumnya atau sesudah enggak ada yang terbilang terbaik. Wallahi ma naharani, beliau tidak membentak saya. Wala darau, saya enggak dipukul, ya. Wala syatamani, saya juga tidak dimarah-marahi, ya. Artinya mereka ya. Terkadang di masjid kita menjumpai orang-orang yang masih ya keliru salatnya karena orang tidak tahu, atau anak-anak kecil yang ya masih ya belum memahami. Maka perlu disampaikan dengan apa? Kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membentak, beliau tidak memukul, beliau tidak mencaci maki, tidak. Kalau beliau malah menasihati apa? Wahai Mu'awiyah, inna hadis salat la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Mu'awiyah, salat ini tidak pantas di dalamnya diucapkan sedikit pun dari ucapan manusia. Wa inna ma huwa taswir takwir wa qiraatul Qur'an, tapi sholat ini adalah yang pantas, ya Pak. Dia hanyalah untuk ucapan tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Diajari dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Maka inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang alim, seorang penuntut ilmu, ya, agar dia, ya, dia tersenyum, ya, dia bersikap baik, bermuamalah dengan baik, memiliki sikap-sikap yang baik, dan ketika menjumpai ada kekeliruan, dia nasihati dengan cara yang baik. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Adab yang ke-8 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk ke adab yang ke-9, yaitu taharatul batini wa zahiri, ya. Yaitu mensucikan baik jiwa maupun raga, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian. Anak ingin mengingatkan kepada para orang tua, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Antum sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ingat, para wanita, para istri juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin. Atas apa yang dia pimpin. Pembantu pun di rumah. Bayangkan pembantu. Setingkat pembantu itu juga pemimpin. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Makanya tak kalah tugas pembantu itu umpamanya bersih-bersih rumah, ya dia akan diminta bertanggung jawaban, kenapa rumah gak bersih, engkau dikasih gaji umpamanya, kenapa tidak melakukan tugasnya. Maka tak kalah suami istri ini duduk bersama, mereka tahu dengan kewajiban mereka, insya Allah harapannya anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan ini sepertinya masih bermasalah di berbagai tempat di negeri kita, di mana suami istri bekerja, sang anak ya bisa disebut dia berangkat sekolah diurusin pembantu, pulang diurusin pembantu, orang tuanya pulang di malam hari, sore hari, dia pikir tugas dia hanyalah memberikan nafkah dan menyekolahkan anaknya. Enggak, ada hak cinta buat anak kita. Ana sebagai orang tua, sekarang anak punya anak 6, semuanya sudah sekolah semua, dan anak sering sampaikan kepada istri anak bahwasanya kita itu butuh sama sekolah, butuh. Perasaan butuh ini yang akan menyebabkan kita berusaha memberikan hak-hak sekolah itu. Kenapa? Butuh anak sama sekolah. Sekolahan sejatinya, kalau dikatakan sekolahan itu butuh murid, mungkin dari satu sisi dia butuh murid. Tapi sebenarnya sekolah itu boleh menerima anak antum atau anak yang lainnya. Makanya terkadang yang daftar di sekolahan itu 1000 orang. Yang diterima cuma 100. Yang butuh siapa sekarang? Antum yang butuh, anak yang butuh. Kita di kampus STDI buka pendaftaran, yang daftar 2000 yang diterima cuma 800. Bisa dibayangkan loh, antum yang butuh sama sekolah, banyak orang yang butuh sama sekolah ini. Sehingga perasaan butuh ini akan menyebabkan antum perhatian sama sekolah. Dan hubungan sekolah sama orang tua ini saling melengkapi sebenarnya. Dan semuanya punya peran masing-masing. Agar tadi visi dan misi itu tercapai. Asalkan semuanya berusaha untuk konsisten menjalankan hal itu.

0: Faedah Kajian.
1: Apakah jatuh cinta bisa tercela? Bisa. Dan di Al-Quran Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Perhatikan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Bila seperti cinta mereka kepada Allah, ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Berjudul ini ternyata ada di Al-Qur'an. Orang jatuh cinta tapi dicela karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Qur'an. Salah satu ayat yang saya kutip tadi Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Qur'an. Ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati orang yang salah jatuh cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman kalau sampai salah jatuh cinta. Dan tadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh salah dalam meletakkan cinta kita. Semua orang yang beragama Islam mengaku cinta Allah. Nahnu nuhibbullah, nahnu nuhibbu Rasulullah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Terus orang berkata seperti itu sampai Allah turunkan ayat dari langit sebagai ujian apakah benar cinta mereka kepada Allah.
2: Al-Iman TV.
0: Faedah Kajian.
3: Menikah itu ibadah, menjalin rumah tangga itu syariat, ya butuh yang namanya ilmu. Dan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga menjadi pasangan ma'ruf, ya, atau mempelajari hal-hal yang ada dalam pernikahan rumah tangga, itu dipelajari, diilmui tidak hanya bagi mereka yang akan menikah. Ya. Begitu juga orang yang sudah menikah, itu masih perlu. Perlu yang namanya ilmu, perlu namanya nasihat, ya, perlu yang namanya diingatkan terkait tentang hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Di antaranya, ya, yang perlu kita ketahui, ya, dalam berumah tangga itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang bisa menjadi sebuah kaidah dalam kita berhubungan, bermuamalah antar suami istri, begitu juga sebaliknya. Apa itu? Ya, di dalam buku itu ada ayat yang disampaikan, yaitu di halaman pertama pembahasan, ya. Pada pegang buku kan? Pegang buku ini. Ya, di buku itu di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa, ya, sesuai uruf juga, ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus, ya. Namun begitu juga seorang suami, dia harus berupaya agar apa? Agar menjadi baik. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, di bab yang berikutnya, yang kedua, ya, itu disebutkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bahwa wanita, ya, bagi istri itu memiliki kewajiban. Ya, selain memiliki hak, mereka juga punya kewajiban. Sehingga sama antara hak dan kewajibannya dengan apa?

0: Faedah Kajian.
1: Qala Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, as-sunnatu asharatun. Faman kunna fihi faqad istaqmala sunnata. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Al-imanu bil ba'si wal haudhi was syafa'ah was sirat. Wal-imanu bi'ada bil qabri wa na'imiha. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu bita'ah wa yankusu bal ma'siyah. Wal-imanu bi'ada bil qabri wal-qur'anu kalamullahi ghairu mahluk. Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala menjelaskan sunnah itu ada 10. Jadi pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara pokok-pokok sunnah ini, pertama adalah beriman kepada takdir. Kemudian mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan memendarkan kekhilafahannya, mengimani akan kekhilafahannya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur, ke arah setil kiam, ke padang mahsyar. Beriman adanya syafaat, beriman adanya haud, yaitu telaga, yang itu merupakan milik Nabi SAW yang ada di Arasatil Qiyamah, yang ada di Padang Mahsyar, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi SAW luasnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan beriman kepada mizan, yaitu ada timbangan hakiki, hakikat, yaitu di Arasatil Qiyamah, di mana amal manusia akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Wal imanu bisirat, dan beriman bahwa di Arasatil Qiyamah orang-orang beriman akan melewati jisrun baina dhahrihil jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka yang dinamakan dengan sirat. Maka orang-orang beriman akan melewati sirat tergantung amal solehnya, tergantung keimanan, ketakwaannya, ibadahnya. Kemudian berkata Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, dan itu merupakan akidah ahli sunnah. Dan mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok sunnah. Salah satunya adalah beriman pada hari kebangkitan.

Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: menggiatkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso aku di pemerintah. Kiri, mana kiri?
1: Iya kan,
0: Pak Kandani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri pada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita itu tidak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, tidak usah. Program-program itu kita harus ciptakan ki.
1: Oh, sih. Nengi saya dimaksud program apa lagi kang?
0: Wah, ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, ya kan? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita tuh harus maju.
1: Nengi saya dimaksud program apa lagi?
0: Salah satunya kan modal permodalan usaha agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakyatan usaha ya yes, kecil-kecilan lah. Bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso. Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anda kalau menunggu modalnya sudah mendirikan.
0: Wah ini kamu kok nyepelekin saya loh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anda ini soal kayak gini ya gampang tau ya. Strateginya mudah. Dengar apa? Jelasin gini.
1: Iya.
0: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Iya toh. Kas kampung kita itu banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Yang makin warga kita sendiri kok. Iya toh. Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar kiri, iya toh, dan warga mesti senang merasa terbantu kan, iya toh, iya, pocok lah.
1: Saya nggak ngerti ini nggak nganggup bunga ini aku sih bingung ya, ini nggak nganggup bunga ini.
0: Iya, tetap nganggup bunga pinjaman rakyatan setitik, iya toh, rapopo. Selama pikirmu, warga ini sudah keberatan, soal kalau ini sudah keberatan.
1: Kenapa?
0: Iya, sudah masalah ini.
1: Saya ngerti ini nggak bunga ini riba ya.
0: Riba sih, kok kan di tau kayak gini? Kalau semua ini riba, ini riba sih kok mandi?
1: Riba kan dari
0: riba, ini ada pecet riba. Ayo dong, bunganya gede. Rantem ini kayak bunganya gede. Ya uang ini pun ceto. Pinjamannya gue suka warga dewe. Single lah kayak gue suka warga dewe. Ya kok ini riba.
1: Ini gak punya asumnya ini.
0: Iya tau ini jadi.
1: Ini gila Ustadz. Ustadz, ini ngapain deh Ustadz. Ini kalau elayan ini soal bunga pinjaman
0: sing ayo sapa sing ayo kuwi paku
1: bunga iki
0: ono ustaz terus terus ngono lho
1: kuwi iki riba
0: ora diterangke wae di anu karo ustaz piye penake iki wah aku tak ngombe sik
1: pripun Pak ada apa Pak niki ngandel ustaz ada tang mitra niki kan nerangke nek tas sing napa sing nganggur niku niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga Ustaz kan ini pripun Ustaz
0: nah bunganya sih mangsa titik Ustaz gak apa-apa saya
1: bisa riba wih gila
0: riba wih ya jalan gak oh yang gak bisa ngayu gak tek Ustaz cikik lu lu
1: biasanya ngilai piro balik piro
0: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya gak banyak kalau tahun nanti
1: bisa ngilai basel ngilai
0: itu setahun setahun
1: oh setahun
0: setahun
1: gini nah ini gue pripun ya Ustaz
0: gini
1: Ustaz ngeten iki wonten ing koperasi simpan pinjam napa no,
0: koperasi simpan pinjam warga sah.
1: Koperasi simpan pinjam warga RT
0: ya
1: dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan
1: memajukan ekonomi umat
0: betul
1: nggih nggih mau taruh orang ana kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten Pak
0: Wil wah sate rerepi saya sat
1: oh masyaallah
0: saya salin dulu
1: masyaallah barakallahu fikum nggih nggih pun sani ki kalau jelaskan ya, jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat, sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam, di zaman Nabi saw maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya, mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju, dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia, itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil, dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nek niku wau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
2: Apa terus berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nangsure niku wonten bungane, ya niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
1: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia nggak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh, nanti ada bagi hasil. Terus pripun caranya bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten? Pak Mitro, nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek dadi bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misale ra payu, do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek di sini sak yuto balik 1.100.000, nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
2: Amin Ustaz. Mono kuwi Kang. Sing dengan dikare Ustaz iki mau ki berarti sendok kandak dewe iki kuwi riba.
1: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten disenengi karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
2: Nuwun sewu
1: kalon Pairon. Wis ana iki tujuane pundi kan?
2: Wani kok.
1: Dadi ngene lho, umbonmu mau Kang.
2: Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandake iki mau iki sing ana gunane iki mau iki riba jenenge iki. Luwih kena ngono kuwi dengan dikate Ustaz ngene iki mau.
0: Saiki aku ya agak dong. Be niat sing apa ya kudu nganggo cara sing bener.
1: Kangge leres ngoten
0: iki. Kotaku. Singapura

0: Alhamdulillah ngepit tekan kene.
1: Mas,
0: Kang Ari,
1: gimana Mas?
0: Ing boros le jenengan ngepit ku tekan ngendi wae?
1: Aku mau sadurung ngene aku ning kali urang sik Mas. Terus kanca-kanca sing jane ning Watu Purba ya aku nyusul dene.
0: Iya iya.
1: Lah, bener sing pira ini?
0: Lah sik pisan iki.
1: Oh, apa sih?
0: Mas.
1: Wis mitro.
0: Aku mitro.
1: Aku mitro Mas.
0: Loh.
1: Aku lo mitro, aku Mas.
0: Ora iso, lemu yo mitro.
1: Mitro, aku mitro.
0: Sik, lemu mitro tahun piro ya?
1: Lho sik aku sinten iki tahun 90 Mas, ndang mitro iki.
0: Sik aku 83.
1: Eh, ora, sik aku. Iki kok sapa Mas?
0: Undang mitro. Iki kok mitro kabeh iki piye iki?
1: Aku sik mitro,
0: aku
1: kecil aku mitro. Ya asri aku mitro.
0: Jenengku asli. Iki eneng Ustaz. Iki eneng Ustaz. Saiki parapan iki oleh ora. Kabeh kok jenenge mitro iki piye iki?
1: Seneng panggilanku cecilek, Mas.
0: Mending takon Ustaz wae ayo. Wis, yo takon Ustaz. Ayo.
1: Mitro, ora iso ngono. Mitro.
0: Iki mitro, iki mitro.
1: Aku sik mitro yo.
0: Ora usah rebutan, ayo takon Ustaz.
1: Mitro wis sik aku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kebijakan ini dah. Ini dua aliran yang berbeda. Yang satu maghrib, yang satu gojek.
1: Besar jenggotan lah. Jadi kalau enggak jenggotan enggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
1: Enggak Sat. Bisa bebas kok.
0: Sat, gini Sat.
1: Gimana Pak?
0: Saya tadi tuh manggil mitro. Ternyata beliau-beliau ini namanya sama mitro lah.
1: Aku enggak bisa. Saya kan yang mitro. Sika aku kecilnya sudah mitro. Bisa. Aku ke tahun 80.
0: Rebutan gini lah, rebutan gini lah. Itu gimana Tat? Nama parapan itu boleh enggak? Dalam Islam boleh enggak, Pak? Jenengan kok manggil mitro? Lah dari
1: kebiasaan lah saya dari kecil memang dipanggil mitro lah.
0: Nama sih itu enggak?
1: Guntur.
0: Guntur.
1: Ayo sama. Nama kelasnya Ari. Cuma dari kecil tahun 90 itu saya
0: enggak. Saya tahun 83, Tat.
1: Oh gitu. Berarti kan lebih dulu saya yang punya hak nama paten mitro.
0: Gimana itu Tat? Namanya Tat. Jenengan dipanggil mitro.
1: Iya itu ya.
0: Ikhlas. Jadi mau malah rebutan.
1: Iya. Sekarang rebutan. Kaget aja loh kok mitro beliau.
0: Berarti sudah seneng nih diundang-undang mitro.
1: Tidak tahu kalau beliau itu juga harapannya mitro.
0: Sejak kuliah saya
1: dipanggil Guntur.
0: Oh,
1: pripun ngoten nek dipanggil mitro. Tapi ya seneng sebenarnya dari kecil kan.
0: Dari kecil.
1: Nggih, mitro. Bapak saya itu manggil mitro saya juga bingung.
0: Nggih. Jadi tentang parapan atau kalau dalam keterangan para ulama disebut dengan alqab, bentuk jamak dari kata laqab. Laqab itu berarti memanggil seseorang dengan yang selain namanya. Maksudnya adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Pada asalnya kita dianjurkan untuk memanggil seseorang dengan nama yang paling dia sukai. Misalnya jenengan aslinya Guntur dan senang dipanggil Guntur. Pada asalnya kita juga dianjurkan untuk memanggil beliau dengan sebutan Guntur atau Pak Ari, panggil Pak Ari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memanggil orang dengan gelar atau parapan alqab dengan lakab yang tidak disukai. Allah sebut sebagai nama fasik. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Janganlah kalian saling menggelari dengan lakab, dengan gelaran. Misalnya dipanggil apa? Saya atau dipanggil kemblu, dipanggil pitik. Yeah. Iki menungso kok diceluk pitik, celuk wedhus. Karena celuk bebek. Dan kalau itu tidak disukai oleh orang yang dipanggil, ulama sepakat haram. Karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah datang iman. Sehingga kalau tidak disukai, ulama sepakat dilarang. Bagaimana kalau disukai? Kalau disukai apakah diperbolehkan? Jika itu fungsinya li ta'rif dalam rangka
2: yang akrab gitu.
0: Iya, karena itu nama akrab. Di ta'rif ya, karena itu nama akrab, artinya orang kenalnya itu. Misalnya ketika masyarakat ketemu jenengan, jenengan yang se ini apa? Cak neng video AMD nih.
1: Nama bekannya Mitro.
0: Nah, karena nama bekannya Mitro sehingga masyarakat kenalnya Mitro. Terus dipanggil Pak Mitro. Dan beliau tidak mempermasalahkan ridho dengan penyebutan itu. Imam Ahmad memberikan rukhsah. Karena dulu ada beberapa ulama yang dikasih lakob dan mereka lebih dikenal dengan lakobnya. Ada Al-Aqsam, si Budek. Ada Al-A'mash, si Juling. Ada Al-A'ma, si Buta. Ada Al-A'raj, si Pincang. Dan itu ulama-ulama ahli hadis.
1: Sudah sejak zaman?
0: Sudah zaman masa silam. Dan di zaman Nabi SAW ada sahabat yang beliau itu lebih dikenal dengan julukannya. Namanya Dzulyatain, dan Nabi SAW juga memanggilnya Dzulyatain. Dzulyatain itu karena tangannya panjang. Dzulyatain, pemilik dua tangan. Karena tangannya itu panjang. Jadi panjang tangannya itu gak normal. Dan dipanggil Dzulyatain. Sehingga insya Allah kalau lakob itu tidak menyakiti batin orang yang dipanggil, insya Allah tidak masalah.
2: Tidak apa-apa. Tapi tetap, ini rebutan ya tadi datang.
1: Ya maksudnya saya tetap paling berhak untuk nama Mitro. Aku.
0: Sejak usia berapa dipanggil Mitro?
1: Saya sejak TK itu kan.
0: Panggil Mitro.
1: Oke, 83 berarti 84, 85 saya sudah dipanggil Mitro. Sejak kuliah aja saya ganti nama. Tapi jujur ya, Tad, sampai sekarang saya nggak ngerti artinya itu apa.
2: Mitro itu apa?
0: Mitro artinya apa?
1: Kalau Mitro itu dulu kan saya itu tahun 90 masih ingat saya itu ya. Itu nak waktu itu kan masih kecil ya. Dulu kan memang saya dominan pada waktu itu. Memang saya dominan, masih dominan akalnya loh ya. Dia seperti lah. Jadi sering saya ngobrol itu kan saya duduk di sini, teman-teman di depan itu semua. Artinya tuh pinter omong. Pinter berbicara. Padahal kan kalau kita berbicara dalam Islam kan artinya untuk tidak kebaikan sebenarnya tidak baik kan, tapi saya melihat dari Mitro itu bukan dari si bahasa Jawa saja, saya melihatnya Mitro itu kan dari versi Jawa. Kalau di Indonesia kan Mitra, Mitra itu kan teman,
0: kerabat,
1: bro, artinya enggak salah. Iya, kalau kecil itu saya ditanggungnya Mitro ya wes buatku bapakku lah sama salah itu ya ramokong. Jarang malah saya dikenal Ari itu kan tidak ada, namanya ya Mitro. Wong anak saya sih manggilnya juga bukan Pak Ari, Pak Mitro.
2: Ada pun ngoten nggih Mitro.
1: Saya juga enggak masalah.
2: Ari mawon lah Mitro lah.
0: Ya pun berarti
1: ngalah kompor
0: wae. Sebenarnya arti Mitro itu nggih jabrus.
2: Mboten siap.
0: Oh, boleh ya.
1: Nek kula pendiam ya.
0: Kalem kula. Aneh seperti ngono. Berarti sekarang rebutan enggak mau.
1: Anak jenengan mau. Yang penting Mitronya versi Indonesia aja. Kita coba. Kalau tadi sudah kan
0: kita berusaha terus. Mau nih timbangannya jadi Mitro aku. Dileran nih mawon. Nih tadi nyemplung monggo.
2: Terima kasih Tat. Atau nona Tat.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.

جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Doa ulubsis saub,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu',
3: dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin,
3: ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruji min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wabismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا

0: واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء مسؤ مسجد.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'aul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

kedudukan dan hukum salat. Salat menurut bahasa adalah doa. Salat menurut istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kedudukan salat dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Salat merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Salat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan salat. Salat akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Salat sebagai penghapus kesalahan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat itu di dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai di mana ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Adakah daki yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya. Beliau bersabda, demikian halnya dengan salat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan. Hadis muttafaqun alaih. Salat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika ia meminta agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Beliau berkata, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hukum melaksanakan salat. Salat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan Al-Qur'an, sunnah serta ijma' ulama. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan beliau menjawab, salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya kembali, adakah kewajiban lain selain itu? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Hadis muttafaqun alaih. Ijma' atau kesepakatan ulama. Umat ini telah bersepakat bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Kepada siapa salat diwajibkan? Salat diwajibkan atas setiap muslim yang balig, berakal sehat, laki-laki ataupun perempuan. Hukum orang yang meninggalkan salat. Bagi orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat, maka dia wajib diajarkan ketika ia tidak mengetahui hukumnya. Dan jika ia masih mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin. Bagi yang meninggalkan salat karena malas. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja atau karena malas, maka ia telah kafir. Dan wajib bagi ulil amri atau pemerintah untuk menyuruhnya mendirikan salat. Jika tetap menolak, maka ia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau ia tidak bertaubat, maka pemerintah berhak membunuhnya dalam keadaan murtad, yaitu keluar dari Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas pemisah antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Dan sabda beliau yang lain, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim.

0: zaitun hatta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika Su'ada binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qa'in menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'da, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid, wajah dengan wajah. Mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan, memberi makan orang yang kelaparan dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsat 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah SAW, panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi SAW dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah SAW juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, Berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Urahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyenangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah. Sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cinta."
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
3: فأينا يكون عبرة وقلت عبيس غنيا كآبائه لا يواجهه ماله
4: جافته شعبسه
3: وعشيرته لا تسامي عشيرها
5: سابا
6: من أذكار المساء

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali menyambung dalam pembelajaran bahasa Arab, Maharatul Kalam, yang tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan sore yang baik ini kita akan kembali belajar bersama kitab ta'bir, yang dengannya kita akan mendalami keterampilan berbicara. Dan di sini kita akan masuk pada kitab ta'bir jilid yang kedua, yang diperuntukkan untuk semester 2 dalam pembelajaran kelas. Dan insyaAllah ta'ala di setiap hari Rabu ya pukul 16.00 kita akan terus melakukan pembelajaran biiznillahi ta'ala untuk bisa menyelesaikan kita ta'bir jilid yang kedua ini sebagaimana apa yang pernah kita lalui dari kitab ta'bir jilid yang pertama. Baik, mengawali pembelajaran kita dari maharah kalam, maka kita buka langsung kitab ta'bir kita ya, jilid yang kedua halaman 15. Kita masuk pada bab pertama atau unit pertama Al-Wahdatul Ula, dan masuk pada daras yang pertama, yaitu pelajaran yang pertama. Pada pelajaran yang pertama ini disajikan kepada kita satu tema bahasan, ya satu tema hiwar yang berjudulkan Ila Suki, ya ke pasar, maksudnya pergi ke pasar. Nah, di sini terdapat percakapan yang pendek begitu, ya tidak panjang atau terlalu panjang tidak, dan ini merupakan sebagai awal pembuka, sebagai awal anak tangga pertama yang harus kita selesaikan, baru nantinya kita akan melanjutkan pada pelajaran-pelajaran setelahnya yang lebih panjang lagi hiwarnya. Baik, halaman 15 kita buka kitab kita. Kita akan baca apa yang tertera pada halaman ini dari hiwar yang berlangsung antara dua orang teman, satu yang bernama Mustafa dan yang kedua bernama Hasan. Ya, Mustafa dan Hasan. Baik, kita simak terlebih dahulu, baru nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Setelah itu kita akan buka layanan interaktif ya kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Ila suqi al-haywaru Mustafa wa Hasanun yuridani an yadhhaba ila suqi li shira'i ba'dhi ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidhahabi. مصطفى هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسنا إنني أنتظرك منذ ساعة وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى ماذا تريد أن تشتري؟ حسن سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياعا صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسن إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى هيا. Kita ulang di dalam kita membaca teks yang tertera pada halaman 15 dan 16 tersebut. Mustafa wa Hasan yuridani an yadhhaba ila as-suq li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidh-dhahab. Mustafa هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. حسن إنني أنتظرك منذ ساعة وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى ماذا تريد أن تشتري؟ حسن سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياعا صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا، وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسنا إذن أسرع، فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة. مصطفى هيا. Baik. Judul dari percakapan ini tadi dikatakan ila suqi, yaitu ke pasar, pergi ke pasar. Al-haywaru, ya percakapannya dikatakan di sini Mustafa wa Hasan, Mustafa dan Hasan, yaitu dua orang teman. Yuridani an yadhhaba ila suqi. Mereka berdua ingin pergi ke pasar, ya. An yadhhaba ila suqi, pergi ke pasar. Untuk apa? Li syira'i ba'dhi ma yuridanihi. Untuk membeli ba'di, sebagian. Ma yuridanihi, apa yang keduanya inginkan. Wahuma, dan mereka berdua, siapa? Mustafa dan Hasan. Yasta'iddani, keduanya bersiap-siap. Lidzahabi, untuk pergi. Ya, pergi ke pasar. Jadi, Mustafa dan Hasan, dia pengen pergi ke pasar untuk beli sesuatu yang mereka inginkan. Dan pada waktu itu, keduanya sudah siap untuk pergi. Nah, percakapan ini dimulai oleh Mustafa. Dia mengatakan, "Hadha huwa al-waqtu al-munasibu lidh-dhahabi ila suq ya Hasan." Hadha huwa, ini dia, al-waqtu al-munasibu, waktu yang pas. Ya, al-munasib artinya pas, cocok, ya. Karena bisa jadi pagi tidak cocok, siang tidak cocok, cocoknya sore bagi mereka berdua. Atau bisa jadi justru malamnya itu waktu yang pas bagi mereka, karena sudah tidak ada lagi yang namanya urusan-urusan penting. Hadha huwa waqtul munasib, ini dia waktu yang pas, waktu yang cocok. Lidzahabi, untuk pergi ila suki, ke pasar ya Hasan. Hai Hasan, kata Hasan, innani antadhuruka mundu sa'atin, innani, sesungguhnya aku antadhuruka, ya, menunggumu. Mundu sa'atin, sejak satu jam aku ini, hai Mustafa, itu sudah menunggumu sejak satu jam yang lalu. Itu kata siapa? Hasan. Kemudian dia mengatakan, waqad a'adattu waraqatan wa katabtu fiha ma uridu syira'ahu. Waqad a'adattu, dan sungguh saya sudah menyiapkan, waraqatan, yaitu secarik kertas, wa katabtu fiha, dan aku menulis padanya, di kertas itu, ma uridu syira'ahu, apa yang ingin aku beli. Jadi Hasan ternyata dia sudah siap sebelumnya, sudah mencatat di atas kertas barang-barang yang mau dia beli. Itu kata si Hasan tadi. Kemudian Mustafa dia bertanya kepada Hasan, "Mada turidu an tashtariya? Mada turidu an tashtariya? Apa yang kamu inginkan?" Ya. Atau dengan terjemah apa bebas, apa yang ingin kamu beli, ya? Mana turidu an tashtariya, apa yang ingin kau beli, hai Hasan? Begitu, yang tadi sudah dicatat, ya, beberapa yang ingin dibeli sama Hasan di kertas kecil. Jawab Hasan, Hasanun, sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati, sa'ashtari, saya akan membeli ba'dal malabisi syatwiyati, beberapa, ya, baju musim dingin, ya, karena di sana ada dua musim, ya, rata-rata ada musim panas, as-saif, ya, ada musim syita, musim dingin. Al-malabisi syatwiyati, yaitu pakaian-pakaian musim dingin. Sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati, saya akan beli beberapa, ya, baju atau pakaian musim dingin. Pertama, wa midya'an, dan radio, ya, midya artinya radio. Kita lihat di situ ada kata dalam kurung, ya, dikatakan radio artinya radio. Sa'ashtari ba'dal malabisi syatwiyati, saya akan beli beberapa baju musim dingin. Wa midya'an saghiran, dan radio kecil. Hanya ada dua, ya, jenisnya, pakaian atau baju musim dingin, dan yang kedua adalah radio kecil. Kemudian si Hasan balas tanya kepada Mustafa, wa mala satashtari anta ya Mustafa, dan apa yang mau kau beli hai Mustafa? Wa mala satashtari, dan apa yang kau beli, yang mau kamu beli, anta ya Mustafa, kamu. Kemudian kata Mustafa, Sa'ashtari bantalunan. Saya akan membeli bantalunan, yaitu celana. Ya, bantalunan artinya apa? Celana panjang. Yang mana biasanya bantalun dia ada tempat sabuknya. Baik itu kainnya terbuat dari kain jeans atau yang lainnya. Karena dikatakan bantalun, ya, itu sangat erat kaitannya dengan desainnya. Ya, panjang dan ada tempat sabuknya di pinggangnya. Wahidaan dan juga sepatu. Wajawraban dan kaos kaki. Jadi Mustafa, dia ingin beli celana panjang, bantalun, kemudian dia ingin beli sepatu dan apa, jawraban, kaos kaki. Kemudian dia menambahkan, wasa'ashtari sa'atan, dan saya akan membeli jam. Ya, dan saya akan membeli jam, uqaddimuha hadiyatan, yang aku ingin kasih, ya, hadiyatan, sebagai hadiah, li ukhti, kepada saudariku. Dia ingin beli jam yang nantinya dijadikan sebagai hadiah pemberian kepada saudarinya. Wa qamisan li akhi, dan saya akan beli kemeja juga, ya, untuk saudaraku. Nah, Mustafa ternyata dia ingin beli beberapa barang yang melebihi ihsan tadi. Celana panjang, kemudian sepatu, kaos kaki, kemudian ada jam tangan juga, serta kemeja. Jam tangan, ya, yang nanti mau dikasihkan sebagai hadiah kepada saudarinya, dan kemeja kepada saudaranya. Kemudian kata Hasan, ya, idzan asri. Idzan, kalau begitu asri, cepat. Artinya ayo kita cepat berangkat. Fatturuqu ghairu muzdahimatin fi hadhihi as-sa'ati. Fatturuqu, jalan-jalan, artinya jalan-jalan yang menuju ke arah pasar, ghairu muzdahimatin, tidak ramai, ya, ghairu muzdahimah. Izdiham artinya ramai, padat, ya, bahkan sampai macet begitu. Kalau ghairu muzdahimatin, ya, tidak ramai, masih banyak longgar, masih banyak senggangnya. Fi hadhihi saati, pada waktu ini, pada jam ini. Fatturuqu ghairu muzdahimatin fi hadhihi saati. Jalan-jalan, ya, yang menuju ke pasar, ya, pada saat ini dia masih senggang, belum ramai, belum macet. Kata Mustafa apa? Hayya, ayo, ya, kalau begitu ayo jalan. Baik. Jadi inilah percakapan yang tadi kita jelaskan maknanya dengan terjemah bahasa kita antara Mustafa dan Hasan. Baik. Sebelum kita buka layanan interaktif, kita akan baca sekali lagi, ya, sebagaimana yang tertera pada teks percakapan. Ila suqi al-hiwaru. Mustafa wa Hasan yuridani an yadhhaba ila as-suqi li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'iddani lidh-dhahab. Mustafa, hadha huwa al-waqt al-munasib lidh-dhahab ila as-suqi ya Hasan. Hasan, innani antadhuruka mundu sa'atin وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. مصطفى، ماذا تريد أن تشتري؟ حسن، سأشتري بعض الملابس الشتوية ومذياء صغيرا. وماذا ستشتري أنت يا مصطفى؟ مصطفى، سأشتري بنطلونا وحذاء وجوربا وسأشتري ساعة أقدمها هدية لأختي وقميصا لأخي. حسن، إذن أسرع. فالطرق غير مزدحمة في هذه الساعة مصطفى. هيا baik. Jadi seperti ini bagaimana kita membaca, dan tadi sudah kami sampaikan ya makna dan arti dari hiwar tersebut, tinggal nanti kita mendalaminya ya dengan menghafal ya, atau sering untuk mengucapkan dari beberapa uslub ya gaya bahasa yang barusan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita buka layanan interaktif ya. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian, para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Bersama-sama kita belajar bahasa Arab, keterampilan berbicara. Naam.
4: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita simak bersama materi dari pembelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Hermawan Hidhullahu Ta'ala. Adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi interaktif kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami via telepon WhatsApp, bisa langsung menghubungi di nomor 08 73 kali 04 kali 846 atau nomor yang telah tertera di layar kaca Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami izin Ustaz untuk menanyakan.
3: Iya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: تقبل منا يا كريم. نعم. هل هذه أم عبد الله في سولو؟
5: نعم استاذ.
3: ما شاء الله، أهلا بك يا مرحبا بك يا أم عبد الله.
5: أم
3: عبد الله أنت في صحة وعافية؟
5: الحمد لله استاذ.
3: ما شاء الله، اللهم بارك. نعم، تفضل يا أم عبد الله، معنا حوار جديد على موضوع إلى السوق، والحوار قصير وليس بالطويل.
5: لم يكن أستاذ.
3: طيب انتظري لحظة.
5: خلاص؟
3: نعم. تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السوق الحوار مصطفى وأبراهام يريدني أن يذهب إلى السوق لشراء بعض ما يريدانه، وهبهما يسألني لذهبي. مصطفى، هذا هو وقت لي، هو وقت
3: المناسب،
5: هو المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن.
3: نعم
5: حسن، إنني أنتظرك منذ سنتين، فقد أعددت ووقت
3: ورقت نعم وكتبت فيها
5: وقد أعددت ورقت وكتبت فيها ما أريد شراءه.
3: نعم
5: مصطفى، ماذا تريد أن أشتري؟ حسن، سأشتري بعض ملابسي أشعر بها Lamit ian
3: saghiran mubasharah
5: saghiran
3: na'am
5: wa madza wa madza pasari anta yang siapa kurang ke atas ustaz
3: na'am intabiri tayyib faddali
5: belum kelihatan ustaz
3: na'am
5: saat Mustafa ashtari pentolunan wakida an wakauroban wakasah ashtari seatan ukot timura hadiatun hadiatan di ukti bakomisan li akhi Hasan dan Asriya Fatturu'u
3: Fatturu'u
5: Fatturu'u
3: nah
5: Fatturu'u Wairu Muzdamihatin
3: Muzdahimati Iya
5: Muzdahim Fatturu'u Wairu Muzdahimatin Iya di saati Mustafa Hayan
3: nah Masya Allah hal ladaiki soal Abdullah
5: belum ustaz.
3: طيب المعنى مفهوم هل المعنى مفهوم ما شاء الله شكرا لك يا ام عبد الله على هذا الاتصال وجزاك الله خيرا
5: وجزاك الله خيرا
3: وعليكم
5: السلام ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا لام عبد الله على هذا الاتصال المبارك ونفتح المجال مرة أخرى للاتصال الثاني فلتفضل نعم
4: إخوة الإيمان رحماني ورحمه الله إذا كلا فيرون pada umur bila yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini baik kami masih membuka layanan interaktif bagi untuk para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba membaca hilal dari dengan tema hilal suki bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ma'ana hadihi?
5: Ma'am Ibu Ani.
3: Ah, Masya Allah. Ahlan ya marhaba biki Ibu Ani. Hal anti bi khair?
5: الحمد لله
3: ما شاء الله تقبل الله منا منكم صلى العمال إبواني كيف حال الأسرة في الصحة وعافية الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك فيكم جميعا طيب ما أنا حوار جديد إبواني هل أنت مستعدة
5: إن شاء الله أستاذ
3: تفضلي الله يبارك
5: بسم الله الحوار
3: الحوار
5: الحوار
3: نعم
5: مصطفى وحسنون يريداني أن يذهب إلى السوق لشراء بعض ما يريدانه وهما يستعيداني للذهاب Mustafa, ada waktu munasibu tidak habi ila suki ya Hasan. Hasan, innani antadi ruka mundu saatin. Wakot adatu warokotan. Wakatabtu fiha ma'uritu shiro'ahu
3: nah
5: Mustafa, mata turitu an tastaria hasanun sya'astari ba'dal malabisil satu
3: syatwiyati
5: malabisis
3: syatwiyati
5: satwiyati
3: nah
5: wamis ya an
3: saghiran
5: rajul
3: wa midya'an saghiran nah
5: wa madha satastari anta ya Mustafa
3: nah
5: Mustafa satastari yantolunan pantolunan wa khita'an wa jawroban wa sa'astari sa'atan aku
3: uqaddimuha
5: hadiatan li ukhti wa komison li akhi pasanon idan asri faturuku ghairu mustahimatin bihadihis saati
3: nah
5: haya
3: nah masya Allah hal ladaiki soal ibu
5: ladaiya ustaz
3: nah tafadhali ma soaluki
5: pantolunan wa kitaan wa jawroban
3: naam bantolunan naam bantolunan celana panjang kan macamnya banyak nih tapi dia identik yang ada tempat ikat pinggangnya nah itu celana ya celana panjang bantolun namanya beda sama sirwal kalau sirwal itu tidak ada tempat ikat pinggang hanya koloran begitu ya bahasa kita. Hidaan itu sepatu, ya sepatu biasa. Jawroban kaos kaki. Nah, visual apa?
5: Syukran Ustaz.
3: Afwan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laki Ibu Ali ala hadzal ittishal wa jazakillahi khairan. طيب نفتح الفرصة الأخيرة المجال الثالث للاتصال الذي بعده قبل أن ننتقل إلى التدريبات. Kita coba buka satu kesempatan lagi. Barangkali ada penelpon di belakangnya Ibu Ani sebelum kita beranjak untuk berlatih di latihan yang sudah tersedia. Nah.
6: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka satu kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba membaca hiwar dengan tema Ilasuki. Bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846 Sepertinya masih belum ada telepon yang

0: 17 kita coba berlatih menggunakan salah satu uslubul lughah, ya, kayak bahasa yang barusan kita pelajari. Apa itu? Hadza huwal waqtul munasibu lidzahabi ila suqi. Nah, coba ini adalah gaya bahasa yang patut untuk kita kuasai, untuk kita memahami dan kita praktekkan. At-tadribul awwal, latihan pertama, akmil at-ta'bira kama fi an-namudzaji. Sempurnakan ungkapan, ya, berikut sebagaimana contoh. An-namudzaj, ya, contohnya kita bisa lihat, ya, di buku di depan layar kaca Anda yang berwarna biru itu. Ini contohnya. Hadza huwal waqtul munasibu li, kemudian ada dalam kurung, ya, di bawahnya ada kata adz-dzahabi ila suqi. Maka bagaimana kita merangkai? Kita lihat pada kotak, ya, di bawahnya tadi. An-namudzaj hadza huwal waqtul munasibu lidz-dzahabi ila suqi. Ya. Jadi kita merangkai dengan menyempurnakan beberapa kata di akhir kalimat tadi. Hadza huwa al-waqtul munasibu li nuqta. Ini dia waktu yang pas untuk titik-titik. Nah, titik-titiknya inilah yang kita diminta untuk apa? Menyempurnakan sesuai dengan soal-soal yang sudah disediakan. Misal untuk nomor 1, ya. Dikatakan apa di situ? As-safari. Maka kita menjawab hadza huwa al-waqtul munasibu lis-safari. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian untuk latihan kedua, ya, jadi sekaligus latihan pertama dan latihan kedua pun juga sama, kita akan diajak untuk mempraktekkan salah satu dari uslubul lughah yang lain. Apa itu? Sa'ashtari sa'atan uqaddimuha hadiyatan li ukhti. At-tadribu tsani, latihan kedua. Akmil kama fi an-namudzaji bi-isti'mali ma bainal qausain. Sempurnakan, ya, sebagaimana contoh berikut dengan menggunakan kata yang ada dalam kurung. Kita lihat pada kotak, ya, yang berwarna biru, itu adalah contohnya. Kita temui ada dua kata, sa'atun dan ada kata ukhti. Nah, di situ, ya, kita baca sa'ashtari sa'atan. Begitu, ya, awalnya tun jadi tan. Karena maf'ulun bihi, uqaddimuha hadiyatan li ukhti. Sa'ashtari sa'atan uqaddimuha hadiyatan li ukhti. Dan ini yang tadi juga sempat kita baca gaya bahasa ini, ya, dari hiwar tadi. Contoh lagi untuk nomor 1, misalkan ada kata kitabun, ada kata akhi. Bagaimana kita merangkainya? Sa'ashtari kitaban uqaddimuhu hadiyatan li akhi. Ustaz, kenapa yang tadi uqaddimuha sedangkan kitabun di sini uqaddimuhu? Maka jawabnya, ini tergantung pada jenis katanya. Kalau sa'atun ada tak marbutoh di akhir, itu adalah mu'annas perempuan, maka menggunakan dhamidaha uqaddimuha, begitu, ya. Tapi kalau kitabun dia muzakkar, maka menggunakan kata ganjil apa? Hu uqaddimuhu. Sa'ashtari kitaban uqaddimuhu hadiyatan li akhi. Baik, barangkali ini sudah jelas. Sekarang kita buka layanan interaktif, ya. Kita buka kesempatan untuk menyelesaikan latihan yang pertama dan juga sekaligus latihan yang kedua. Nah, tafadhal.
1: Ayyuhadzimun rahimani wa rahimahullah. Kami membuka kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba menjawab tadribat dari latihan yang pertama dan juga kedua. Bagi Anda yang ingin mencoba, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 8446. 0873 kali 04 kali 846. Ya Ibu,
2: Quran laki.
1: Silakan Ibu.
2: Quran laki Ustaz.
0: Jazakillah khairan. At-tadrib al-awwal.
2: At-tadrib al-awwal. Takmil li tabiro kama fina mutaji ana mutaju ada wal waktul munasibu li alada
1: al-adhahabi
2: ila suki ana mutaju ada wal waktul munasibu lidahabi ila suki.
1: Nah,
2: awalan ada waktu onasibu lidahabi ila safari.
0: Lisafari mubasyaratan, langsung safar, karena kata di situ safar bukan az-zahab ila suq. Diulang, hadza huwal waqtul munasib
2: wal waqtu munasibu lisafari.
0: Naam, sahih. Tanian.
2: Tanian. Hadza huwal waqtu munasibu lisiro'il kidai.
0: Mumtaz.
2: Salisan ada waktu munasibu litoami.
0: Naam.
2: Rabian ada waktu munasibu lisiro isayaroti.
0: Naam.
2: Komisan ada waktu munasibu liziarotil mariti.
0: Sahih. At-tadribu tsani, tafaddali.
2: At-tadribu tsani.
0: Nah.
2: Akmil kama fina mutaji bistikmali mabaina kosaini.
0: Nah.
2: Ana mutaju saatun bukti.
0: Nah,
2: saastari saatan ukotimuha adiatan li ukti.
0: Nah,
2: awalan kita pun akhi. Saastari kitaban.
0: Nah,
2: uqaddimuhu.
0: Uqaddimuhu, sahih.
2: Atiatan. Li'aki.
0: Sahih, naam.
2: Tanian saastari saat saastari komisun.
0: Komisun, naam.
2: Saastari komisun ukoti muhu.
0: Naam.
2: Atiatan tiwalati.
0: Sahih.
2: Salisan saastari kita kitaan.
0: Naam.
2: Ukoti muhu.
0: Mm-mm.
2: Atiatan liaki.
0: Naam.
2: Rabian saastari saya rotan ukosimuha adiatan diwaliti.
0: Naam. Khamisan.
2: Khamisan saastari hirotan. Ukoti muha atiatan tisotiki.
0: Nah, mumtaz. Masya Allah ta'ala alaihi. Allah yibarik fiik ibuani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ala al-jawab al-muqni' al-mumtaz fi ijabati hadhihi at-tadribat. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani yang sudah menjawab dua latihan ini, latihan pertama dan latihan yang kedua. Dan insyaallah taala kita akan lanjut lagi latihan-latihan selanjutnya. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kami harus undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Semoga kita dimudahkan untuk bisa melanjutkan di pekan depan biidznillahi ta'ala, di hari dan jam yang sama. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak kotak di dalam kehidupannya. Dan di antara kotak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah kotak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Gak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang masterclass. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah zalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rezeki buat kita. Dan berbicara tentang seorang masterclass atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan,
9: maka dari dunia fa'alihi bidunya.
8: Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang, tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridho Allah menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26,
9: Inna khairul mustajabul qawiyul amin.
8: Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua model inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian. Jaga niat dan keikhlasan. Karena Nabi SAW bersabda, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ketika Anda berbicara tentang saudara, pahami firman Allah dengan baik.
11: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
10: Rasulullah katakan, fa inna arba riba istitalatul rajuli fi irdi akhihi.
6: sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha."
0: Yang artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma

0: bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik. Yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim."
0: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak, dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaahu."
0: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

Ri, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Ta'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi wa aktafa bi atharihi ila yawmiddin. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, sesungguhnya agungnya alam semesta adalah bukti dan tanda keagungan sang penciptanya. Hamparan langit yang luas, gunung yang menjulang tinggi adalah di antara bukti besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu, yang bila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah, maka apa yang dikehendaki pun terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menampakkan tanda-tandanya, makhluk-makhluknya yang besar, agar kita saksikan. Tujuannya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bersujud kepadanya dan tidak bersujud kepada apapun. Kita diperintahkan hanya bertauhid kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya, kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya menyembahnya, memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan, itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh, kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudsi, ya bani Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, orang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia. Karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رأيت كثير منكم من لا يستعمل الباقية، لماذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. Kenapa kok banyak ini? Ya. Baik. Nuwasilu darsana ikhwan. Kita lanjutkan masih di dalam pembahasan tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz karya Al-Qadhi Abu Muhammad Ibnu Athiyyah rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in. Itu terakhir di sini sampai pada surat Al-Fajr. Ya, di penghujung surat Al-Fajr saya. Yaitu sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ wala yuthiku wathaqahu ahad. Maka pada hari itu tidaklah Allah mengazab seperti azabnya seorang pun, dan tidaklah ada yang mengikat seperti ikatannya seorang pun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wa qara'a jumhurul qurra', mayoritas para pembaca, para menghafal Al-Qur'an, juga di kalangan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, begitu pula Abu Abdurrahman, membaca yu'adzibu dan yuthiqu bi kasri dzal wa tsa, dengan mengkasrahkan dzalnya dan tsa-nya. Yu'adzib wa yuthiq. Wa ala hadhil qira'ah, maka berdasarkan bacaan ini, fadomir, maka domirnya adabahu wathaquhu, ya domir haknya itu a'idun fi adabihi wa wathaqihi lillah, kembali kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wal masdaru mudhafun ilal fa'il, dan masdar ini pun dia idhafahkan kepada fa'ilnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ma'nayan, maka ini mengandung dua makna, dua penafsiran. Salah satunya anna Allah ta'ala la yakilu adab al-kufar yawma idin ila ahadin. Penafsiran yang pertama, ya, fa yawma idin la yu'adzibu adabahu ahad, ay anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewakilkan, tidaklah menyerahkan, ya, siksanya orang-orang kafir ini pada hari itu kepada siapapun juga. Allah langsung yang menyiksa. Ya. Wal akhir, adapun makna yang lain, anna adzabahu minasyiddati fihi yazin lam yu'adzab qattu ahadun mimithlih. Makna yang kedua adalah bahwasanya adab Allah itu, ya, kerasnya adabnya itu, ya, mencapai batasan yang tidak pernah seorang pun diadab sepertinya. Artinya enggak ada adab yang seperti adab Allah. Ya. Jadi mana yang pertama, Allah langsung mengadabnya. Mana yang kedua, tidak ada adab yang seperti, ya, tidak ada seorang pun yang disiksa seperti itu. Ya. Wa yahtamil an yakuna dhamir lil kafir. Ya, bisa jadi juga di sini ada ihtimal dhamirnya itu kembali kepada orang-orang kafir. Ya, adabahu ay adab al-kafir. Wal masdaru mudhafan ilal maf'ul, maka masdarnya adabahu, adab di sini masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya. Adapun Al-Kisai, Ibnu Sirin, Ibnu Ishaq, ya, Waswaril Qadi, mereka semua membaca yu'adzabu wa yuthaqu dengan memfathahkan zalnya, wasa'nya difathahkan. Waruyat katsiran 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhamirani 'ala hadha lil kafir, maka wasaqahu dan azabahu di sini kembali kepada orang kafir. Alladhi huwa bi manzilati jinsihi kullih, maksudnya adalah jenis orang kafir semuanya. Wal masdaru mudhafun ila al maf'ul, masdarnya diidhafakan kepada maf'ulnya. Wa wudi'a wa wad'u azabin mawdi'a ta'dhibin kama qala al-Qurtubi. Diadab maknanya adalah ta'zib, seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi, ya, dalam Al-Wafir. Wafir ini jenis baharnya, ya, yang semester 7 sudah belajar ini, Baharul Wafir. Ya. Wa ba'du ata'ikal mi'atir rata'ah. Wa yahtamil an yakuna dhamirani fi hadil kira'ah lillahi ta'ala. Dan ihtimal bahwasanya dua dhamir ini dalam bacaan ini juga bisa kembali kepada Allah. Ya, yu'adzab, yu'thaq. Karena hukal, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, la yu'adzabu ahadun qattu fid dunya adzaballahi lil kuffar. Tidak ada seorang pun juga yang diadab di dunia seperti adabnya Allah terhadap orang-orang kafir. Fal masdaru mudhafun ilal fa'il, maka di sini masdarnya diidhafahkan kepada fa'il, yang kepada Allah. Ya, yu'adzabu 'adzabahu, hu-nya di sini tapi kembali kepada Allah. Wa fi hadha ta'wil tahamul, tapi ya, dalam penafsiran yang terakhir ini ada tahamul, ada, ya, sulit begitu. Adapun Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahiji beliau membaca bukan wathaqahu tapi withaqahu dengan mengkasrahkan wawunya. Kemudian walamma faragha dzikru haula'il mu'adzibin au mu'adzabina, setelah Allah selesai menyebutkan tentang orang-orang yang diazab tersebut, aqiba ta'ala bidzikri nufusil mu'minin wa halihim, maka Allah pun melanjutkan setelahnya dengan menyebutkan, menceritakan tentang jiwa-jiwa orang beriman dan keadaan mereka. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ala ayah. Ya. Di sini maksudnya apa? Ala ayah, di maf'ul, dari fi'il yang dihapus. Ya. Artinya, akmilil ayah. Biasanya apa? Ala ayah itu mananya, dia motong saja. Masih ada kelanjutannya, itu mananya. Ya. Al-hadis, berarti apa? Dipotong, itu cuma separuh hadisnya. Berarti apa? Masih ada kelanjutannya. Jadi bukan apa, gaya-gayaan al-ayah begitu, ya. Karena ada yang keliru, sudah ayatnya sudah selesai sempurna al-ayah begitu. Padahal, ya, berarti nggak paham. Ya. Karena kita dapat apa? Ada khutbah, ada khatib, ya. Baca ayat sudah selesai ayatnya, ya. Sampai akhir ayat tapi al-ayah, duh, ya. Berarti apa? Ya, belum paham. Wal mutmainnah makna al-muqinah ghayat al-yaqin. Ya, jiwa yang tenang maknanya adalah jiwa yang yakin. Dengan keyakinan yang, ya, puncak keyakinan. Ala tara anna Ibrahim alaihi salam qaal, walakin liyatma'inna qalbi. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam beliau berkata, ya, ketika minta ditunjukkan bagaimana apa Allah menghidupkan yang mati, ya kan? Maka alasan beliau apa? Liyat ma'inna qalbi, agar hati saya tenang. Maksudnya apa? Agar saya semakin yakin, betul. Fahiya darajatun zaidatun 'alal iman, maka yakin ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajat keimanan. Wahiya an la yabqa 'alan nafs fi yaqiniha matlabun yuharrikuha ila tahsilih, yaitu tidak lagi tersisa di dalam jiwa, dalam keyakinannya ada sesuatu yang dicari lagi, enggak ada. Ya, sudah benar-benar yakin gitu. Wakhtalafan nasu fi hadha an-nida mata yaqa. Para ulama berbeda pendapat tentang panggilan ini. Ya ayuhat ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini kapan diserukan, dikatakan? Kapan terjadinya? Berkata Ibnu Zaid dan yang selainnya rahimahumullah, huwa inda khuruji nafsil mu'mini min jasadihi fid dunya. Panggilan ini terjadi ketika keluarnya ruh manusia dari tubuhnya ketika di dunia. Ketika apa? Ketika meninggal dunia, ya. Walau ya anna Abu Bakar As-Siddiq sa'alan dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang ayat ini, ya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaka sayaquluha laka ya Abu Bakr inda mautik, sesungguhnya malaikat akan mengucapkan, ya, seperti ayat ini, laka ya Abu Bakr, untukmu wahai Abu Bakar, inda mautika, ketika kamu nanti meninggal dunia. Ya. Wa mana irji ila rabbik, adapun makna irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ala hadha ta'wil irji bil maut. Ya, kembali ini maksudnya apa? Pulang, ya, artinya adalah kematian. Waqal wa qawluhu fi ibadi, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadkhuli fi ibadi, ay fi a'dadi ibadi salihin, yaitu di golongan, di rombongan hamba-hambaku yang salih. Wa hadhi qira'atul jumhur, dan ini adalah bacaannya jumhur para qurra, ya, mayoritas para qurra Al-Qur'an, yaitu dengan menjamakkan ibadi. Wa qala qaumun, ada juga di antara para qurra atau para ulama yang menafsirkan bahwasannya panggilan ini adalah ketika an-nida inda qiyamil ajasadi minal kubur, ketika tubuh-tubuh manusia bangkit dari kubur. Faqauluhu irji ila rabbik, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, irji ila rabbiki, pulanglah kepada Rabbmu, maknanya adalah bil ba'ts, ya, hari kebangkitan. Pulanglah artinya, ayo bangkit, ya, menuju Rabbmu. Bil ba'ts min mautika irji ila Allah, ya. Dengan kebangkitan ini pulanglah kepada Allah, itu. Wa qila, dan juga ada yang menafsirkan irji ila rabbik di sini, ar-rabbu huna al-insan dzun-nafs. Ya, rabb di sini adalah maknanya manusia. Rabb di sini apa? Manusia yang memiliki jiwa, memiliki nyawa. Ai udkhuli, ya. Maka perintah masuklah, ai fil ajah, masuklah ke dalam tubuh-tubuh manusia begitu. Jadi diperintah kepada para ruh ini. Ya. Irji ila rabbik. Pulanglah kepada Rabbmu, artinya masuklah ke jasad-jasadmu itu. Ya, begitu. Ya. Wa nafs ismu jinsin. Nafs ini isim jins, jadi mencakup semua, ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian di antara para ulama menjelaskan hadan nida huwa al-an lil mu'minin. Seruan ini adalah sekarang ini di dunia, gitu. Ya. Wal'an sekarang. Ini seruan apa? Bagi orang-orang beriman saja. Ya ayatuan nafsul mutmainnah, untuk kita semua sekarang ini. Lamma dzukira halul kufar, ketika tadi disebutkan keadaan orang-orang kafir diazab, enggak ada diazab seperti itu sebelumnya siapapun juga, ya. Allah sendiri yang mengazab, ya. Ketika telah disebutkan, ya, maka Allah pun berkata kepada orang-orang beriman, ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ai ya mu'minun, wahai orang-orang beriman, dumu, teruslah berada dalam keimanan kalian. Wajiddu, dan bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan. Hatta tarji'u radina mardiyin, sampai kalian nanti mati, ya, pulang ke akhirat dalam keadaan ridho dan diridhai, begitu. Ya. Fannafsu ala hadha ismu jins. Maka di sini nafs, di sini juga apa? Menunjukkan isim jins. Adapun Ibnu Abbas, begitu pula Ikrimah dan Abu Syekh Dhahak Al-Yamani, Mujahid, Abu Ja'far, mereka membaca dengan fadkhuli fi 'abdi. Ya, jadi bukan dengan jamak, tapi dengan mufrad, fadkhuli fi 'abdi. Wa nafs ala hadha laysat bismil jins. Nah, berarti di sini nafsnya bukan isim jins. Kenapa? Karena innama, ya, khatibu mufradatin au khataba mufradatan, ya. Karena satu yang diajak bicara. Qala Abu Syekh, ar-ruh yadkhulu fil badan. Ruh itu masuk ke dalam badan. Ya. Artinya tadi irji ila rabbik, masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia kembali. Di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di situ disebutkan ya ayatuhan nafsul aminatul mutmainnah iti rabbaki, radiyatan mardiyah farji'i fi abdi. Ya. Adapun Salim bin Abdullah bin Umar, ya, beliau membaca fadkhuli fi ibadi, ya, waliji jannati. Ya, dia kata walija yaliju. Ya. Artinya masuk, ya. Wa tahtamil qira'atu abdi, ya, bacaan tadi abdi ini bukan ibadi. Ini ihtimal, ya. An yakuna al-'abdu ismu jinsin. Bisa jadi abd di sini adalah isim jins. Ya, meskipun satu tapi apa? Isim jins masuk ke seluruh, ya, seluruh hamba gitu. Ja'alu ibadihi kasyai'il wahidi, yaitu dijadikan semua hamba itu seperti satu. Dilalatan 'alal iltiham, menunjukkan semuanya bersatu begitu. Ya, iltiham seperti satu daging, laham, ya. Menyatu maksudnya itu. Sebagaimana ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wahum yadun 'ala man siwahum, mereka seperti tangan bagi yang lain, artinya menyatu begitu. Wa qala akharun, yang beberapa ulama mengatakan innama huwa fil mauqif, ini adalah ketika di mauqif indama yantaliku bi ahli nari ila nar, ketika para penduduk neraka diseret ke neraka. Fanida'un nufus ala hada innama huwa nida'u arbabin nufus, maka yang dipanggil wahai jiwa-jiwa maksudnya adalah para pemilik jiwa-jiwa tersebut. Wa mana irji ila rabbiki, mananya dari ayat tersebut adalah ala hada ila rahmati rabbiki, kembalilah kepada rahmat Rabbmu. Ya. Wal ibaduna salihunal munamun, dan ibadi di sini adalah para hamba yang salih yang akan diberikan nikmat. Ya. Wabi hadza intahina min suratul fajri. Ada pertanyaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Apakah dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang sangat-sangat besar ataupun kecil, dulu akan diampuni dan tidak diminta tanggung jawab setelah bertaubat? Karena takut dosa itu akan dihisab oleh Allah padahal kami sudah bertaubat. Ya. Iya, jadi kalau kita sudah taubat, maka dosa tersebut sudah apa? Sudah diampuni sama Allah, sudah. Ya. Sudah hilang sudah itu, ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubu ma qablah wa taubatu tajubu ma qablah, Islam itu menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Begitu pula taubat menggugurkan dosa-dosa sebelum taubat, jadi beres sudah, ya. Jadi taubat itu kalau diterima sudah aman kita, paham ya. Nah, yang bahaya itu dosa yang enggak sempat taubat, nah itu yang bahaya. Itu. Ya, belum sempat taubat ternyata apa? Sudah meninggal duluan. Nah, ini yang bahaya. Atau pas maksiat, pas datang malakul maut. Itu, waliyatu billah. Ya. Nah, cuman jangan kita merasa pede, ya. Ya sudah, ini sudah taubat ke Pak Ustadz, sudah tenang begitu loh. Ya, masalahnya apa? Kita enggak tahu taubat kita itu diterima atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Maka jangan merasa saya sudah taubat Pak Ustadz. Ya, wah sudah. Amanlah ya. Ini jangan pernah kita merasa apa? Pede. Ya. Belum tentu taubat kita diterima. Makanya apa? Terus perbaiki diri, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya. Hendaknya kita maaf menangisi dosa-dosa kita terus, ya, khawatir jangan-jangan apa tobat kita nggak diterima, ya. Sehingga apa kita semakin bersemangat untuk bertaubat. Di sini kita coba lihat tafsir lain ya dari kitab Majalis Juz Amma karya Syekh Khalid Ismail hafizallahu ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Pada hari itu tidaklah mengadab dengan adabnya seorang pun. Yani adab Allah la mathila lahu fi siddatihi. Yaitu maknanya adalah adab Allah itu tidak ada yang setanding, tidak ada yang seperti itu. Ya, sangat-sangat pedih. Ya. Kerasnya. Fala yu'adzabu ahadun 'adzaban misla 'adzabillah, maka tidak ada seorang pun yang diadab seperti adabnya Allah. Na'udzubillahi min 'adzabillah. Tsumma innahu la mafarra lakum min 'adzabihi, dan juga tidak bisa kabur dari adab Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya Allah berfirman, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Enggak ada yang mengikat seperti ikatan Allah pada hari itu. Diikat, dibelenggu, dipenjara. Enggak bisa kabur. Ya. Enggak ada yang nyiksa seperti siksaan Allah, enggak ada yang mengikat, menahan seperti ya ikatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Qatadah rahimahullah berkata, wala yuthiku kawathaqillahi ahadun. Enggak ada yang mengikat seperti ikatan Allah seorang pun juga. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa qad 'alima Allahu anna fid dunya 'adaban wa witsaqan. Ya. Allah itu sudah tahu bahwasanya di dunia itu juga ada siksa. Ya. Ada orang zalim menyiksa, ya kan? Orang-orang kafir menyiksa orang-orang beriman, ada, Allah tahu. Ya. Wa witsaqan, Allah juga tahu ada ya penjara-penjara, ya, diikat, dibelenggu orang-orang, ya, mukmin, muslim di penjara, dimasukkan apa? Kamp konsentrasi dan lain sebagainya, ya. Disiksa dengan berbagai macam siksaan. Allah tahu. Ya. Makanya Allah berfirman, "Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Ya, nanti di akhirat, ya, boleh kalian nyiksa berbagai macam siksaan boleh. Tapi nanti di hari kiamat enggak ada yang menyiksa seperti siksaannya Allah. Ya. Oleh begitu pula peringatan bagi kita, ya. Sekarang bisa kalian kabur, bisa kalian berdusta, bisa kalian berleha-leha, tapi ingat, ya, nanti enggak ada adab yang seperti itu. Ya. Ya'ni misla adabillah, enggak ada yang seperti adabnya Allah. Ahadun fid dunya, seorang pun di dunia sekejam apapun enggak akan bisa mengadab seperti adabnya Allah. Ya. Apa ada yang di dunia ini bisa mengadab? Ya kan? Ya. Dihidupkan lagi bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul adab. Ya. Setiap kali kulitnya matang diganti lagi kulit yang baru. Ya. Apa ada yang bisa seperti itu mengadabnya? Ya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, yani misla wathaqillah, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah seorang pun di dunia. Ya. Coba kita lihat adab neraka yang paling ringan. Ya, adab di neraka yang paling enteng. Yang paling enggak sakit, ya kan? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling enteng sudah, yang paling enak begitu ya, yang paling ringan. Pada hari kiamat nanti, la rajulun tudu fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu seorang yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Ini sudah paling enteng ya. Cuman kakinya tak dinyos-nyos begitu. Ya kan? badannya enggak, apanya enggak itu. Cuman kakinya Pak itu sudah paling iya, paling ringan sudah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaghli minhuma dimaghuh. Iya. Otaknya ini apa? Iya. Ya mendidih otaknya, bayangkan. Iya. Yang dinya sama telapak kaki, padahal itu paling jauh dari kepala kan? Telapak kaki itu bagian paling jauh dari kepala kita. Tapi itu nyos langsung apa? Iya. Bayangkan antum masa air ya. Ini masa Indomie itu plup plup plup plup. Wah, ya kan? Mendidih itu kan. Nah, otaknya kayak begitu. Iya. Berarti dikasih Indomie gitu kan. Kayak ya, seperti itu otaknya. Sudah. Iya. Itu yang paling ringan, bayangkan. Otaknya mendidih. Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan paru-parunya, perutnya, kakinya? Ya Allah. Ya, naudzubillah min mental. Itu yang paling ringan. Rawahu Syaikhun, ada sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Uman Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Coba kita lihat seperti apa sih ikatannya Allah Subhanahu wa taala, belenggunya Allah di neraka itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idil aghlalu fi anaqihim wassalasilu yushabun." Ya. Yaitu ketika belenggu-belenggu di leher mereka dan rantai-rantai mereka diseret, ya Allah. Ya. Na'udzubillahi min al-aghlal fil anaq yaumil qiyamah. Dan coba kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wathaq, ya ikatan. Ya. Wa innama yuthaqul 'abdul zalil wa hada munasibun li maqsadi surah min kasril kibri minan nufus. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wathaq di sini atau wathaq. Ya. Karena yang dibelenggu itu siapa? Hamba yang hina dina. Ya, maka ini sesuai dengan kalau kita baca keseluruhan dari surat Al-Fajr ini apa? Untuk menghancurkan kesombongan manusia. Yang selalu menilai segala sesuatu dengan dunia, dunia, dunia, dunia. Ya. Yang penting enak, ya, bagus. Ya, bangunannya besar, rumahnya megah, ya, AC-nya dingin. Ya. Apa namanya? Mereknya semua bermerek, ya, bajunya, sepatunya, ya, penampilannya necis, ya. HP-nya ya terbaru, ya. Pulsanya banyak, internetnya kenceng, misalnya. Itu semua yang dinilai, itu yang wah, ya. Lupa dengan akhirat. Ya. Maka dihancurkan dengan surat Al-Fajr ini. Di dalam bacaan Al-Imam Al-Kisai dan juga Ya'qub, yu'adzabu wa yuthaku, ya, mabniun li ghairi ma'lum. Wa ahadun naibul fa'il, ya, ahad sini naib fa'il. Wal qira'atani ma'nahuma wahid, dan dua bacaan ini baik yu'adzibu atau yu'adzabu maknanya sama. Ya. Namun adanya dua bacaan ini menunjukkan apa? Ya. Tidak ada adab yang sekeras itu dan tidak ada orang yang diadab sekeras itu juga. Itu. Dari dua pihak itu. Ya. Tambah ngeri gitu. Ya. Wa ma'na hadzal wa'idi syadid alladhi yukassiru nufus. Setelah ancaman yang keras ini yang menghantam, menghancurkan jiwa-jiwa, maka datanglah penyegar, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang sejuk, panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa yang beriman. Yuraghibuha bijiwarihi fi jannatihi, mengajak jiwa-jiwa beriman itu untuk apa? Kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Fatusari ila rabbiki syauqan wa ta'alluhan, maka kita pun, ya,

Para sahabat yang paling memahami Al-Quranul Karim. Fakamalu sidqi huwa asasu tumaninah. Karena kejujuran yang sempurna itu adalah asas dasar dari ketenangan jiwa. Orang kalau dia itu jujur, tenang. Ya. Tapi kalau dia berbuat dusta, berbuat curang, ya, bermaksiat, pasti tidak akan tenang. Ya. Maka alantum bagian hidupnya tenang, ya, di dunia, di kuburan, di akhirat, maka jujur. Intasduqillaha yasduqah. Ya. Jujurlah. Ya, jujur sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tenang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sidqu tumaninah." Kejujuran itu adalah ya, ketenangan. Ya. Maka ya, ketika kita berzikir, ya, kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita dengan ikhlas beribadah kepada Allah, hadir di majelis ilmu, ya, tenang kita. Baca Quran, ya, tenang. Ya. Makanya lihat bagaimana tenangnya jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat, ya, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Beliau itu tenang sekali kalau salat, senang sekali. Ya. Ketika beliau hijrah, ya kan, mau dikejar-kejar, ya, tapi tenang beliau ketika di gua Tsaur, yang mana orang musyrikin sudah di depan gua, tinggal lihat ke bawah pasti kena, ya, sampai Abu Bakar ketakutan. Tapi apa kata Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana, tenang beliau, ya. Dan di perang Badar, perang Uhud, ya, perangan demi perangan, ya, kejadian demi kejadian, beliau apa? Tenang, ya. Meskipun beliau ya, sempat terluka, dilempari batu, ya. Bahkan apa? Ketika beliau mau meninggal dunia pun apa? Allahumma rafiqul a'la, ya. Dengan tenang beliau pun meninggalkan dunia ini, ya. Maka disinilah butuhnya kita kejujuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin kita itu tenang di dunia, ya. Ketika syahwat, api syahwat menyala-nyala, ingin tenang, ya, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ya, dorongan untuk bermaksiat itu besar, ya. Dorongan untuk ya, membuat dosa besar, ya, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ketenangan kita. Ya, tidak ada yang bisa mengobati dorongan-dorongan kepada maksiat, melainkan dengan apa? Dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jiwa yang tenang ini di akhir dari surat Al-Fajr ini? Ya. Karena sebelumnya apa? Disebutkan bagaimana jiwa manusia itu, ya, selalu dunia-dunia saja sebagai apa? Tamak kepada dunia pokoknya. Ya. Kalau rekeningnya banyak, ya kan, senang dia. Kalau ya dunianya bagus, dia dipuji-puji orang-orang, senang dia. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza asal khairu manu'a. Ya. Jadi halu, manu, ya, jazu, ya. Maka ya justru jiwa-jiwa orang yang bersabar di dunia ini, ya, di mereka yang akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.

0: Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa-jiwa yang tenang ini? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, irji'i ila rabbiki. Pulanglah kepada Rabbmu. Kembalilah kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ai ila jiwarihi wa thawabihi wa ma a'adda li ibadihi min fi jannati. Yaitu kembali ke sisi Allah, kepada ganjaran balasan dari Allah dan apa-apa yang telah disiapkan bagi para hambanya di surganya. Ya, disuruh balik ke ya menghadap Allah, ya disayang sama Allah dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Yang mana ini adalah kenikmatan yang paling ya tinggi, ya yang paling kita damba-damba. Ya, balasan yang paling sempurna. Wal jaza min jinsil amal, adapun balasan itu sesuai dengan amalannya. Fakama rajata ilallahi ta'ala fi dunya, sebagaimana kita itu kembali menuju Allah, ya. Ketika ada adzan, ya, langsung lari ke masjid, ya. Ketika ada masalah, ya, langsung sujud minta solusi sama Allah, ya. Ketika bingung istikharah, ya. Ketika rezekinya sempit, dia berdoa minta sama Allah, dia bangun di malam hari, ya. Maka apa? Ya, sebagaimana ketika di dunia dia selalu kembali kepada Allah, selalu pulang kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka begitu pula di akhirat hatinya tenang, pulang kepada Rabb-nya. Itu, ya. Tapi ketika adzan malah ke warkop, ya. Kajian enggak hadir, ya. Mana dia, apa? Ya. Tadi bagaimana lihat ada yang ke warkop itu, ya. Sudah celaranya Isbal, ya. Besok kita panggil siapa itu, ya. Ya, jalan ini, wah. Maka, ya, sebagaimana kita selalu kembali kepada Allah, maka nanti pun dipanggil di sini pulang, begitu, ya. Itu yang kita nantikan, itu yang kita rindukan, ya. Kemudian apa? Radiyatan mardiyah, ya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah di ya, disayangi, didekatkan, disiapkan, ya. Mardiyah dan diridhoi, ya. Maka ya, kenapa? Karena dia dulu di dunia ridho sama Allah Subhanahu wa taala, ridho billahi rabba. Ya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, sesembahannya. Enggak ridho dengan sesembahan-sembahan yang lain. Ya, ridho dengan Islam, ridho ya ke masjid lima waktu, ya ridho membaca Al-Quran, mengamalkannya, ya ridho dengan apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulnya, ya. Maka apa? Dia pun diridhoi, ya dia pun senang nanti di akhirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fadkhuli fi ibadi ay fi jumlatihim, ya, kata Imam Ibnu Katsir, masuklah ke dalam hamba-hambaku, artinya di dalam golongan mereka, kelompok mereka, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, daru karamati, ya, negeri di tempat Allah menyambut memuliakan para hamba-hambanya, ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti sampai bisa apa? Bisa melihat wajah Allah, ya. Nikmat yang paling tinggi, ya. Maka coba kita pikirkan, kenapa Allah berfirman fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kenapa enggak langsung fadkhuli jannati, langsung aja kok pakai fadkhuli fi ibadi, ya. Yang pertama hikmahnya adalah li'anna liqa'a ibadi salihin fil mala'il a'la minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin min a'zami ma tatma'innu bihi ruhul mu'min, ya. Karena ketika kita berjumpa dengan orang-orang beriman seperti kita, ya, itu kan bahagianya luar biasa, ya kan? Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang beriman, ya. Ketemu para sahabat Abu Bakar, Umar, ya. Ya. Apa itu enggak senang, enggak pengen, ya kan? Malah pengennya apa? ya Ronaldo, Messi, ya Allah, ya, kenapa, ya, fadkhuli fi ibadi, senang ketemu dengan apa, orang-orang soleh, begitu, ya, kenapa, ikuti mereka, ya, berarti ada orang-orang yang harus kita jadikan panutan, fi ibadi, ada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh itu yang kita jadikan apa? Panutan kita jadikan, tuntunan kita ikuti, itu. Ya. Maka apa? Sebagaimana di dunia kita apa? Mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat, nanti kita juga akan dipertemukan begitu. Ya. Maka jangan justru apa? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Nabi SAW celananya itu apa? Di pertengahan betis beliau. Beliau melarang isbal, nggak boleh di bawah mata kaki. Antum malah apa? Malah isbalan terus, ya Allah, ya. Di sini di, ya. Ketika di luar sudah musbil semua, antum mau, ya. Ikuti Rasulullah SAW. Di zaman Nabi SAW ada sahabat bincang, ya. Kata Nabi SAW, ya, panggil ini, angkat sarungmu. Ya Rasulullah, saya ini bincang. Kalau saya jalan di kaki saya ini tasteku, ya, bertabrakan kaki saya, dia merasa apa? Merasa punya udur, ya. Jadi bukan karena sombong, bukan, ya, ada alasan yang menutupi apa aib kaki saya ini. Apa kata Nabi? Angkat sarungmu, itu. Maka kata Ibnu Abbas, semenjak itulah kalau enggak pernah terlihat melainkan kainnya selalu di pertengahan betisnya, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samina wa ta'na. Ya. Jadi bukan di hadapan Rasul, ya enggak isbal ketika keluar kampung musbil lagi. Ya Allah, ya. Terus, ya. Karena itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan itu pasti terbaik sudah. Ya, kita ridho dengan apa yang beliau tuntunkan, beliau larang, kita ridho. Ya. Jangan terpaksa, ya. Jadi, ya. Fadkhuli fi ibadi, biar kita bisa masuk bersama rombongan orang-orang soleh itu. Ya. Summa la'anna hadhil kalimah fi ibadi. Ya. Fahuwa taqrirun latifun li maqsudis surah. Ya. Begitu pula adanya fadkhuli fi ibadi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kunci kalau kita mau masuk surga adalah apa? Jadilah hamba-hamba Allah itu. Tujuan utama kita apa? Menghamba kepada beribadah. Itu. Ya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan masuk surga begitu. Ya. Maka ya, wa mata tunada nafsul mu'min bi hadzal nida. Kapan seruan ini diserukan? Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza yuqalu laha 'inda al-ihtidar. Panggilan ini adalah ketika datangnya kematian. Wa fi yaumil qiyamati aidan. Begitu di hari kiamat juga. Kama anna al-malaikata yubashiruna al-mu'mina 'inda ihtidarihi wa 'inda qiyamihi min qabri. Sebagaimana malaikat memberikan kabar gembira ini kepada hamba mukmin ketika sedang sakaratul maut dan ketika dia bangkit dari kuburnya nanti di hari kiamat. Ya. Waqad warada hadis Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu anna malakal maut yajlis 'inda rasil mu'min. Hadis yang Al-Barra tentang kisah perjalanan ruh, ya. Maka malaikul maut, malaikat maut duduk di samping kepalanya orang beriman kemudian berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah. Wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyis saqa. Ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Wa nazalat hadhihi al-ayah ya ayatan nafsul mutmainnah, ya, ketika turun ayat ini, wa Abu Bakrin jalis, sahabat Abu Bakar sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi SAW membacakan ayat demi ayat ini, Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah ma'ahsana hada, ya Rasulullah betapa indahnya ya surat ini, ayat ini, ya, ya ayat nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aluh, ya. Kok bagus sekali ya Rasulullah. Ma'asana hada, ya. Betapa bagusnya ini ayat-ayat ini ya Rasulullah. Faqal, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ama innahu sayuqalu laka hada." Ya, ketahuilah ayat-ayat ini akan dikatakan kepadamu, ya. Tadi dalam, ya, Ibnu Athiyah menjelaskan apa? Nanti ketika kamu mati, malaikat akan mengatakan ini kepadamu, wahai Abu Bakar, ya. Maka yang manifillah rahimani warhimukumullah, ya. Di sini pun ada kisah lainnya, ya. Dari Sa'id ibn Jubair, ya, seorang tabi'i, beliau mengatakan, mata Ibnu Abbas di Taif. Sahabat Ibnu Abbas dulu meninggal di kota Taif. Ya. Jadi dari Mekah masih ke, ya, ke, ya, tempatnya tinggi, ya, dingin, Taif. Faja'a tayrun lam yura 'ala khilqihi. Maka datanglah burung yang belum pernah kita melihat burung sejenisnya itu, ya. Burungnya aneh begitu, enggak pernah kita lihat apa? Wafi nuskotin dalam sebuah catatan disebutkan hilkoti, ya, bentuknya yang seperti burung itu enggak pernah kita lihat. Pada kholana asyahu, maka masuklah ke dalam, ya, apa namanya, kerandanya itu burung tersebut. Suma lam yuro harijan minhu, dan tidak pernah kita melihat setelahnya burung itu keluar lagi, ya, masuk terus enggak ada yang lihat burung itu ke luarnya. Falamma dufina, ketika Ibnu Abbas pun diwakamkan, ya, dikuburkan, tuliyat hadil ayah ala syafiril qabri, maka terdengarlah ada yang membaca ayat ini, ya, ya ayatun nafsul mutmainnah, gitu, ya, di pinggiran kubur itu. Wa ma yudra man talaha, tapi tidak diketahui siapa yang membacakannya, enggak, ya, enggak ada yang tahu, ya, tapi kok ada yang terdengar begitu, ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kematian yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang yang akan berkumpul dengan orang-orang soleh, para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga-Nya. Allahumma amin. Aqul qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, saya ingin kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah atau muqaddimah dalam mempelajari muamalah, di mana kita semuanya sudah mengetahui hukum asal dari jual beli adalah halal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal. Nah, para pecinta iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin sedikit menjelaskan yaitu tentang macam-macam dari jual beli. Di mana jual beli ini ada banyak pembagiannya ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya kalau kita melihat macam-macam jual beli dari sisi objek akadnya, yaitu apa yang dijual belikan, apa yang menjadi objek dari tukar menukar tersebut. Maka dalam bab ini yaitu jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli atau tukar menukar antara uang dengan barang. Tukar menukar antara uang dengan barang. Ini contohnya juga sudah sangat banyak seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita membeli ke toko, ke warung, kita bawa uang, kemudian kita ingin mendapatkan makanan misalkan, atau sabun dan yang lainnya. Berarti itu terjadi tukar menukar antara uang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah tukar menukar atau jual beli antara barang dengan barang. Kalau ini biasa kita kenal yaitu dengan barter. Ini mungkin kita atau terjadi pada masyarakat dahulu, ya meskipun sekarang masih ada. Intinya ketika seorang dulu tukar menukar antara bayam dengan wortel dan sebagainya. Atau kalau kita sekarang terkadang jual beli atau tukar menukar antara HP dengan HP yang lainnya. Maka ini tukar menukar antara barang dengan barang. Kemudian yang ketiga adalah tukar menukar uang dengan uang. Atau emas dengan emas. Dan tukar menukar antara uang dengan uang, ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan as-sarf. Dan ini menjadi pembahasannya lebih diperketat lagi dan dipersempit lagi oleh para ulama, sehingga pembahasan antara tukar menukar antara uang dengan uang itu lebih mendetail, karena nanti berkaitan dengan riba. Dan juga karena uang dengan uang ini, yang seharusnya uang itu sebagai alat tukar menukar atau alat untuk pembayaran, sehingga apabila uang itu sebagai objek atau sebagai sesuatu yang dibeli, berarti keluar dari hukum asalnya. Ya meskipun boleh-boleh saja orang membeli uang, tukar menukar uang dengan uang, namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana insyaallah akan dijelaskan pada pembahasannya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang macam-macam jual beli dilihat dari sisi waktu serah terimanya. Ini dibagi menjadi 4. Adapun yang pertama yaitu ketika kita tukar menukar antara uang dengan barang, itu kedua-duanya sama-sama tunai, ada uang ada barang, atau sebaliknya ada barang ada uang. Ini ketika terjadi serah terima langsung di
10: berikan. Yang kedua, uangnya dibayar dengan tunai, adapun barangnya menyusul. Jadi uangnya dibayarkan secara lunas terlebih dahulu, nanti baru didatangkan barangnya. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli salam. Adapun yang ketiga adalah barang diserahkan langsung, barangnya ada, namun pembayarannya secara menyusul. Entah itu dibayar sebagian dulu, kemudian dicicil, kemudian hari, atau langsung barangnya ada, uangnya satu bulan lagi. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli kredit. Adapun yang keempat adalah jual beli antara barang dengan uang, di mana dua-duanya itu tidak ada atau tidak tunai atau dalam kondisi terhutang. Uangnya belum ada atau belum semuanya, barangnya juga belum diadakan. Maka ini biasa dikenal dengan bai'ul qali bil qali atau bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Maka pada poin yang pertama, kedua dan ketiga secara umum itu diperbolehkan meskipun ada perincian lebih khusus lagi. Sedangkan yang keempat yaitu jual beli barang, tukar menukar barang dengan uang yang dua-duanya sama-sama terhutang, maka para ulama telah menjelaskan akan keharamannya. Dan semoga nanti ada waktu untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bahas yaitu macam-macam jual beli, dilihat dari sisi menetapkan harganya. Yang pertama ada bai' musawamah, jual beli musawamah. Dan yang kedua adalah bai'ul amanah. Apa yang dimaksud dengan bai' musawamah? Di mana di sini jual beli yang mana pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh penjual, sehingga juga boleh terjadi adanya saling tawar-menawar satu dengan yang lainnya, atau ya tidak harus saling tawar-menawar atau beli harga dengan pas, yang mana intinya penjual itu tidak memberitahukan berapa keuntungannya atau tidak memberitahu dia untung ataupun rugi. Dan kemudian berikutnya yang kedua adalah jual beli amanah, di mana jual beli amanah ini para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bai' murabahah, yang dimaksud dengan bai' murabahah di mana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran keuntungannya. Tentu di sini diharuskan jujur apabila memberitahukan keuntungannya. Ini modal saya 100.000, saya jual 130.000 misalkan. Maka di sini diberitahukan. Maka hukumnya di sini juga diperbolehkan. Ada jual beli wadiah atau wadiah, pakai bot wadiah. Ini lawan dari murabahah, di mana seorang penjual menjual barangnya dengan harga rugi, artinya jual rugi. Barang yang dijual harganya lebih murah daripada modalnya, entah karena obral ataupun sebab yang lainnya. Ini kemarin saya kulakan 100.000, sekarang saya jual 80.000, ya karena barangnya sudah nggak laku ataupun sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas memberitahukan kepada pembeli bahwasanya di sini dia menjual rugi. Adapun yang ketiga adalah tauliyah, yaitu tauliyah di mana sang penjual tidak mengambil keuntungan sedikit pun, artinya menjual barang sesuai dengan harga modalnya. Menjual 100.000, membeli 100.000 kemudian dijual lagi 100.000. Maka di sini namanya tauliyah. Maka tiga macam tadi masuk dalam bai'ul amanah, di mana penjual memberitahukan modalnya berapa, keuntungan kalau dia mengambil untung berapa atau kerugiannya berapa apabila dia rugi ketika menjual tadi. Wallahu ta'ala alam.
11: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu salat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan Hayya 'alas shalah dan Hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan La hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن

حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا

0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampeyan sik ngendi?
0: Sik omah metu. No.
1: Kok kita wis aja penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Do. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Oh, mau mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu entuknya nendi ya?
1: Bisa terus sampean Rene
0: berharap Mas Mitro bisa bantu aku bisa nyili modal ini loh.
1: Sampean butuh modal?
0: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Si Mbe butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ini sudah cukup 30 juta.
0: Insyaallah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Fitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Ya,
1: punya
0: mana?
1: Handphone dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Menja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit endene kok ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Wah banget, Mas.
1: Iya, akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Aku harus dijaluk kuncinya, biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk lo.
1: Sudah. Ada
0: anak ini tadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tolong menang lo Mas Mitro, kenapa mau?
1: Ente tidak percaya.
0: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Kok aku pikir-pikirnya piye Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan loh Mas Mitra ya.
1: Sudah Pak. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Coba sini.
0: Ini kenalan apa Mas?
1: Lo,
0: hitung puluh juta loh.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya Mas.
1: Sini. Apa sini?
0: Kenalan apa?
1: Gimana ini?
0: Kenalan orang.
1: Ente Muslim tidak?
0: Hitung puluh juta kenalan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas aku.
1: Udah ini
0: Mas ini kenapa Mas?
1: Sudah percaya sama Ani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki saja rebutan apa tuh iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Kebutuhan kunci motor ini apa? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ini butuh modal 30 juta. Aku mau ngomong dengan Mas Mitra ini mergo Mas Mitra ini konco apik iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
0: Oh, kowe nyelah model Mas Mitra.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kon setor dadi 30 juta jarene nek motor iki tak setorke.
0: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
0: Percaya toh aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Ya Ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
0: Sik, Tro. Ki mau coba nek mastri, ngeki motore neng kuwi, nek terus ra bali, terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja, itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Masih ada tadi sudah percaya. Imannya sudah segini. Ketika ente datang, imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Masri. Padahal Masri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim. Harus percaya itu firman Allah.
0: Sedekah itu sing ikhlas. Kita itu yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun
0: akhirat. Sik Mas, ora usah ngono Mas.
2: Enggak usah.
1: Nah ini kalau beliau pasti tahu semuanya.
2: Masya Allah.
1: Karena imannya tebal segini, nggak kayak ente, tipis sekali.
2: Sebenarnya
1: ini bisa nggak percaya sama firman Allah, sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat, bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih.
0: Mas, saya percaya. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
2: Mas Tri butuh modal.
0: Hmm. Tapi sama Mas Metro itu malah justru motornya itu diminta, mau dijual, mau disekahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana, Ustaz?
1: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
2: ini. Lah, maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
3: Iya, dijual sekarang kan sama Mas Metro.
0: Biar diganti 10 kali lipat. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Hmm. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
1: Ente muslim.
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan
3: Mas,
1: 10 kali lipat.
3: Mas nanti jelas nonton mau yes. Ngomong
1: sebentar.
0: Angko se, aku guys ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis.
2: Pedangke Ustaz wae.
1: Okay. Gimana ini, Ustaz?
2: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitra ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jadi anda percaya itu?
3: Ustaz.
2: Ya, wajib percaya.
3: Ustaz.
2: Percaya enggak, Mas?
3: Percaya.
2: Wajib percaya.
3: Lah iya, percaya yo Wanto.
2: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz enggak tahu ini. Dia saya enggak tahu. Bisa dong. Sebentar dulu. Bisa diberikan itu.
2: Dulu tanyanya nanti dulu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
4: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
4: Karepe.
2: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana?
3: Motor
2: jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
4: Wes tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh cah.
5: Fa ayyuna yakunu وقلت عويس غنيا كأباه ويواجهه ماله
6: جاء متوشعا بسيارة
5: وعشيرته لا تسامي عشيرا
6: سابا

0: Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau berkata, "Sungguh Umair telah menjadi seseorang yang lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku." Itulah perkataan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab terhadap sahabat ini. Beliau adalah Umair bin Wahhab Al-Jumahi yang pulang dari Badar dengan selamat. Namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umair khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya di atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan yang terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umar menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr Ismail di Ka'bah. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan, "Aim Sobahan, wahai Sayyid Quraisy." Aim Sobahan merupakan salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Umair pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawanan-tawanan yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup ini sesudah mereka." Umar berkata, "Kamu benar, demi Allah." Kemudian Umar diam sesaat, lalu dia melanjutkan, "Demi Rabb Ka'bah, kalau aku tidak memikul hutang yang saat ini aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melunasinya, dan keluargaku, di mana aku khawatir mereka akan terlunta-lunta sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan mengakhiri keburukannya." Umar melanjutkan dengan suara pelan, "Keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka." Lantas Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umar bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan peluang ini begitu saja. Maka Sofwan bin Umayyah berkata, "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, maka aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur." Umair berkata, "Kalau begitu simpanlah pembicaraan kita ini. Jangan katakan kepada siapapun." Maka Sofwan berkata, "Aku menjaminnya untukmu." Umar meninggalkan masjid sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Umar mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umar menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Dia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umar pun tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menderungkan untanya dan turun dari punggungnya. Umar bin Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor Mereka membicarakan kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kekalahan dan kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada musuh mereka. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu menoleh. Dia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung kendaraannya dan berjalan menuju masjid dengan menenteng pedangnya. Maka Umar radhiyallahu anhu bangkit dengan perasaan cemas. Dia berkata, musuh Allah Umair bin Wahab. Demi Allah, dia tidak datang kecuali bermaksud jahat. Dia telah mempengaruhi orang-orang musyrikin di Makkah untuk memusuhi kami, dan dia adalah mata-mata mereka atas kami sebelum terjadi perang Badar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada rekan-rekannya, pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian di samping beliau. Berhati-hatilah terhadap kericikan orang busuk ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ini musuh Allah, Umair bin Wahab telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawa dia masuk kepadaku. Maka Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa Umair bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda kepada Umar, lepaskan dia wahai Umar. Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, mundurlah dariku. Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umair bin Wahab dan beliau bersabda, mendekatlah wahai Umair. Umair berkata, ana'im subahan. Ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ini adalah penghormatan untuk penduduk surga. Assalamualaikum. Maka Umair berkata, demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami dan engkau belum lama meninggalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang membuatmu datang wahai Umair? Umair menjawab, aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu? Umair menjawab, pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecarnya, katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku? Umair menjawab, aku tidak datang kecuali untuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak demikian, akan tetapi kamu duduk bersama Sufwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya. Lalu Sofwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu. Umair pun terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia berburu-buru menambahkan, ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi ceritaku dengan Sufwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menggiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam. Kemudian Umar bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan dia pun masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jadikanlah saudara kalian ini paham dalam agamanya dan ajarilah dia Al-Qur'an serta bebaskanlah tawanannya. Kaum muslimin berbahagia dengan masuknya Umayyah bin Wahab ke dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seekor babi lebih aku cintai daripada Umayyah bin Wahab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku sendiri. Umar terus mensucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sofwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umar. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, bergembiralah kalian, sebab berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar. Sofwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit. Sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umayyah bin Wahab. Namun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, Umayyah bin Wahab telah masuk Islam. Berita yang terdengar di telinga Sofwan bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umar tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umar bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalam Allah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan memberi izin kepadaku untuk pergi ke Mekah guna mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Maka Umar datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Sofwan dan berkata, wahai Sofwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Mekah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya, benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Umar terus berdakwah kepada Allah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Umayyah bin Wahab dan meliputi kuburnya dengan cahaya.
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كأبان لا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta Aliman TV dan para pendengar suara radio suara Aliman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan karunia, kasih sayang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab hadis, yaitu kitab

seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Albani rahimahullah memilah ada yang sahih, ada yang dhaif. Sehingga muncullah kitab baru Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Albani. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan pada bab yang keempat, yaitu bab linul kalam atau bab linil kalam liwalidayhi, bab ucapan lemah lembut atau berlemah lembut dalam ucapan kepada kedua orang tua. Ini yang akan kita pelajari. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah antai Salah bin Mayyas qala kuntu ma'an najdad fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir fa dzakartu dhalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi min al-kaba'ir. Kata perawi hadis ini yaitu Toi Salah bin Mayyas, beliau adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in bertanya dan mendatangi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau berkata, kuntu ma'an najdad, kami pada waktu itu bersama an-najdad, fa'asob tu dhanuban la aroha illa minal kabair. Kemudian aku terjatuh pada perbuatan dosa dan menurutku itu adalah dosa besar. Fa dzakartu dzalika li ibni Umar, maka aku sampaikan hal itu kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Jadi karena merasa berdosa, ingin bertaubat, ingin menjadi lebih baik dan merasa menyesal atas dosa yang ia lakukan, maka orang ini mendatangi sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan menceritakan apa yang sudah ia lakukan. Dia menganggap itu dosa besar. Maka ditanya sama Abdullah bin Umar, mahia, apa dosa yang kamu lakukan? Kultu kaza wa kaza. Maka aku katakan ke Abdullah bin Umar, aku melakukan dosa begini, begini, begini. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, laysat hadhihi minal kabair. Yang kamu lakukan itu bukanlah dosa besar. Hunna tis'un. Tetapi dosa besar itu ada 9 yang paling utama. Apa saja 9 itu? Nah, silakan dicatat untuk para pemirsa di rumah atau pendengar Aliman TV, pendengar suara Aliman, silakan dicatat. Hunna tis'un. Dosa besar itu ya, induknya ada 9. Yang pertama al-isyraku billah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ini adalah dosa yang pertama. Yang kedua, waqtlun nasmah, membunuh nyawa. Membunuh nyawa. Kemudian yang nomor 3, al-firaru minaz-zakhf. Lari dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang. Kemudian yang nomor 4, waqtful muhsanah. Menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Jadi ada wanita baik-baik dituduh berzina. Nah, ini dosa besar menuduh wanita baik-baik berzina. Nomor 5, wa aklu riba, makan riba. Yang nomor 6, aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kemudian yang nomor berikutnya yaitu nomor 7, wa ilhadun fil masjid, dan berbuat ilhad di masjid, berbuat maksiat atau berbuat kekufuran, berbuat penyimpangan di dalam masjid. Kemudian yang nomor 8, walladhi yastaskhir. Yang nomor 8 adalah menghina,

Dan yang nomor 9, wabuka'ul walidaini minal uquq, menjadikan orang tua itu menangis karena kedurhakaan anak. Jadi yang nomor 9 ini durhaka kepada anak, durhaka seorang anak kepada orang tua. Ini 9 induk dari dosa besar. Kemudian qala li Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atafraku minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah, wahai Taisala bin Mayyas, apakah kamu itu takut dengan neraka dan pengen masuk surga? Qultu wallah, maka aku berkata, iya, demi Allah aku ingin masuk surga dan aku takut masuk neraka. Maka Abdullah bin Umar berkata lagi, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, maka aku jawab, indi ummi, aku masih punya seorang ibu. Berarti ayahnya sudah tidak ada. Aku masih punya seorang ibu. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, wa faballahi law alanta lahal kalama wa ad'amtaha at'ama latadkhulanna aljannata majtanabtal kaba'ir. Ma ijtanabtal kaba'ir. Saya ulangi. Fawallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at'ama latadkhulanna aljannata ma ijtanabtal kaba'ir. Kata Abdullah bin Umar ketika bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup, bapak ibu masih hidup? Maka Taisalah menjawab, yang ada cuma ibu, ayah sudah tidak ada. Maka Umar menasihatinya dan berkata, demi Allah, jika kamu berbicara lembut kepada ibumu, sopan terhadap ibumu, tidak mengeraskan suara di depan ibumu, berlaku lemah lembut kepada ibumu, dan engkau memberi makan ibumu, kau akan masuk surga selama kamu tidak melakukan dosa besar. Selama kamu tidak melakukan dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, An-Najdah yang dimaksud di sini adalah Ashabu Najdah Ibn Amir Al-Hanafi. Tayyib. Jadi begini, saya akan ulangi dengan ringkas. Ada seorang tabi'in namanya Taisala bin Mayyas. Taisala bin Mayyas ini pernah melakukan perbuatan dosa dan beliau menganggap ini dosa besar. Maka hatinya enggak tenang. Ini tanda orang baik, enggak tenang kalau melakukan dosa, menyesal kalau melakukan dosa. Karena kepikiran terus. Dan dia menganggap itu dosa besar karena kepikiran, maka dia datang ke seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Apa saja? Setelah itu Abdullah bin Umar berkata, apakah kamu ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Kamu takut neraka, ingin masuk surga? Iya. Kalau begitu, apakah kedua bapak ibumu masih hidup? Dijawab, yang tersisa cuma ibu saja. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau kamu lemah lembut dalam bertutur kata kepadanya, kamu memberikan makanan yang baik untuk ibumu, berkata yang baik kepada ibumu, kau akan masuk surga. Nah, ini menunjukkan keagungan berbakti kepada ibu dan bapak. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Ya, silakan dicatat pelajarannya apa saja ini. Pelajarannya yang pertama adalah begitu baiknya generasi salaf atau keutamaan generasi salaf. Mereka ini saking takutnya dosa, sampai-sampai melakukan dosa kecil dia mengira itu dosa besar, begitu loh. Itulah para salaf kita. Kalau melakukan dosa itu kepikiran terus. Ya, membuat hatinya enggak tenang, menyesal, bimbang, galau karena dosa. Nah, ini menunjukkan keutamaan

0: perkataan generasi salaf. Ya, ini diambil dari perkataan tabi'in Toisalah bin Mayyas. Dia berkata, aku pernah melakukan kesalahan dan aku menganggapnya itu dosa besar, kepikiran dan datang ke Abdul bin Umar. Tapi kata Abdul bin Umar, oh enggak, itu bukan dosa besar, itu dosa kecil. Tapi kekhawatiran yang terjadi dan yang menimpa seorang tabi'in tersebut itu dalil bahwa zaman dulu orang itu baik-baik. Sampai melakukan dosa kecil itu kepikiran terus. Berbeda dengan zaman sekarang, melakukan dosa besar pun enggak ada penyesalan. Nah, itu bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang nomor dua, keutamaan Abdullah bin Umar. Keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau adalah putranya Umar bin Khattab. Karena beliau adalah seorang mufti ahli fatwa. Hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar adalah seorang mufti. Beliau adalah seorang ahli fatwa. Beliau adalah seorang rujukan dalam hal ilmu. Sehingga kalau terjadi sesuatu di kalangan tabi'in, maka tabi'in ini datang kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini orangnya luar biasa. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih dekat petunjuknya kepada Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini dalam pakaian, dalam bersandal, itu pengen selalu meniru gaya Rasulullah SAW. Ini pelajaran nomor dua, keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Pelajaran nomor tiga, pentingnya mendekat kepada ahli ilmu. Pentingnya mendekat kepada ahli ilmu. Ini pelajaran nomor tiga. Seorang yang hijrah ingin menjadi yang lebih baik, apa yang harus dia lakukan? Ada orang ahli maksiat, mantan preman, atau mantan pelaku maksiat, dia ingin tobat, apa yang harus dilakukan? Yang harus dia lakukan adalah mendekat ke ahli ilmu, agar jalannya ini bisa lurus, agar dapat bimbingan, arahan ke jalan yang tepat. Karena jangan-jangan ya hijrah ingin lebih baik, terus datang ke seseorang, ternyata orangnya gak tepat, malah bisa berbahaya. Makanya kalau ingin bertobat atau setelah insaf dari melakukan dosa, ingin berbuat baik, ingin bertobat, maka mendekatlah ke ahli ilmu agar dapat bimbingan, dapat arahan. Ini pelajaran nomor tiga. Pelajaran nomor empat, hadis ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling tinggi. Ya, min akbaril kabair, bal akbarul kabair. Syirik adalah dedengkotnya dosa besar. Dosa besar yang paling besar itu syirik. Ini pelajaran nomor 4. Katanya Abdul bin Umar mengatakan hunna tis'un, dosa besar itu ada 9 intinya. Yang pertama disebutkan oleh Abdul bin Umar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan menyentuhkan Allah itu bahaya. Banyak ayat, banyak hadis yang memperingatkan kita dari bahaya kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik atau selain syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bagi para pelaku kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Nah, ini dosa besar yang pertama. Hati-hati, jangan sampai kebleset, ya, terjatuh pada lubang kesyirikan. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dakhalan nar. Barang siapa mati dan dalam keadaan menyeru meminta kepada selain Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kita menyampaikan ini karena kita cinta dengan kaum muslimin. Kita menyampaikan ini karena kita ini sayang kepada kaum muslimin, bukan karena benci, bukan, tidak. Tapi justru karena sayang, ingin kaum muslimin memegang tauhid, agar tidak terjatuh pada kesalahan. Pelajaran nomor 5, bahaya membunuh nyawa. Membunuh nyawa ini bahaya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. 5 ancaman bagi para pembunuh. Hati-hati, jangan membunuh nyawa. La zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, dunia dan seisinya ini hilang itu masih ringan di sisi Allah daripada satu darah muslim tertumpah binasa. Hati-hati, ya. Jangan sampai membunuh nyawa. Pelajaran nomor 6, larangan lari dari peperangan. Pelajaran nomor 7, larangan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Pelajaran nomor 8, an-nahyu an akli riba, larangan makan harta riba. Nah, riba ini tidak boleh, ya. Pinjam meminjam, ya. Kemudian disyaratkan agar pengembaliannya harus lebih. Meskipun 1%, 2%, selama ada kelebihan, maka kelebihan itulah riba. Dan ini tidak boleh. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang menjadi saksinya, kedua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya, semuanya kena laknat. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran nomor 9, makan harta anak yatim. Nah, ini hati-hati. Makan harta anak yatim ini dosa besar. Dan bisa dilihat, orang yang mengambil haknya anak yatim, hartanya akan berantakan, hidupnya akan susah. Ya. Pelajaran nomor 10, wa ilhadun fil masjid. Melakukan penyimpangan dan melakukan penyimpangan kemaksiatan dalam masjid. Berzina di masjid. Kemudian mendzalimi orang di masjid. Atau macam-macam. Ya. Bentuk penyimpangan dalam masjid. Yang nomor 11, pelajarannya adalah larangan merendahkan orang. Yang paling inti, ya, pelajaran nomor 12. Pelajaran yang nomor 12, larangan keras durhaka kepada orang tua. Nah, ini bahaya luar biasa. Durhaka kepada orang tua ini min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Tapi di dunia Allah segerakan. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, yakni az-zulmu, kezoliman. Berbuat dolim, mendolimi orang, ngambil hartanya orang, menfitnah orang, merusak kehormatan orang. Itu yang pertama. Ini dosa yang disegerakan azabnya, mendolimi orang. Kalau kita mendolimi orang, waduh, gak pakai di nunggu di akhirat ada lagi kalau gak tobat. Tapi di dunia akan di-cash sama Allah, akan dikontan sama Allah. Kalau sampai kita berbuat dolim, Allah akan balas. Ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Karena antara orang yang terdolimi dengan Allah itu doanya tidak ada penghalang, akan diijabahi oleh Allah. Orang yang mendolimi bisa tertidur pulas, orang yang didolimi tidak bisa tidur, dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman, dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindungi dari berbuat dolim dan didolimi. Yang nomor 2, dosa yang disegerakan azabnya adalah Al-uquq, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Kalau seorang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan balas dia di dunia. Allah segerakan azabnya. Tidak ada ceritanya anak yang durhaka terus hidupnya enak. Tidak ada. Tidak akan ketemu. Meskipun gelarnya profesor doktor. Meskipun jabatannya tinggi. Kalau dia durhaka kepada ibu bapaknya, Allah kuntan di dunia. Allah akan jadikan dia sengsara. Ridhollah fi ridhol walidain. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati jangan sampai kita berbuat dolim. Itu pelajaran yang nomor 12. Pelajaran nomor 13. Pelajaran nomor 13 adalah pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Ya, atau mohon maaf, pelajaran nomor 13, berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu meraih surga. Ini diambil dari perkataan Abdullah bin Umar. Apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Dijawab sama tabi'in ini, benar. Aku ingin ya masuk surga. Kata Abdullah bin Umar, apakah ibu bapakmu masih hidup? Kata orang ini, hanya ibuku saja. Ayahku sudah tidak ada. Lihat pertanyaannya Umar. Apakah kamu lihat perkataannya Abdullah bin Umar. Apakah kamu ingin masuk surga? Iya. Maka kata Abdullah bin Umar, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Seakan-akan Abdullah bin Umar ingin mengajarkan kepada tabi'in tersebut bahwa bapak dan ibu adalah sarana untuk masuk surga. Makanya kalau masih ketunggon wong tua loro, kalau panjenengan masih ya menjumpai bapak ibu panjenengan, maka berbahagialah. Karena Allah masih membiarkan dua pintu itu ada. Rasulullah juga bersabda, "Ausatu abwabil jannah, al-walid ausatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Yang paling tengah ya jemaah. Makanya kalau kita punya ibu, perhatikan betul, rawat baik-baik. Dia itu pintu surgamu. Ketika dijawab oleh seorang tabi'in ini, apakah bapak ibu masih hidup? Dia jawab, hanya ibuku saja yang masih hidup. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu ingin masuk surga, dibebaskan dari neraka, berucaplah yang lemah lembut kepada ibumu. Dan berikan makanan yang baik untuk ibumu. Kau akan masuk surga. Ini penting, berbakti kepada seorang ibu. Ya, tidak ada ya jemaah. Wallahi demi Allah. Tidak ada dada di muka bumi ini yang lebih luas dari dada ibu kita. Tidak ada. Ya, teman bisa menikam. Kawan bisa berkhianat. Suami bisa curang. Istri bisa selingkuh. Orang tua tidak. Orang tua adalah makhluknya Allah yang tidak hasad kepada dirimu. Saudara bisa hasad. Teman bisa hasad. Istri, suami bisa curang. Tapi tidak dengan ibumu. Ibumu tidak bisa hasad kepadamu. Bahkan ibumu ingin engkau meraih yang terbaik untuk dirimu. Itulah ibumu. Makanya berbakti kepada seorang ibu itu luar biasa. Ada seorang laki-laki membunuh nyawa. Dia ingin bertobat karena membunuh seorang wanita. Jadi ceritanya begini ya, tolong disimak baik-baik, saya mau ceritain. Dulu itu ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita, seorang tabi'in ini ya, mencintai seorang wanita, tapi wanita ini gak senang sama dia. Terus si laki-laki ini datang ngelamar wanita tersebut, tapi wanita ini gak mau dinikahi. Maka dia pulang dalam keadaan kecewa, sedih, patah hati, dan seterusnya. Terus datang laki-laki lain, melamar wanita tersebut. Maka laki-laki yang kedua ini diterima pinangannya. Dan wanita ini mau dinikahi. Kedengaran sama lelaki yang pertama. Maka lelaki yang pertama ini dilanda api cemburu. Bergemuruh dadanya. Bergejolak pikirannya. Karena cintanya tidak terbalas, cintanya patah, Dan di sisi lain wanita itu menerima pinangan laki-laki lain. Oh, kecewa luar biasa. Gelap dunia terasa baginya. Maka karena dilanda api cemburu, laki-laki ini mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Setelah membunuh, enggak malah seneng, malah sengsara, malah bingung, malah sedih, malah gelap semuanya. Akhirnya dia ingin bertobat. Maka dia datang ke sahabat Nabi yang mulia, misanannya Rasulullah, sepupu Rasulullah, ahli ulama'nya para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lelaki ini datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, Inni khotobtu imra'atan fa'abad antangkihani. Wahai Abdullah bin Abbas, aku melamar seorang wanita, tapi wanita ini tidak mau nikah sama aku. Fakhotobaha ghairi, terus wanita ini dilamar laki-laki lain. Ya. Dan dia mau dinikahi laki-laki tersebut. Faghirtu 'alaiha, aku dilanda api cemburu gara-gara wanita ini. Aku cemburu, faqataltuha, maka aku bunuh wanita tersebut. Dan sekarang aku menyesal. Aku ingin bertobat. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Bagaimana caraku agar aku bisa taubat? Aku ingin menyesal dan bertobat kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Mendengarkan keluhan dan curhatan dari seorang tabi'in tersebut. Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, Ahayyun walid, ahayyun ummuka, ahayyatun ummuka, au ummuka hayyatun, apakah ibundamu masih hidup? Lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada seorang laki-laki membunuh nyawa. Dosanya besar, diancam lima hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh nyawa dengan sengaja seorang mukmin, nyawa seorang mukmin dengan sengaja dibunuh, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah memurkainya. Wala'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa'adda lahum azaban azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. Lima ancaman bagi para pembunuh. Nah, orang ini kan takut dosa, takut masuk neraka. Maka dia datang ke Abdullah bin Abbas minta solusi. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Bagaimana caranya agar aku ini diterima taubatnya oleh Allah? Maka lihat apa perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaan yang aneh, seakan-akan gak nyambung dengan jawaban yang aneh, yang seakan-akan gak nyambung dengan pertanyaannya. Apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama orang tersebut, la, tidak, ibundaku sudah wafat, ibuku sudah tiada. Maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah, ya, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa kamu lakukan. Semaksimal mungkin. Setelah itu orang ini pergi. Ada muridnya Abdullah bin Abbas mendengarkan percakapan itu. Dan terheran-heran dan berkata, wahai guruku, ya, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa dan dia ingin bertobat. Akan tetapi engkau bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Kenapa engkau bertanya seperti itu? Apa hubungannya membunuh nyawa, ya, ingin bertobat dengan ibu masih hidup apa sudah mati? Apa hubungannya? Kenapa kok Anda bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Jadi seakan-akan Abdullah bin Abbas itu berkata, sulit dosamu itu diampuni kecuali dengan cara engkau berbakti kepada ibumu. Seakan-akan ngomong gitu. Makanya ditanyakan sama muridnya ini, kenapa engkau bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, perhatikan jawaban ini. Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan ahabba ilallah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin menyampaikan, kalau orang tadi itu ingin dosanya diampuni oleh Allah, maka dia harus berbakti kepada ibunya. Jadi disinilah kita mengetahui bahwa di antara cara menghancurkan dosa-dosa kita, di antara cara ingin meleburkan dosa-dosa kita adalah dengan berbakti kepada seorang ibu. Ibu dan bapak. Tetapi haknya ibu lebih besar daripada haknya bapak. Kemarin sudah saya jelaskan, ada seorang laki-laki bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya, aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Baru setelah itu Rasulullah menyebut bapakmu. Dan kemarin sudah saya jelaskan mengapa ibu disebut 3 kali. Karena ibu memiliki 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah manapun di muka bumi ini. Saya ulangi. Mengapa dalam hadis itu ibu disebut 3 kali, ayah cuma disebut 1 kali. Jawabannya di antara taklilnya para ulama memberikan alasan hikmahnya, faedahnya adalah karena ibu itu bisa melakukan 3 hal yang 3 hal ini enggak mungkin bisa dilakukan seorang ayah manapun di muka bumi. Yang pertama, ibu kita itu mengandung. Ayah kita enggak bisa mengandung. Yang kedua, ibu kita itu melahirkan. Ayah kita enggak bisa melahirkan. Dan susahnya mengandung, susahnya melahirkan itu luar biasa. Yang ketiga, ibu kita bisa menyusui kita, sedangkan ayah kita tidak bisa menyusui kita. Makanya haknya lebih tinggi. Haknya ibu lebih dahsyat. Ya, melebihi haknya seorang ayah. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Khairuddin selaku moderator. Barangkali ada 1 atau 2 penanya, saya kembalikan acara ke beliau. Monggo.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: menanti. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
10: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
9: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu, kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD, iya. Gak bisa langsung basic mungkin. Walaupun itu semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh, tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini, nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
7: Kalau kita mau sukses, jadi orang-orang.

Baik, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dibahas oleh para ulama tentang sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir yang 3 rakaat itu intinya adalah kita tidak dibolehkan menyamakan sholat witir yang 3 rakaat ini seperti sholat maghrib. Tidak boleh, ya. Bagaimana cara supaya sholat witir yang 3 rakaat ini tidak sama dengan sholat maghrib? Ada 2 cara. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang pertama adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam dengan catatan ya, tidak ada tasyahud yang pertama. Tasyahudnya, tahiyatnya hanya yang terakhir. Pada rakaat terakhir, 1 tahiyat. Maka tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 tahiyat. Ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian pada rakaat kedua duduk tasyahud, kemudian salam, lalu kemudian setelah salam berdiri lagi menambah 1 rakaat. Ini 2 cara untuk tidak menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Dengan 2 cara itu. Baik. Kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Wallahu a'lam, kami katakan bahwa dalam hal ini semestinya kita ini bisa melakukan kedua-duanya. Dalam arti malam ini ya dengan cara yang pertama. Mungkin yang berikutnya lagi cara yang kedua. Supaya apa? Kita mengerjakan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kita mengerjakan beberapa cara itu, selama itu ada dasarnya, ada landasannya, maka boleh kita bergantian, kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu. Ya. Sama dengan misalnya doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah bukurata wasila, dan seterusnya. Ada wajhatu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyi wal maghrib. Nah, bacaan-bacaan ini yang banyak macamnya itu sebetulnya supaya kita betul-betul mengerjakan sunnah secara menyeluruh, ya sesekali baca ini, sesekali baca itu. Jangan hanya 1 tok. Ya. Tapi kita menghafal beberapa jenis beberapa macam doa iftitah. Kadang-kadang baca yang panjang, kadang-kadang baca yang singkat. Intinya supaya kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hal dengan sholat witir tadi. Nah kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Apakah yang 3 sekaligus atau yang 2-1? Kalau dilihat dari macam dari banyaknya pekerjaan, ya. Kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan, ya. Maka yang cara yang kedua, 2 rakaat salam kemudian tambah 1, itu lebih banyak pekerjaannya. Ada tasyahud 2 kali di situ. Tasyahud yang pada 2 rakaat pertama dan tasyahud pada 1 rakaat terakhir. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak bacaan, tentu lebih utama, lebih banyak pahalanya. Ya. Jadi kalau ditanya tentang mana lebih afdal, wallahu a'lam, dilihat dari pekerjaan sholat itu sendiri, ya, antara 2-1 dengan 3 sekaligus, lebih banyak pekerjaan 2-1. Ya. Yang 2 rakaat plus 1 rakaat. Ini lebih banyak pekerjaannya. Ya, sehingga dari sisi itu lebih afdal. Tapi kalau seorang pun ingin yang 3 rakaat silakan. Ya, 3 rakaat sekaligus. Kalau Anda bertanya pada saya, ya alhamdulillah kita kadang-kadang mengerjakan yang ini, kadang-kadang mengerjakan yang itu. Yani kadang 2-1, kadang 3 rakaat sekaligus. Supaya kita mengamalkan contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun duduknya, wallahu a'lam, ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, ya. Tapi saya cenderung kepada duduk iftirash. Yang 3 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau seorang ingin duduk tawarruk, silakan lakukan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW itu kalau duduk yang ada salamnya, duduknya tawarruk. Ya. Kalau beliau duduk tasyahud yang ada salamnya, beliau duduk tawarruk. Maka ini masalah khilafiyah. Ya, silakan ya lakukan mana yang mantap pada diri kita. Wallahu taala a'lam.

sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang putra atau putri yang kita masih memiliki orang tua yang masih hidup, ya, orang tua, apalagi orang tua kita ini sudah lanjut usia, ya, sudah semakin tua, apakah mana yang lebih baik bagi seorang anak jauh dari orang tua dengan menjadi seorang CPNS atau PNS, ya, tapi jauh dari orang tua, tapi dengan penghasilan atau dengan gaji dari sebagai menjadi PNS itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren yang bermanhaj salaf, atau kita dekat sama orang tua, kita jualan apa, jualan es keliling misalnya, atau jualan yang halal, ya, kemudian mungkin penghasilannya tidak terlalu besar, dan anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah umum, ya, di sekolah-sekolah umum. Maka dalam hal ini kita perlu bermusyawarah, ya, kepada orang tua kita, baik ibu dan bapak kita. Bermusyawarah, misalnya kita minta pendapat mereka. Kalau mereka itu mengizinkan, mereka mengizinkan kita apa merantau jauh dari mereka, ya, untuk menjemput rezeki yang Allah berikan, yang tetap kita silaturahmi ke orang tua itu melalui telepon misalnya, atau kita kirimkan uang, kalau kita ada rezeki ya kita menjenguk, itu tetap, ya, karena itu termasuk berbakti kepada orang tua, ya. Jadi kalau orang tua itu misalnya mengizinkan dan tidak berat untuk melepas anaknya untuk merantau, ya, untuk mencari rezeki yang halal, ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren penuh salaf, maka ya silakan dijalani, ya, dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita itu nggak setuju, kita jauh darinya, ya, walaupun itu dengan penghasilan yang besar tapi harus merantau, maka kalau orang tua kita itu berat, apalagi orang tua kita nggak ada yang merawat, sudah tua, ya, misalnya sudah lanjut usia tapi nggak ada yang merawat, nggak ada yang menemani, tiba, kalau ada sesuatu kepada siapa mereka minta tolong misalnya, ya, maka kalau orang tua kita keberatan, kita merantau, maka ya sudah, kita patuh sama orang tua kita, kita berbakti sama orang tua kita temani mereka, ya, kita berusaha atau berdagang atau berbisnis sesuai kemampuan kita, sambil terus jangan lupa kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, ya, karena kita yakin dengan berbakti kepada orang tua itu salah satu wasilah atau sarana, ya, kita minta kepada Allah rezeki yang halal, karena di antara cara berdoa itu kan kita tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya ini ingin dekat dengan orang tua. Jadi misalnya, ya, kita curhat kepada Allah di malam hari sebelum subuh kita bangun. Ya Allah, aku ingin dekat sama orang tuaku. Aku ingin berbakti kepada mereka, ya, merawat mereka. Maka mudahkan bagi hambamu ini untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah yang melimpah. Ya, mudahkan hambamu ini untuk mendidik atau menyekolahkan atau memondokkan, ya, di sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf, ya. Jadi di sini tetap saya kira konsultasi, ya, atau musyawarah dengan orang tua, ya, kemudian istikharah itu juga penting, istikharah, musyawarah orang tua, ya, kemudian kita juga bermusyawarah dengan istri dan anak kita misalnya, ya. Kalau memang orang tua itu pengen dekat sama anaknya, ya sudah, kita dekat. Adapun rezeki yang mungkin masih belum melimpah sehingga kita hanya mampu menyekolahkan di sekolah-sekolah umum, tentunya di sini kalau memang masih ada pesantren yang bermanhaj salaf yang dekat sama kota kita tinggal, ya, yang di situ kita berbakti sama orang tua, ya, kita cari pondok pesantren yang dekat sama tempat tinggal kita, yang itu biayanya mungkin masih
tidak terlalu besar, ya. Dan kita yakin dengan membiayai anak di pesantren atau di sekolah itu juga bisa menjadi salah satu pintu-pintu rezeki, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini perlu kita jangkau. Jadi nanti kembali ke orang tuanya saja. Ditanya, dimusyawarah, ya. Kalau orang tua kita pengin dekat sama anaknya, ya sudah kita dekat sama orang tua kita sambil terus kita berdoa, dan tidak boleh kita meninggalkan berdoa, minta kepada Allah rezeki yang halal, berkah yang melimpah, ya, dan tetap kita punya keinginan kuat berusaha untuk menyekolahkan atau memondokkan putra-putri kita di pondok pesantren yang bermandat salaf. Wallahu a'lam bissawab. Sami'a.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya.

0: saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Siapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Liman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah ya, kita pada hari ini telah menunaikan ibadah, yaitu menyambut hari Lebaran, yaitu Idul Adha, di mana hari tersebut di Mekah orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan ibadah haji, dan juga ada ibadah lain juga yang tentu bisa dilakukan di selain atau di luar Arab, yaitu beribadah, berkurban. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, tepat pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest surat Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman846am. Dan Anda juga bisa merequest via Clubhouse di melalui room chat Suara Aliman. Baik, sebelum kita bacakan terlebih dahulu untuk requestannya, sudah kami siapkan satu request pembuka kita atau satu request murat Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. yaitu ada surah Al-Adiyat yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Baik, mari kita simak bersama dulu. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa idza

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Baik, alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi murotal pembuka kita pada malam hari ini. Dan baik, langsung kita saja kita bacakan untuk request pertama di malam hari ini, yaitu ada request Mas Leandro Islami. Request yaitu Mutiara Nasihat dengan dua tema, yang pertama Ditipu Dunia dan juga Munas dengan tema Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullahu Ta'ala. Dan juga minta diputarkan Sirah Sahabat dengan kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami siapkan ya untuk request Munasnya. Untuk request Sirah Sahabatnya insyaallah akan kami putarkan setelah request murotal dari para pendengar yang lain. Baik, untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Yusuf. Masya Allah Ibu Yusuf mengirimkan request berbentuk pesan suara. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum. Ini request dari Ibu Yusuf di Trogoan Lamongan. Minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Abdul Somad. Dan minta Munas dengan tema Mengapa Kita Butuh Hidayah, yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim Hafizullah Ta'ala. Sampun genak gimana tersebut genak tori. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Yusuf. Baik Ibu Yusuf, insya Allah akan kami siapkan untuk requestnya. Sebelum memutar, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 dan sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestnya dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kita putarkan Munas Mutiara Nasihat yang pertama, yaitu dengan tema Ditipu Dunia, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala, yang kemudian nanti langsung akan dilanjutkan dengan Munas dengan tema Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran. Baik, mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan salat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamirruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat." 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang, apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup, sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib, yang sangat beliau cintai, untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu,"

menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Satu nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin.
Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah SAW masuk ke deretan.

dan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka.
Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
penuhilah panggilan Allah wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi pengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
2: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
2: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق
2: أخلاق yang mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, yang pertama kita patut mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, saudara telah mengenal Islam, saudara telah berkeyakinan dengan Islam, dan ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, dan tidak pada setiap hamba-hambanya diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri Allah dalam siang dan malam dan berbagai aktivitas kita, agar selalu kita kaitkan dengan mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang yang Anda tanyakan, yang seakan-akan selama Anda mempelajari Islam, seakan-akan ada kesan bahwa Islam adalah agama yang sulit, pada hakikatnya adalah tidaklah demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan Islam ini kepada umat manusia dan kepada hamba-hambanya, Allah memberikan kemudahan yang banyak di dalam Islam ini, baik dalam akidahnya, baik di dalam ibadahnya, maupun dalam bermuamalah. Maka Islam adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam secara keseluruhan, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik moral, muamalahnya, semua memberikan kepada kita kemudahan. Satu contoh permasalahan akidah dalam Islam adalah permasalahan yang tidak menyulitkan seseorang. Seorang beriman kepada Allah dan hatinya dia yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang Allah wajibkan untuk dia beriman. Ini salah satu contoh tentang kemudahan di dalam akidah-akidah Islam, dalam ajaran-ajaran akidah Islam. Ya, kita melihat bahwa pokok-pokok ajaran akidah dalam Islam adalah tidak menyulitkan bagi orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita melihat pula dalam masalah ibadahnya. Maka kita jumpai bahwa Islam mendapatkan ibadah dalam Islam penuh dengan kemudahan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, dalam ibadahnya, salat kita diwajibkan hanya 5 kali setiap hari. Demikian pula puasa, kita diwajibkan hanya 1 bulan selama 12 bulan selama 12 selama 1 tahun. Ya, dan itu pun bagi orang yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa karena misalnya faktor ketuaan atau faktor sakit. Ya, ini pun diberikan kemudahan untuk dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia mampu ya untuk menggantikan puasanya di hari yang lain, maka dia diwajibkan menggantikan pada hari yang lain. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menggantikan pada hari yang lain, maka dia diwajibkan membayar fidyah dan memberikan makan kepada seorang miskin. Demikian pula kita melihat di dalam ibadah haji, ya. Allah mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan dalam Islam, dalam ibadah Islam. Ini suatu hal yang menarik seorang untuk melaksanakan atau untuk memeluk Islam dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Islam. Apabila seorang ya dia telah memeluk Islam dan mempelajari Islam, tentu ketika dia merasa bahwa Islam itu suatu agama yang berat, ini pada hakikatnya ada upaya-upaya untuk kita menghilangkan hal itu. Yang pertama di antaranya adalah hendaklah kita ini memiliki ilmu tentang Islam. Karena banyak hal-hal yang kita lihat, yang kita jumpai di masyarakat, ya, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan oleh sebagian kaum muslimin, ini sebetulnya tidak ringan. Tetapi Islam tidak pernah mengajarkannya. Namun mereka yang memberatkan diri mereka sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena faktor-faktor itu maka memberikan kesan bahwa Islam itu sulit. Ada satu tuntunan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca suatu salawat atau solawat yang ditentukan oleh mereka yang membuat atau mengikuti solawat tersebut. Barang siapa membaca 4444 kali solawat itu, ini akan dimudahkan semua urusannya, akan dipenuhi semua hajatnya. Nah, ini sebetulnya bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena Islam tidak pernah mengajarkan seorang untuk mengamalkan suatu amalan sampai sekian ribu kali. Ya, justru ibadah dalam Islam adalah mudah. Tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menentukan bilangan-bilangan itu, yang akhirnya menyulitkan. Jangankan bilangan 4444, kita sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kadang-kadang kita lupa sudah berapa jumlah rakaat yang kita lakukan. Dan Nabi SAW memberikan jalan keluar. Apabila seorang sholat, ya misalnya dia sholat 4 rakaat, kalau dia ragu apakah 3 atau 4 rakaat yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan, maka hendaknya dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 3. Kalau dia ragu apakah sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 2. Kemudian di akhir sholatnya, sebelum salam, dia diperintahkan untuk sujud sahwi 2 kali. Nah, ini contoh bahwa memang penentuan bilangan itu, kalau kita melihat dari tuntunan Rasulullah SAW, adalah bilangan yang mudah, yang tidak sulit, dan bilangannya kecil. Paling besar yaitu 100. Orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa la ilhamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, kata Nabi SAW, maka dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dia akan diampuni dosanya. Setiap satu kali bacaan, satu dosa yang terhapus. Kemudian dia akan diberikan, ditinggikan derajatnya. Nah, ini contoh bilangan yang diberikan oleh Nabi SAW, itu bilangan 100 dan tidak lebih dari itu. Adapun seorang ingin lebih dari itu, silakan. Tetapi agama tidak menentukan yang lebih, yang berat dan yang lainnya. Maka dari itu di sini pentingnya ilmu, agar kita tidak bertaklid buta, hanya menerima dari orang tua kita, hanya menerima dari guru-guru kita tanpa berdasarkan pada dalil. Maka di sini pentingnya kita mempelajari ilmu tentang Islam ini yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau yang hasan derajatnya, dan juga dari perkataan para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang kita kenal akan ketakwaan dan kezuhudan mereka serta ilmu mereka yang tinggi. Kemudian yang kedua di antara faktor dan agar kita tidak merasa bahwa Islam ini berat adalah kita hendaknya mengikhlaskan amal ibadah kita. Keikhlasan itu sangat memberikan keringanan dalam suatu ibadah. Seorang kalau dia beribadah pada Allah Ta'ala atau menjalani agama ini, ya, dia merasa berat, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka ibadah ini akan terasa berat. Sebagaimana sholat, Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang munafik bahwa mereka menganggap sholat ini berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan malas. Karena apa? Karena mereka riya kepada manusia. Mereka tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan ibadah sholat hanya untuk dipuji orang, sehingga berat ibadah itu karena ketidakikhlasan. Ya. Kemudian mereka ibadah bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan di dunia ini. Ya, sehingga ibadah itu berat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa ibadah ini berat, kecuali orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguhnya solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, yang ikhlas dalam amal mereka. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan sangat meringankan ibadah seseorang dalam melaksanakan ibadah di dalam Islam ini, atau menjalankan Islam, yaitu apabila dan ikhlas, insyaAllah akan menjadi ringan baginya ibadah itu. Kemudian faktor yang ketiga, agar seorang mendapatkan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga dia merasa ibadah ini ringan, yaitu hendaknya dia selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang ada suatu amalan yang beliau ingin lakukan, tetapi beliau takut, kalau beliau khawatir kalau memberatkan umatnya, maka kemudian beliau tinggalkan amal itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak memberikan keringanan kepada kita, kepada umat beliau. Bahkan beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ya, ketika ditanya amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya, beliau mengatakan itu amal yang sedikit, amal yang selalu istiqamah walaupun hanya sedikit. Adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ini menunjukkan satu bentuk keringanan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi alaihissalam tidak berada di rumahnya. Kemudian beliau datang. Lalu Rasul alaihissalam bertanya, siapakah wanita ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia ada seorang wanita yang selalu menghidupkan malam harinya, dan dia memberikan gambaran tentang solat malamnya yang begitu panjang, sampai kadang-kadang tidak tidur di malam hari karena solat. Maka Nabi alaihissalam langsung mengingkari, enggak. Ya, hendaknya seorang itu sholat semampunya. Kalau dia ngantuk, hendaknya dia tidur. Ini menunjukkan bagaimana contoh dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang selalu memberikan keringanan kepada umat beliau. Ya. Maka apabila seorang mengikuti sunnah beliau, insyaAllah ta'ala, Islam ini, agama ini akan lebih ringan baginya dan tidak memberatkan dirinya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban pada suatu jiwa apa yang dia tidak mampu mengerjakannya. Ya, ini faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara faktor yang dengannya seorang itu akan merasa ringan dalam ibadahnya dan dalam memeluk Islam, hendaknya dia selalu, yakni dalam amal-amal ibadahnya, bervariasi. Ya, artinya bervariasi, dan ini salah satu hikmah daripada Allah dan

0: Hendaknya seorang dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau justru memberikan beban yang berat kepada umatnya. Padahal beliau tidak mewajibkan, bahkan tidak pernah mensunahkan kepada kita. Ya, tetapi karena kita ingin seakan-akan ingin melebihi amalan yang diajarkan oleh beliau, sehingga kemudian timbullah amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin padahal tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini sangat memberatkan. Kita menghindar dari itu semuanya dan kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini akan betul-betul memberikan keringanan kepada kita di dalam menjalani Islam, yang mana Islam adalah agama yang betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مونس متيارا نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya ditunda, diperpendek sholatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita, sehingga setiap kali ada kesibukan kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah. tempat kalian

0: melarikan diri dari permasalahan hidup, wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, Allah ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Allah ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika salat.
1: Betapa enaknya menjadi orang pandai. Sesaat kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'adz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
2: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
3: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita menyanjungnya, meminta pertolongan kepadanya, meminta ampunan kepadanya, serta memohon perlindungan dari kejelekan amal-amal kita dan kejahatan jiwa-jiwa kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an wa addalhum jannatin tajri tahtal anhar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah, wa addalum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala meridhai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meridhai orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dunia mereka, bukan karena pangkat mereka, bukan sekedar banyaknya amalan, akan tetapi adalah karena mereka baik dalam menjalani agama ini dan mereka baik dalam berakidah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Oleh karena itu hendaknya kita sedikit mengingat tentang kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita mencintai dan mengikuti Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan al-minnah, karunia yang besar kepada kaum mukminin, id ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, yang mana tugas rasul ini adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan dari noda kekufuran menuju keimanan, mensucikan dari noda kesyirikan menuju tauhid, dari berbagai macam maksiat menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, dan tugas rasul ini adalah mengajarkan kepada mereka kaum mukminin al-kitab dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana menjelaskan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka saat itu sungguh benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa menggambarkan kepada kita bahwa datangnya Rasulullah merupakan rahmat, datangnya Rasulullah kepada kaum mukminin merupakan minnah karunia yang agung, dan hal itu disebabkan banyak perkara. Di antara yang pertama adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita kaum mukminin dari kegelapan kekufuran menuju tauhid. Maka apabila kaum mukminin telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekufuran menuju keimanan, menuju Islam, maka jangan kembali kepada kekufuran. Dan Rasulullah telah mengeluarkan manusia kaum mukminin dari kegelapan kesyirikan menuju tauhid. Maka tatkala Rasulullah datang dengan bawa tauhid ini, jangan sampai kita kembali kepada perbuatan syirik seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu. Tatkala Rasulullah telah mengeluarkan kita dari amalan manusia tanpa dasar agama, tanpa bukti, tanpa hujah, tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya, maka jangan kita kembali kepada mereka. Jangan kembali kepada masa jahiliyah, tapi hendaknya kita kembali kepada syariat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada manusia, kepada kaum mukminin sebagai rahmat, sebagai minnah karunia, hal itu dikarenakan Rasulullah telah membawa agama Islam ini kepada manusia, kepada kaum mukminin, dan agama ini berjalan baik, tepat, sesuai sampai akhir zaman. Agama yang sempurna ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan akan hakikat agungnya agama Islam ini, kesempurnaan agama Islam ini, dan tidak butuh tambahan lagi. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah sempurnakan hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sungguh telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kaum mukminin ketika membaca ayat ini atau membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, hendaknya pertama kali yang menjadi kewajiban baginya adalah mengikrarkan dan bangga dengan agama Islam ini. Kalau agama Islam ini sempurna, agama paripurna yang tidak butuh tambahan-tambahan manusia. Masyarul muslimin, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi iri dengan agama Islam ini. Mereka kagum dengan agama Islam karena agama Islam ini sangat sempurna, sangat indah, dan sangat mencakup segala apa yang dibutuhkan manusia. Tidak ada satu perkara pun yang dapat mengantarkan manusia kepada surga Allah kecuali telah dijelaskan oleh Islam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu perkara pun yang mengantarkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahud datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, inna fi kitabikum ayatan lau unzilat alaina ma'asyiral Yahud laja'alnahu hidan. Kata orang Yahudi ini tatkala datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya pada kitab kalian ada satu ayat, seandainya diturunkan kepada kita orang-orang Yahud, niscaya akan kami jadikan sebagai hari raya, sebagai perayaan, sebagai hari besar. Kemudian sahabat Umar bertanya, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi menyebutkan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, menunjukkan akan sempurnaan agama Islam. Kalau orang Yahudi takum dengan agama Islam, kenapa kita kaum mukminin tidak takum, tidak bangga dengan agama Islam yang sempurna, yang paripurna, yang mengajarkan segala yang butuhkan oleh manusia terkait dengan agama mereka maupun terkait dengan dunia mereka. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat wa astaghfirna wal ghafur rahim.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara Nasihat.
4: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Hamim.
3: Tanzilum minar rahmanir rahim.
2: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
3: Basyiran wa nadhira fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
2: Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan.
3: Waqalu

0: amilun.
1: Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula.

0: kafirun.
1: Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.
0: Innalladzina amanu wa 'amilussolihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.

dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."

0: الريح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
1: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud.

0: kafirun.
1: Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya." Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami."
0: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ.
1: Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dikirim ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya.
0: Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
1: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: Wa qalu li juludihim lima

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan."

0: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
1: فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ.
0: Jika mereka bersabar menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
1: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka.
1: فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: yajhadun.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.
0: وقال

Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina."

0: tu'adun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
0: Nahnu

0: tadda'un.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta.
0: Nuzulan min ghafurir rahim.
1: Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
1: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
0: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

0: qadir.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fi

0: لبصير.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.
0: La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
1: Yang tidak datang kepadanya Al-Qur'an kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji.

0: Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan.
1: Man 'amila salihan falinafsihi wa man

Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya.

0: Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Pada hari Tuhan memanggil mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu." Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun.
1: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
0: Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan.

Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah aku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras.

0: Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
0: Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
1: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
0: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?
1: Alah.

0: Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Alimul Hakim.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
1: Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: Takat

0: rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
0: وَكَذَلِكَ

0: حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Amin.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfudz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu.

0: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan.

0: supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin.
0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah.
1: Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
0: Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?
1: Wa idza

0: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
1: Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran?
1: Waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun.
0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka.

Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."
1: Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin.
0: Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: ta'lamun.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah.
0: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
1: Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
0: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
1: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
0: Bal matta'a

0: Tetapi aku telah memberi kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan. Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini?
1: Ahum yaqsimuna rahmata

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

kekafirannya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya.

0: الآخرة عند ربك للمتقين.
1: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
1: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
0: Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.
1: Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam.
1: Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun.
0: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya.

0: Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
0: Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
0: Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.
1: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?
1: Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin."
0: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
1: Falaula ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu almalaa'ikatu muqtarinin.
0: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?
1: Fastakhaffa qaumahu fa ata'uuhu innahum kanu qauman fasiqin.
0: Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: Falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in.
0: Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya.
1: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
0: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
1: In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
0: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil.
1: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
0: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
1: Wa in

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa nikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim."
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ.
0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ.
0: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.

0: Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahannam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
0: Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka.
1: أَمْ

0: Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy 'amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang punya arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun wa huwal hakimul 'aliim.
0: Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: ترجعون.
1: Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
0: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
1: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid, dan mereka meyakininya.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
1: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
0: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan.
0: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
1: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
0: Amran.

0: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang yang meyakini.
1: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
1: Bal hum fi shakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
1: Yaghshan naasa hadza 'adzaabun 'aliim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adzaaba inna mu'minuun.
0: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.
1: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
0: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.
1: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
0: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila.
1: Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun.
0: Sesungguhnya kalau kami akan lenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
0: Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.

0: Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu berbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ.
0: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka. Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: Dan sungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari adab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Ahum khairun am qawmu tubba'in wal-lazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, ataukah kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawmal

0: al-azizur rahim,
1: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
0: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim,
1: sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
0: Kal muhli yaghli fil butuni kaghalil hamim,
1: ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas.
0: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim,
1: peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
0: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim,
1: kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
0: Dzuq innaka antal 'azizul karim,
1: rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
0: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun,
1: sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
0: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun,
1: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
0: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin,
1: mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
0: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain,
1: demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari.
0: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin,
1: dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
0: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim,
1: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.
0: Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'adzim,
1: sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
0: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun,
1: sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
0: Fartaqib innahum murtaqibun,
1: maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Hamim,
1: Hamim.
0: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim,
1: kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
0: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin,
1: sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
0: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun,
1: dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasma.

0: 'adzabun 'alim.
1: Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
0: Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin.
1: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
0: Min

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
1: Wa sakhkhara

dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: yaksibun.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
0: Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab Taurat, kekuasaan, dan kenabian. Dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya.
1: Wa atainahum bayyinatin minal amr.

0: telepon.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.
0: Tum

0: kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum lan yughnu 'anka min Allahi syai'an wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
0: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
1: Am hasiballadzi

0: Fir'aun,
1: apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
0: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
0: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
1: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh, wa yawma taqumus sa'atu yawma idhin yakhsarul mubtilun.
0: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: ta'malun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa.
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
1: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
0: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni ma la khalaqu min

0: صادقين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: غَافِلُونَ.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
0: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
1: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya. Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.

0: يعملون.
1: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
0: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
0: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, "Kis bagi kamu keduanya. Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
0: Ulaika alladzina haqqa alaihi.

0: khasirin.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
0: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.

0: بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Dan ingatlah Hud

0: menyembah Tuhan-Tuhan kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala innama al-ilmu 'indallahi wa uballighukum ma ursiltu bih walakinni arakum qauman tajhalun.
0: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

0: أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
0: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا

0: يستهزئون.
1: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat.
0: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
0: وَإِذْ صَرَ

0: munadzirin.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya

0: من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.
1: Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi'anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqo min rabbihim. Kadzalika yadhribu Allahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
0: Afalam yasir.

0: amsaluha.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
0: Dzalika bi'annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
0: Innallaha

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
0: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
0: Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa

0: lahum.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: mathwaakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
0: Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
0: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ.

0: dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu.

0: لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.
0: أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ.

0: amwalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: nasira.
1: Dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bal

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
1: Qul

0: Katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: sana.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi.

Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.
1: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila.
0: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
0: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.
1: Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.

0: azim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'ma wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
0: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

0: Fir'aun,
1: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."
0: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu

0: الرحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
1: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: صادقين.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
2: Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Bal'aj

0: ajib.
1: Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat.
0: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
1: Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
0: Afalam

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ كُلُّ

0: tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.
0: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
0: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ.
1: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
0: الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ.
1: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
0: قَالَ

0: keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Ala ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz.
0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
0: Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam ahlak

0: محيص.
1: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
0: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
0: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
1: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
0: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
1: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
0: Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sir'a dzalika hasyrun 'alaina yasir.
1: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
0: Nahnu

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات

0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lilmusrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa idz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi Thamud idz qila lahum tamattu hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Thamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: Wa

0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bahagian siksa seperti bahagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: Bahwa

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wat-turi wa kitabim masturin fi raqqin manshurin wal baitil ma'mur.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur.
1: Was-saqfil marfu'i wal bahril masjur.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
1: Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Allah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
0: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman.
1: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين.
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: أم له البنات ولكم البنون.
0: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون.
0: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
0: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
1: أم لا

0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa in

0: Sabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghshas sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'a

0: Iza.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Husna.
1: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا.
0: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
1: أعنده علم الغيب فهو يرى.
0: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?
1: أم لم ينبأ بما في صحف موسى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla tazir waziratu wizra ukhra.
0: Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
1: Wa an laysa lil insani illa ma sa'a.
0: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar.
0: telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
1: Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil.
0: Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
1: Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar.
0: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur.
0: Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: Khusyu'an absaruhum yakhrujun minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: Wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Kaum 'ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin Nudhur.
0: Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal fi dhalalin wa su'ur.
0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
0: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ.
0: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang Maha Pemurah.
0: 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
2: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
2: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
0: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ.
2: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
2: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
2: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
0: والحب ذو العصف والريحان.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.
0: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
0: Wa khalaqal jann min marijin min nar.
2: Dan dia menciptakan jin dari nyala api.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrain yaltaqiyan.
2: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
2: Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan.
2: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
2: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
2: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
2: Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n.
2: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
2: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ya

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yursalu alaikuma syu'adun min narin wa nuhasun fala tantasiran.
0: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.

0: Dari bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?
0: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan?
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddahatan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hurun maqsuratun fil khiyam.
0: Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yadhmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban?
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa li waqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
0: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbatha.
0: Maka jadilah dia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
0: Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'aynun ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub.
0: Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
1: Inna ansha'nahunna insha'a.
0: Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung.
1: Faja'alnahunna abkaran 'uruban atraban li ashabil yamin.
0: Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin.
0: Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
1: Fi samumin wa hamim.
0: Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan dalam naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun.
0: Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
1: Thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Benar-benar akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Dan akan memenuhi perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فشاربون شرب الهيم.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أفرأيتم ما تمنون.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.
0: Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
0: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua?
1: أفرأيتم ما تحرثون.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
0: Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan?
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu.
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون.
0: Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فلا أقسم بمواقع النجوم.
0: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
0: Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun min Rabbil Alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
1: Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan menustakan Allah.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
1: وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
1: ترجعونها إن كنتم صادقين.
0: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
0: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
2: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
2: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.
1: Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
2: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur.
2: Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
1: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
2: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia maha mengetahui segala isi hati.
1: Aminu bil

0: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
1: هو الذي

Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.

0: khabir.
1: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
1: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
0: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ

0: yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.
1: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا

0: pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.
1: Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur.
0: Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ

0: الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
0: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
0: والذين

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. I'lamu

0: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
0: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Yasin.
1: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: لقد أرسلنا

0: ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Sepon. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad sami'a Allah.

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

0: Wa inna Allah la'afun ghafur.
1: Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

0: شهيد.
1: Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: عليم.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adam.

0: Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun.
0: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu

0: الْخَابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yauma

Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

0: Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr.

0: Nasr.
1: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
0: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: qadir.
1: Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

0: ulaika humus shadiqun.
1: Juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik, yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa

0: faizun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
1: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
0: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Hai orang-orang yang beriman.
2: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkaru Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbah.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul.

0: الرحيم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله سبحانه ربكم. Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum.

wahai Rabb yang maha hidup. Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih.
1: 3 marat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana,
1: ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'du kaum muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, para pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, yang mana pada pembahasan saat ini kita akan melanjutkan masih bab Al-Bir Wasilah, bab penjelasan tentang kebaikan dan silaturahim. Kita sampai pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan meringankan beban orang lain. Saya bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa iyyahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Akhrajahu Muslimun. Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif potongan dari riwayat Imam Muslim. Ada kelengkapan atau lengkapnya hadis ini setelah ungkapan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, lengkapnya yaitu wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffadhuhum al-malaikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Demikian secara lengkap hadis yang mulia ini dan hadis yang agung ini. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadith ini adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meluaskan kesulitan, ya, kesempitan seorang mukmin, min kurabid dunya, dari kesempitan-kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan kesulitan dan kesempitan dari kesempitan-kesempitan hari kiamat. Wa man yassara ala muqsirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi dia urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib kekurangan, ya, seorang muslim, satara Allahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya, menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan selalu dalam pertolongan atau menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Para pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, hadis yang mulia ini mari kita renungkan bersama, mari kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis ini ada empat, selain kelengkapan yang kita juga akan jelaskan juga secara singkat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, barang siapa yang meluaskan kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, barang siapa yang meluaskan kesempitan seorang mukmin dari kesempitan-kesempitan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan kesempitan-kesempitan dari kesempitan akhirat. disebutkan seorang mukmin di sini man nafasan mukminin, ya, karena mukmin adalah yang lebih mulia, lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan, ya, karena dia lebih tinggi kedudukannya daripada muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang yang meluaskan kesempitan seseorang, kesusahan seorang, baik itu dalam masalah material atau finansial, berhubungan dengan keuangan misalkan, atau mungkin ada orang yang susah, ya, ada orang yang sedih, bersedih hati, ya, kemudian dia memberikan sesuatu yang menggembirakan, ya, suatu contoh misalkan seorang yang mendapatkan kesulitan dalam keuangan misalkan, ya, maka dia memberikan kemudahan, ya, dengan membantunya misalkan semampunya, memberikan bantuan semampunya kepada orang yang menghadapi kesulitan tersebut, yang menghadapi suatu permasalahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelapangan ketika dia menghadapi kesulitan pada hari kiamat. Tentu kesulitan dunia dengan kesulitan akhirat tidak sama. Ya, kesulitan dunia mungkin ada orang yang menolongnya, ya, ada orang yang prihatin pada orang tersebut. Tapi kalau kesulitan akhirat, ya, maka ini tidak ada yang menolong kecuali amalnya dia sendiri, ya, kecuali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan, yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, tatkala seorang di dunia ini memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan solusi, ya, memberikan keringanan kepada orang lain dari kesulitan seseorang, dari kesempitan seseorang, sempit dunia, harta benda, atau yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan orang tersebut, akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut, ya, akan memberikan kemudahan dalam kesulitan akhirat. Ya, padahal tentunya ini adalah balasan yang besar sekali. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, seorang yang berbuat baik, balasannya adalah akan membuahkan kebaikan itu pula. Tatkala seorang di dunia itu memberikan kemudahan kepada orang lain, ya, meringankan beban orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kemudahan dan meringankan beban orang tersebut di pada hari kiamat. Yang kedua, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Ini balasannya lebih besar lagi, lebih banyak dan lebih besar lagi. Bagaimana tidak? Seseorang yang memudahkan seorang hamba, saudaranya misalkan, yang dalam kesulitan, dalam kepapaan, dalam kemiskinan, kemudian dia membantunya, ya, memudahkannya dalam urusan tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dia di dunia dan juga di akhirat. Ganjarannya lebih besar, lebih banyak dan lebih agung. Ya. Seorang misalkan yang mendapatkan kesulitan, seorang misalkan yang punya hutang, maka dia mungkin meringankannya, memberikan tempo ya lebih lama lagi. Misalkan apabila hutang itu adalah milik dia dan orang yang berhutang tadi itu belum bisa membayarnya, maka orang yang mempunyai hak meminta haknya dia itu pada orang yang berhutang, memberikan tempo, memberikan waktu lagi ya, ditambah sekian lamanya. Ini adalah memudahkan, atau mungkin membebaskan sebagian ya, membebaskan dari hutang sebagian, walaupun tidak semuanya, sebagian. Inilah bagian atau termasuk dalam hadis yang mulia ini ya, dia telah memberikan kemudahan pada orang lain ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Di dunia dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat akan dibalas juga lebih besar dan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allah bid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini juga sama, balasannya lebih besar dan lebih agung. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya, dengan amal seseorang. Seorang yang menutupi aibnya seseorang, yang mana orang itu butuh untuk ditutupi aibnya karena memang tidak terkenal orang itu berbuat kesalahan, kekhilafan misalkan. Ya. Maka orang semacam itu hendaknya ditutup aibnya, ditutup kekurangannya. Orang menutup aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menutup aibnya dia, cacatnya dia, kekurangannya dia di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang keempat, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolong anda dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Kemudian lengkap hadis ini disebutkan di sini, wa man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan yang mana dia itu yaltamisu ilman, dia mencari ilmu ya. Ilmu di sini adalah maksudnya adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala rasuluhu, berdasarkan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya. Karena dengan ilmu itu dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya. Mana jalan yang benar, jalan dititip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mana yang bukan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ilmu tadi itu, dengan ilmu syar'i, ya. Menuntut menuntut ilmu atau meniti suatu jalan ilmu, yaitu dengan membaca, mempelajari, memahami, ya, dan mengamalkannya. Nah, orang yang semacam itu, kata Nabi SAW, sahadallahu lahu bihi tadakkanil jannah. Niscaya Allah Taala akan memudahkan dengannya, dengan ilmu tadi itu, suatu jalan menuju surga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid maksudnya, yaitu mempelajari ilmu, ilmu syar'i di masjid. Ini adalah sebaik-baik tempat. Ya. Walaupun mungkin ada orang yang mempelajari di kelas misalkan, ya, kelas baik, tapi masjid ada lebih baik. Masjid ada lebih baik. Tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masjidnya. Mengkaji di situ apa? Ya, tuluna kitab Allah. Membaca kitab Allah di masjid. Ya kan? Mempelajari agama Islam. Ya, di masjid-masjid. Bukan di hotel-hotel atau di villa-villa misalkan, tapi di masjid. Fi baitun min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran Karim, mempelajarinya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Ya. Membacanya, menghafalnya sesuai dengan kemampuan dan memahaminya serta mengamalkannya. Memang tujuannya adalah untuk amal, bukan sekedar dibaca saja, bukan sekedar difahami saja, ya kan, tapi juga diamalkan. Dibaca, difahami, dan diamalkan, ya, itu intinya. Karena memang Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai pelita hidup, hudan lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashadhum ar-rahmah wa hafadhum al-malaika wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Orang yang mempelajari Al-Quran tadi itu, ya, di masjid-masjid mempelajarinya, melainkan ada empat keutamaan, akan mendapatkan empat kebajikan. Yang pertama itu, illa nazalat alaihim as-sakinatu, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ketenteraman, karena membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala, hati menjadi tenang, menjadi tenteram, menjadi bahagia. Ini yang pertama, illa nazalat alaihim as-sakinatu, melainkan akan turun pada mereka ketenangan, ketenangan jiwa, ya, ketenteraman. Yang kedua, washiyaduhum rahmatu, rahmat akan meliputi mereka. Ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi mereka, meliputi mereka. Yang ketiga, wahafadhum malaikatu, para malaikat akan mengelilingi mereka, ya, menjaga mereka. Ya. Turunnya malaikat itu adalah menunjukkan keberkahan. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka, ya, di halayak, di kalangan makhluk-makhluknya yang di sisinya, ya. Itu para malaikat. Empat inilah keutamaan bagi orang yang mempelajari kalamullah, kitabullah di masjid-masjid. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang memperlambat amalnya, ya, kurang amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya, keturunannya tidak bisa mensegerakannya, mempercepatnya, atau tidak bisa menyempurnakannya. Artinya bahwasanya nasab itu, ya, tidak merupakan, bukan merupakan ukuran, tapi amal itulah adalah sebagai tolok ukur. Ya. Walaupun nasabnya tinggi, tapi amalnya tidak baik, maka tidak ada manfaatnya amal tersebut, tidak ada manfaatnya nasab tersebut. Coba kita perhatikan Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tingginya nasab. Tapi apakah nasab itu bermanfaat? Sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu surat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Cilaka kedua tangan Abi Lahab. Padahal dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi nasab itu tidak bermanfaat kalau amalnya tidak baik. Lain dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arba. Beliau adalah orang Habasyi, orang Ethiopia, orang kulit hitam, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu adalah orang yang paling bertakwa, bukan nasab, bukan hasab, bukan nasabnya, ya. Tapi amal seorang itulah yang menjadi tolok ukur seseorang. Ya. Orang dicintai oleh Allah SWT bukan karena nasabnya, tapi karena amal solehnya. Ya. Jadi yang menjadi perhitungan itu adalah amal soleh, bukan nasab, bukan hasab. Ya. Bukan nasab seseorang. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif habibanallah wa iyahu, ada beberapa faedah. Minimal ada 5 faedah, di antaranya ada disebutkan di sini, al hadithu dalilun ala fadli man nafasa an akhihi al-muslimi qurbatan أو مصيبة من مصائب الدنيا التي توقعه في غم وهم وضيق. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang meluaskan, ya, menghilangkan dari kesusahan saudaranya, kesempitan saudaranya, musibah dari musibah dunia yang mungkin seseorang itu ditimpa oleh suatu musibah tersebut, malapetaka tersebut, bencana, baik itu kesusahan, duka, ya kan, kesedihan, kesempitan, ya. Maka orang yang memberikan kemudahan, memberikan keluasan, memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada orang tersebut, akan memberikan ganjaran yang setimpal, ya. Di antara contoh meluaskan kesukaran itu disebutkan di sini, yaitu bi'ta'ihi min malihi in kanat qurbatuhu min hajatin kadainin lazimahu aw ada'uhu, lazimahu ada'uhu, yaitu dengan memberikan sebagian dari harta bendanya apabila kesulitannya itu berupa keperluan, kepentingan seperti hutang yang harus ditutup hutang yang harus segera diselesaikan, lubangnya harus ditutup, ya, maka dia memberikan bantuan kepada orang tersebut. Au nafaqati aksar biha, atau memberikan nafkah, ya, orang yang lagi kesulitan tersebut. Faedah yang kedua disebutkan di sini, al-hadits dalilun ala fadli taysir 'ala al-mu'siri imma bi imdarihi wa hala wajibun qala Allah ta'ala wa in kana du'asatin fa nadhilatun ila maisarah. Hadits ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang memberikan kemudahan, memberikan tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Sudah jatuh tempo belum bisa bayar hutangnya. Ya, salah satu bentuk kebajikan, ya, kemudahan bagi orang yang belum bisa membayar hutangnya, yaitu dengan memberikan tempo yang lebih lama lagi. Memberikan kelonggaran kepada orang yang belum bisa membayar hutang tersebut. Dan ini adalah wahaya wajibun. Dan ini adalah suatu kewajiban. Qala Allah Ta'ala wa in kana du'asatun fa nawiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280, apabila seorang itu mendapatkan kesulitan, belum bisa membayar hutangnya karena berbagai macam sebab, ya, fa nadhiratun ila maisarah, maka hendaknya dia memberikan tenggang waktu sampai dia bisa untuk membayarnya. Berapa lama Anda akan membayar hutangnya, misalkan 1 bulan atau 2 bulan, kasih tempo, beri waktu dia 1 bulan atau 2 bulan, ya. Tidak bisa juga, berikan lebih luas lagi sampai dia mungkin sampai kapan kira-kira, ya, bisa membayarnya, ya. Jangan justru tambah ditekan, ya, tidak boleh semacam itu. Fanadiratun ila maisarah, maka hendaknya berikan dia tenggang waktu, tempo yang lebih longgar lagi, biar dia bisa lebih bernafas, lebih nyaman, ya, bisa membayar dengan tepat, misalkan kalau sudah dikasih waktu, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh hafidhanallah wa iyyahu, yaitu al-hadithu dalilun ala fadli satri ala al-muslimi idha waqa'a minhu zallatan wa huwa la yu'rahu bainan nasi bi syai'in minal ma'asi wal fusuki, ya, wa intihakil hurumat, wa alaihi an ya'idahu wa yansahuhu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya keutamaan untuk menutup aib seorang muslim apabila seorang muslim itu terjatuh dalam suatu kesalahan, kekhilafan yang mana orang itu tidak terkenal, ya, dari perbuatan maksiat, kefasikan, dan yang melanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban bagi orang itu adalah seorang muslim tadi itu fa'alihi an ya'idahu wa yansahuhu. Maka kewajiban bagi orang muslim yang lainnya yaitu memberikan nasihat, memberikan saran, ya kan, meluruskan, ya kan. Nasihatnya misalkan 4 mata, ya, dinasihati tidak di hadapan halayak umum, ya. Ini ada orang umum, maksudnya adalah orang biasa. Apalagi kalau misalkan nasihat tersebut diperuntukkan orang yang berwenang, orang yang punya pejabat atau mempunyai jabatan yang tinggi, apalagi hal itu tentunya adalah lebih, harus lebih dengan cara yang lebih terhormat lagi. Orang umum saja, orang biasa saja itu 4 mata. Apalagi kalau orang yang mempunyai jabatan tinggi misalkan. Ya, tidak boleh menasihati di halayak umum, di mimbar misalkan. Itu bukan nasihat itu namanya. Ya, mencemarkan nama baik suatu tatanan pemerintah misalkan. Atau suatu penguasa. Ya, tidak demikian caranya. Tentunya adalah dengan cara yang lebih terhormat lagi. Orang ini aja orang biasa aja membutuhkan cara yang terhormat. Empat mata, ya misalkan dari hati ke hati nasihatnya, ya. Sehingga kalau ucapan dari hati akan masuk hati. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebutkan di sini, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفِسْكِ مُشْتَهِرًا بِالْمَعْصِيَةِ فَهَذَا يَنْبَغِي كَشْفُ حَالِهِ وَعَدَمِ السَّتْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّ السِّتْرَ عَلَيْهِ يُشَجِّعُهُ عَلَى الْفَسَادِ وَيُغْرِيهِ بِالْإِجْرَامِ. Namun apabila ada orang yang terkenal sekali dengan perbuatan kefasikannya, kemaksiatannya, perbuatan kejinya, perbuatan jahatnya, perbuatan bolongnya, ya kan? Dan bahkan dia bangga dengan perbuatan maksiat tersebut, maka orang semacam ini harus dijelaskan ini. Maksudnya adalah, yaitu harus dibeberkan tentang kondisi fulan dan si alan ini. Ya, jangan ditutup-tutupi. Ya, kalau menutup-nutupi semacam orang semacam itu, ya maka akan menyebar kemana-mana nanti kejahatannya dan banyak korban nanti, ya banyak korban dari perbuatan orang yang jahat ini karena ditutup-tutupi, ya orang semacam itu bahkan dibuka airnya sekalian biar dia jera dengan perbuatan jahatnya tadi itu, biar dia itu tidak memakan korban yang lainnya lebih banyak lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh hafidhanallah wa iyyahu, yaitu al hadithu dalilun ala fadli i'anati muslimi akhahu li umuri dinihi wa dunyahu wa anna man kana fi auni akhihi kana Allah fi aunihi bi taysiri umurihi wa tazhidi matalibihi. Hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang menolong saudaranya yang lainnya dalam urusan agamanya atau dunianya. Ya. Maksudnya apabila seorang senantiasa dan selalu menolong saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa Taala juga selalu dan senantiasa menolong hamba itu dengan memudahkan urusan-urusannya. Ya. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dia mendapatkan kesulitan, ya kan? Maka karena dia menolong saudaranya, Allah Taala akan memudahkan kesulitan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan caranya Allah Subhanahu wa Taala, Allah Taala akan membalas perbuatan baiknya karena dia telah menolong saudaranya yang lainnya. Ini persis dengan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, di antara firman Allah Subhanahu wa Taala, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini faedah yang kelima, yaitu bahwasanya al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, al-husna, ay al-jannah. Ya, wa ziyadah, yaitu melihat di sini maksudnya adalah an-nadhar ila wajhillah, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Jadi ziyadah di sini wa ziyadatun ay an-nadhar ila wajhillah. Ya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala, dan ini adalah khusus untuk ahlul jannah, ya, karena al-husna sini al-jannah, ya, Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, menjalankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka orang-orang semacam ini adalah al-husna ay al-jannah wa ziyadah ay an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan oleh Allah dalam surat Rahman ayat yang ke-60, hal jazal ihsan illa ihsan, tidakkah balasan kebaikan itu kebaikan pula. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-13, merupakan hadis sebelum terakhir dalam bab ini. Qala al-mu'allif hafizanallahu wa iyyahu an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari jalur Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu perbuatan baik, khairin di sini adalah nakirah fi siyaqi syarti, ya, dalam konteks syarat, kata man dalla, man di sini man syartiyah. Ya. Kemudian khairin itu adalah nakirah fi siyaqi syarti, maka faedahnya adalah bersifat umum, kebaikan apa saja. Ya, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan seorang pada suatu perbuatan baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi dia seperti pahala orang yang mengerjakan, orang pelakunya atau mengerjakan perbuatan baik tersebut. Hadis ini seperti hadis yang lainnya dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, maka bagi dia pahala, ya, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka. Ya. Orang yang menunjukkan suatu perbuatan baik, kemudian orang mengerjakan, ya, maka orang yang menunjukkan kebaikan ini mendapatkan pahala, dan orang-orang seterusnya yang mengerjakan perbuatan baik tersebut. Ya, ini amal jariah. Amal jariah. Ya. Satu orang yang mengerjakan, dia akan mendapatkan pahala satu orang tersebut. Kalau 1000 orang yang mengerjakan perbuatan baik itu, bagi orang yang menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala 1000 orang tadi itu, tanpa mengulangi pahala mereka. Ini adalah keutamaan bagi orang yang menunjukkan suatu perbuatan baik. Ya.
5: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: mengerjakan bid'ah misalkan, maka orang yang mengerjakan bid'ah tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menunjukkan itu, seandainya ada orang satu atau seribu, maka dia akan mendapatkan dosa satu orang atau seribu orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah tersebut. Ya. Ini adalah merupakan kerugian yang sangat rugi ini. Orang menunjukkan perbuatan baik, menunjukkan perbuatan yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi SAW, perbuatan bid'ah dalam agama, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa mereka itu. Ya. Dosa yang disebut kalau ada amal jariah, ini dosa jariah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah hadis yang mulia ini, hadisun sahih rawahu Muslim, sebagai motivasi kepada kita. Mari kita menunjukkan orang itu yang baik, menunjukkan orang itu kepada hal-hal yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan agama ini. Ya, jangan mengada-ngada dalam urusan agama, karena ini berbahaya sekali, berbahaya untuk orang tersebut. Selain itu berbahaya untuk agama Islam ini. Ya, agama ini harus dijaga oleh kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa? Tidak mungkin orang di luar Islam akan menjaga. Tidak mungkin, itu mustahil. Ya, kita sebagai orang Muslim harus menjaga agama kita. Ya, harus menjaga kemurniannya. Harus menghilangkan dari hal-hal yang bukan dari Islam, dari bid'ah-bid'ah semacam itu. Ya. Hadis yang mulia ini juga ya mengajarkan kepada kita, ya memberikan motivasi kepada kita agar kita menunjukkan orang itu jalan yang baik, ya, yang dulunya tidak nyunnah menjadi sunnah, ya kan? Yang dulunya tidak mengerjakan sholat lima waktu secara berjamaah bagi kaum lelaki, kemudian dia menjadi sadar, ya, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih baik menjaga salat lima waktunya secara berjamaah dengan kaum muslimin. Ini adalah merupakan keberuntungan bagi orang yang menunjukkan kebaikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran seseorang, lantaran engkau ya wahai fulan, wahai si alan, ya kan, maka itu adalah khairna ka min humrin na'am, maka itu adalah lebih baik daripada unta yang merah. Ya, unta merah zaman itu adalah unta yang sangat berharga sekali. Ya, maka ini adalah sebagai motivasi buat kita. Ya kan, seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran Anda, sebab penyebabnya adalah Anda, maka itu adalah yang lebih baik daripada unta yang merah, ya. Khairun laka min humurin na'am. Itu lebih baik buat Anda daripada unta merah. Maksudnya adalah unta yang sangat berharga harganya, sangat berharga. Ya. Madun nafis, harta benda yang sangat berharga. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang terakhir pada bab ini yaitu hadis yang ke-14. Qala al-muallif hafizanallahu wa iyyahu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man ista'adzakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. وَمَنْ آتَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. Hadithun sahihun diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Hadith ini dari jalur sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhu Barang siapa yang meminta perlindungan kepada engkau dengan menyebut nama Allah, fa'idhu, maka lindungi dia. Maka lindungi, lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berikan dia. Berikan orang tersebut. Karena sebagai bentuk menghormati ya Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut, maka sebagai rasa penghormatan kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tadi itu, yaitu untuk memberikan ya. Memberikan apa yang dimintanya selama hal itu adalah tentunya dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menggugurkan kewajiban misalkan, ya. Misalkan seorang meminta demi Allah dengan nama Allah, aku mohon kepada engkau agar kamu hadir ya dalam acara hajatan saya misalkan. Ya, karena dia menyebut nama Allah SWT, maka hendaknya dia dan wajib bagi dia untuk memenuhi undangan tadi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman ata ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Dan barang siapa yang datang kepada engkau dengan membawa suatu perbuatan yang baik, ma'ruf, fakafiuhu, maka balaslah kebaikan dan perbuatan ma'ruf tersebut pada orang tersebut. Fa illam tajidu fad'u lahu. Namun apabila anda tidak mendapatkan balasan yang baik, tidak belum mampu memberikan sesuatu yang baik sebagai balasan kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita, fad'u lahu, maka doakanlah pada orang tersebut. Ya. Misalkan seorang memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak bisa membalasnya, cukup dengan ucapan yang paling mudah adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ya kebaikan kepada anda. Ya, minimal semacam fad'u lahu, maka doakan pada dia. Dan sebaik-baik adalah ungkapan jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada anda. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dengan demikian maka selesailah dalam bab al-birri wassilah sebagai hadis yang terakhir tadi itu, yaitu hadis nomor 14, hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penutup dalam bab ini. Dan insyaAllah bi'inillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab zuhdi wal wara'i, bab penjelasan tentang zuhud dan wara' bi'inillahi ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Demikian para pemirsa Aliman TV, kaum muslimin dan muslimat yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah al-ilman nafi' wal 'amal saleh wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau Al-Sallam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalah Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
9: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala
10: berkata, inna hadhal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person.
9: Kalau fulan pasti benar,
10: kalau itel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis,
9: dengan pemahaman ulama ussalaf.
10: Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
9: maka dia berada pada edaran kebenaran.
11: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri.
12: Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah beresmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU

0: telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Tidak harus bersedekah itu dengan uang. Tapi seorang mungkin, ya kan, tidak punya uang, bisa bersedekah dengan cara yang lain, dengan al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, yang menyejukkan, itu adalah sedekah.

0: Semenit manfaat.
1: Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling-saling menyayangi, saling menghormati, ya. Akan saling mengenal, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya, saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini diantara faedah dari silaturahim.
0: Semenit manfaat.
2: Dilarang menceritakan tentang laki-laki lain di hadapan istrinya. Ya, oh, masya Allah, Pak Fulan itu orangnya baik, dermawan, ya, dia gagah, ya, suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus. Ini tidak perlu seperti itu, ya, karena tidak ada faedahnya. Apa faedahnya menceritakan seperti itu ke pasangan kita, ya, khawatirnya malah menimbulkan hal yang negatif. Maka selama di sana tidak ada faedahnya, hendaknya kita hindari hal-hal seperti ini.
3: Faedah kajian.
4: Para ulama menafsirkan istiqamah dengan dua makna, tapi keduanya saling terkait. Yang pertama adalah makna yang sudah kita pahami selama ini, sedangkan yang kedua adalah makna khusus yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Adapun makna yang pertama adalah apa yang selama ini kita pahami istiqamah, yaitu konsisten, teguh, tegar, dan menjaga apa? Menjaga kebaikan yang sudah kita miliki. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqimu. Beliau mengatakan artinya adalah titilah jalan istiqamah. Dan maksudnya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah, baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk melakukan misalnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari, perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berpegang teguh dengan perintah seperti ini. Sedangkan perintah untuk meninggalkan maksudnya adalah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti larangan untuk berbuat kemusyrikan, larangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah, kemudian berbagai maksiat seperti minum khamr, berzina, judi, dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KBBI. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan istiqamah adalah konsisten dalam mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, konsisten, tegar, teguh dalam mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak cukup sehari dua hari, tapi ini butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat, yang artinya masing-masing dari kita bisa untuk melompat sekali dua kali lompatan, tapi yang jarang-jarang adalah orang yang thabat, yang istiqamah di atas sesuatu yang dia kejar. Jadi masing-masing dari kita itu bisa untuk istiqamah sehari dua hari, bisa baik selama bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan bukan cuma seperti itu, yang diharapkan adalah istiqamah di waktu yang panjang, di waktu yang lama, bertahun-tahun. Karena setiap orang bisa untuk istiqamah dalam sehari dua hari, sepekan dua pekan, itu mudah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqamah di waktu yang panjang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti.

0: Faedah Kajian.
1: Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan Allahu Akbar, tidak, tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk padanya akhwal Islam. Ya, adab kita bagaimana terhadap sholat? Karena ini termasuk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bagaimana kita mendatangi sholat. Kata Rasulullah SAW, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar, wala ta'tuha wa antum tas'aun. Datangi sholat dengan tenang dan berwibawa, dan jangan kalian datangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Itu masalahnya, Pak. Ketika imam udah ruku, nah ini, Pak, banyak di antara kita langsung lari. Wah, ada yang cepet-cepetan biar dapat apa? Ruku satu rakaat, lumayan ini. Di zaman Nabi seperti itu pernah terjadi. Ketika Rasulullah sedang ruku, rupanya Rasulullah mendengar ada suara laki-laki yang lari, Pak, buruk-buruk gitu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku dan berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu.

0: Mengenal huruf. Alif.
1: Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut Nisa belajar hijaiyah di tempat profesor.

0: Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sini masuk. Profesor sudah tunggu dari tadi loh. Nisa sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kita hidupin si Bibo dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, Nisa dan Profesor.
0: Waalaikumsalam, Bibo.
2: Sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap.
2: Alhamdulillah. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap juga kan? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk kita mulai belajar huruf hijaiyah kita hari ini.
0: Hore!
2: Hari ini kita akan belajar huruf. Huruf apa, Nisa?
0: Huruf alif.
2: Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apa yang ada di layar? Masya Allah, adik-adik di rumah pintar-pintar juga ya. Yuk kita mulai saja.
0: Hore! Ayo!

0: Alif. Arnabun. Kelinci. Alif. A. I. U. A. I. U. A. I. U.
1: Bibot, apa ada lagi contoh kata yang diawali dengan huruf alif?
2: Ada. Yuk kita lihat sama-sama.

Iberico. Teco. Iberico. Teco. Iberico.

0: Asad, singa. Asad, singa. Asad, singa.
1: Alhamdulillah, seru sekali ya videonya. Akhirnya Nisa bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau begitu.
2: Bagaimana Nisa? Apa video hari ini bagus?
1: Alhamdulillah, bagus sekali ya Profesor. Nisa jadi mengenal huruf hijaiyah baru.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga senang seperti ini saya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.
0: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
1: Belajar alfabet.
2: A, B, C.
1: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Yuk, kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A, apel. A, apel. A, apel. Sekarang kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil. A, apel.

ayam. A ayam. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayam loh. La tasubbutika fa innahu yukidulis sholah, yang artinya janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk salat.

anggur. A. Anggur. A. A. Astronot. A. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

Sekarang kita menulis huruf A kecil. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pecahkan gelembung yang bertuliskan huruf A yuk.

0: bukan huruf A. Coba lagi ya. Bukan A. Teliti lagi yuk. A. A. A. A. A. A. Alhamdulillah, kita berhasil mengumpulkan semua huruf A, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf A. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rob yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali ke Rob kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan yang telah memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.
2: Apakah sahabat Aliman tahu ada hewan yang tahan panas, suka puasa, dan jalan-jalan? Hewan apakah itu? Ya, hewan itu adalah unta. Unta adalah jenis spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus yang hidup di wilayah gurun kering di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30-50 tahun. Penasaran tentang kemampuan hewan yang satu ini? Simak selengkapnya hanya di Yuk Cari Tahu.
1: Yuk Cari Tahu.
2: Unta dalam bahasa Arab adalah jamalun atau naqatun. Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Pemanfaatan unta antara lain untuk diambil susu yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi serta dagingnya, dan juga digunakan sebagai hewan pekerja. Terdapat 3 spesies unta yang masih ada. 1. Unta Arab atau Camelus dromedarius. Dijinakan di Timur Tengah, Gurun Sahara, dan Asia Selatan. Diimpor ke Australia sebagai salah satu jenis asing invasif. 2. Unta Bactria atau Camelus bactrianus. Dijinakan di Asia Tengah termasuk di wilayah Bactria. 3. Unta Bactria liar atau Camelus ferus. Persebaran di wilayah terpencil di Mongolia dan Tiongkok bagian barat laut. Seperti yang diketahui, unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari loh, sahabat Taliman. Wah, kuat puasa juga ya unta ini. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira bahwasanya punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Apakah kalian tahu, sahabat Aliman, bahwasanya hewan unta disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada 2 ayat loh, sahabat Aliman. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembelasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Aliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh satu orang saja diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah unta merah. Unta tersebut adalah harta teristimewa di kalangan orang Arab kala itu. Di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan unta merah sebagai permisalan untuk berharganya atau mulianya suatu perbuatan. Dan memang tidak ada harta yang lebih istimewa daripada unta merah tatkala itu. Di dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia seperti unta sebanyak 100. Hampir-hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis ini bahwasanya kekurangan merupakan suatu sifat yang didapatkan pada kebanyakan manusia, dan orang yang sempurna dan mendekati sempurna itu jumlahnya sedikit. Hal ini diperumpamakan seperti unta yang berjumlah 100. Tentu dengan harga seekor unta yang cukup mahal lalu berjumlah 100, hal ini menunjukkan bilangan yang cukup besar. Itu dia sahabat Taliman, penjelasan dari salah satu hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hewan unta. Saksikan pembahasan lainnya di program Yuk Cari Tahu, hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Sampai bertemu kembali sahabat Taliman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk cari tahu.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustadz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band.